*441#. Gerengoh dadi. Gerengoh. Gerengoh, cita ne cutu yang guni, kaya kasih negi le Brenda. Brenda? Brenda? Brenda?

0: *441#.
1: Ay, urang mo. Kau ni macam kau ni buku sisi kau ini. Ini cerita nanti nak gureng kau Abraham. Abraham. Abraham. Abraham. Abraham. Abraham jam ke?
2: Mesej
1: bos. Imnya no, ni jaga ni to.
2: Kami yang taruh.
1: Amun yang ketaruh.
2: Kami yang taruh.
1: Gaya nama tau, daddy.
2: Ayah nama tu.
1: Nama tu. Kaya siapa tu Abraham? Kaya siapa tu? Uruchi neo time book sit number 5. Chitone gas biya book sit number 5. Chitone gas biya book sit number 5. Negas biya number 5. Bio bio. Book sit number 5. Book sit number 5.
3: That's why Olintrade doesn't ask you.
1: Pugusin number 5. Number 5. Pugusin number 5.

0: Iya, saya dagi gai sheke jaga ka batang lestu dagi gai sheke sa magang man na jata jaga ka batang saita man ageng ke na tan ba subi na ba be tuta ran kita ber kita kalen jin kar busana a sa ka be tega ta statu ul eng ke bageng ke te tu tena tan ba su tu ko mala che eng be tuta ran a go te tu tena tan ba su tu ko mala che be tuta ran kita ber kita kalen jin negatif negatif ni kita tuh cipta nanti nunggu bapak itu tabah mute, enggak aku gay majalah nanti nambah conference, lagi nempet tuh tabrani ni, maje aku tuh misal, aku kau mau sekolah yang lal, akuan itu nanti nambah lakuan ni, kau kau sutu nanti nambah itu tabah mute. Lakuan ni kabeh sah, nanti nengah sewa gama, aku tuh misal kalau aku kasih ni aku tuh misal, taya iko itu, enggak kau inya, lagi nikit nanti nunggu kerumit aku tuh misal, kau nunggu esok. Mama nenyi nota nimening ananta gure kut miseng kamet nota nigi nyugo kosit prainda kutun kwani nye kasarta nota nigi sirta kamet nota nigi sejala kwani lakini kita nota ne gurum embet tabrani jita burgi tab kalen jene ke meje kut miseng ke kasakne ke beperta nota nubo yote nota nubo kai nota nubo tetat kut miseng ne tetat ke ae tunda goi nye kwani turi jino nota nigi sejala kwani la kwani kut miseng kolga gurun debetu tabamut jita burgi tab kalen jin ko gitabune kap kwani to notan meneng tagumwa gut misigeli gitabune kap kwani to meneng kasata ni sirta kametin agumenta je ko lagu kete jamenge jin ko bata wiri tap kam nemi tetuai engiguni ko tab ni tupcha agina targo romi to metabran ji tabri tab kalen jin ko nega mabo janda ne gole ko ma ete jip tanyu ale tenye ga gut misin ko itago nyu tanye ga rare ko itago nyu lakini kamo gole ko romi kwanda nyu nako imuch ya kimuch ko isho kabisa kiburak lagu jo kalau kaya gonyogut kijane jat pesio ko mejo teje sigiro ini te gogurumi kut mesin ke bioso ni go kamna bojana no lani angu no mati nyu besa ka tugul ngabe ne kigom nyan jiji ne go bunati punati crutches kalau mati nyu besa ka kalau gotaon je bioso ni kalau kamu juga seret, kamu juga ausok, engkau be mana ita lagu tu, mata na aku ni, aku tu mahu jalan jamune, no tak negi aku tu mising asal buru engkau kabin weri gitu je tuai kalau nota nunggu rom kabisa kalau iwe ya wage je biosoni ai we gut miseng tia jingon ala mje nyaga gut miseng tu mega balakwan yang ngerare ko itu ko inyune te kusuke agit nota mana lo goju gora ke lagi ga utok ganda ga ko majipto anane gugu maje jipta ni gut miseng kole tagi ko itu ka aku ikire weri tap kama ketak ne ki kale iye ngotop ki ngalal jingal yondan ne ngalal agne gitu je kwani ni koi gerile kina tanu gure mit beta prani jita pergita kalen jin ko negam apo jondan gole kalen man mo sei imu jala submission kuni tagi ni ga go to ko nyu lakini kale yep ko bata goi kuangana la wendi osereti ine go jinu buna te gratis kale kya umian ginga umian ji juguma ko ba ishoni ki jam go go ngete ago kuanye ne kila kitu in kuanye na ay kya ke tugul ngai ko ngete ka ingle bojon ngango tunis kutu ndala go kimite chugu mito sugu lagana go jabyo son ne somesha ne jabyo son ne ay kya ke tugul ngoi abgo akut kya ke tugul nguna bo yata matuai ge ine go mi gitio nata nga magolo ge ma ishi ale mama jala ko ne ko ge ga ji ga ita lakini kale paunga mugo ngi nata ngo mabe embe tu tamu mute lakini ko ji ju matinda weso kale atini matinya ga mu get nata na ba atat ki ga tugul nabo lakwan ngire lenga apku bun bi ngale kat ju wen kat misin kitab kitab kan jin lakwan man go ge ba kule ye kata kararan ko ye go ita kan ko kota kwani ni ganda chebio sono notan ga gro mit ko kas nolion ga baishe je kametun gole motinya lakwe no ko ye mo go ita agin ngile ngo ma je bio saguna ta ga no ba go te ku gir gole ma ta go hum lago ju tubul go bun je agi ga sa gara go ma gole kya ko te murita kai ne no ta gara go mingi sha je kametun ni engap kwani te ni mening goleji ni go ma ko te ko ko ise je bio sono ga besa ago jirit so igere le gro mi ta ga besa embe tu tabrani ago kita sagut misenge sutu malaj onge tashi ngalya tap ke ngalal jini gara ba yonda ni onge tashi gara ngalya tap ke ngalal jini gara la pane asma tu ngora tat biju aibu atu tu ngora tu kya de gro min embe tu sheka de batai ya samajus ga mita gona para inda na tanega gut misenge betu taban ago jam bi kya de jutu la inda ye amaje go bete sege bai shedaga ya ta genga genge ko bete ge moja ngalya biju embe tu tabrani gwa te jara bru tangulim basandai chamge mesmiwa
1: Namuna jarwe nyundu mon meli
0: damge
1: Ongo yende duta ni wa igo ni chai ni kengalale ni liondo ni tenbo in kama ni yale inje vyo sam oje vyo se ni mingi kuka kwaed kwa para jate bali aniko mbo lakwa ni kima agite igo ti amuni wata ni watoki yoye kwa mungo nyoko bagiwa iche vyo sano amata ke chamji ke ai go itto e ni ni o e ne mana ni ingle o bo ne go itto go itto go ga mana ne cha de tu ngo buro bo i sige ngo ga ke ba me ale ga po itto ke amata go nyura into se ne u no ni a propose ne ne ga e ko ta pa nda ngo mu wa nda ora e la kwa no no do a go de sta go itto o gi tu no ko no ne je ga na mi ni na ngo mo na le ga na ke na te amu benge cha chi ni mo ne go le ta go e gi ta ke ga ke ai go itto Kanya kau seret bonda nong gitu, bukti amun mianat boyo, tahu lene bor kita aiman guna tuh, kau aje kau seret nih nyagi nyali. Kungo hidup dah senandai.
0: Kungo misang, kungo misang ngarap hidup tanggal limba senandai. Sama lara aku rebuk apa jemmy bay.
2: Kau lara itu bor. Kau buat tay gora, ego liot tu kau baca biasa di bay. Kau baca biasa di sini kau letu bos lakuet anan. Motinya lakuan no goitoi Iba saya elak agak lalda Aku cebiyo saya tai Dupan begisi Cebiyo saya tina nengke gudle Osi cun lo kukpo goitoi Anakin osi lo kukpo goitoi So ii Kato cucu katai Cucu katai kumpo goitoan Amun Maka kumpo goiteo Aku suku mibu jai kone Gemi gede tosi nyeiwe Gemi no lo kanyat Kau bujur nama loko yata nari itu dia tak loko yata kau ngambil loko yang akyap. Kau tahu kau biasa ni, kau mesti jual loko yang kamu, mesti jual loko yang itu. Aku kerja kau kau bil loko yang itu mau ikut itu. So apa jual ni mohon tuan yang ni, kini apa je ya? Teh itu je barang kalau tu, teh itu je barang ini berarti itu. Kau cuma tu je. Agar jadi lumbuat ini gigu dan cik cik biasa kami tablak wanu barang macam. Agi, jam kuat pun kagak ada ni. Agi cai kaya yang goito, aku begini so lonceng dah, gua korang gubri ikut, ulang tu. Kecik kaya yang goito, adito. Ibu adito, ini kan langsung mengikut mat kuajon. Agi ini tanya dia darah ni, dah lagi ini ada. Kaya yang lagu mai goito ini mat kuat. Mami adito, gua begini.
0: Ongo misang, gua misang. Sama lara aku ringgal limba gap jemi be hongi buat berapa janda ni kamu golong kotka ay gun ya last mission unya keserang koi awe kamu hiri le ngalek kat juguru min kabesa jama kat kete be gaje to le embe to tabrani nge kasana bo jota rap kurga tungo limba gap ke sosio
3: ongo mission tu man madle ongo le tut ke ibu cha ngalek mi mi o so cha mbokwa ni ba kongo ya mumi higo nyi kongo ya muri ibe baonda no na mungi umi ambaonda no kongo ya muni katae wala meta apka meta nyi ibo yonda no na mungi umia ogo haitu umda goi kwa meta apka ome ya garo haitu kogoro haitu umda obwa karatu kakobwa kuyo konyo katebri kuyo sigeri chidloga apkwe Anu juga aje kita lawat cuma kau nyinggi zirta. Ite juga tak ibce cimbaranya. Agi ibce itu juga ni matkabar lagi cebagi. Barung guambi. Anu bici cebiasa namin. Kote itu aje lawat apa anda nu. Agi ribce nyinggi zirta. Oh iya mago sano nya. Agi nu kata start tunda kau imbangnya terapkan. Agu kubor tunda. Kau ni sengara apurkan.
0: Kongkemiseng arah berkat eh ngulim bagap ke sosio agama jalan jin cita berkat tapi kalian jin coba guys kebet ke besoko agere kau miseng okay agere kau tua soko ingyo coba guys kebet ke besoko engda guys kemat ya kebet ke kat start tu engge kebagenge yang ika se mana barbari
4: ingat kongkemis kau zaman kau tu tu tuja ngoba kita pelik teman kau zaman kau tinggi tu le tuja ni enamut Ongezi. Washaili walinena ya kwamba asiye na mwana aelekee chiwe. Lasafara nje biyo saniu. Lasafara anu. Wanti anala waka kye biyo sani wanyongu hecho. Kye chiko ito lakwe. Izi rita dame. Wanti anana. wetinye tibi anamo si lo kwon obara te bani aniwe kini ge so kwon ni ga aniwe ko kwona ni o iwe ni ko si tai yo ki mami go to ki mete kyo anye gi go nur chi kwon yo ta ga me ta bla kwa ni kwon nu ale ama ge te go to ni bu ka to kala do go no ba go ni go to la ge nge ado nyon kya me ni otan ke ke ko go ito Ajaa gini. Ya na ngetwa Ini boleh ngat kau dah ini mohon ni. Wah, orang apa? Orang mana orang kau tak kuat orang kau? Aku tak ngalai cawang kau tahu ngun. Orang buat apa kan? Orang ngat kau dah ni tinge. Orang orang leh itu meh tinge TV. Orang, saya natar orang kau jangan mabar baru.
0: Jangan misal, misal saya bana barbar ini nyewe. Asbui natar orang betabran. Kau kalau jin, nama logo misal kya tesoko enyo. Aku akhirnya kau bersaga giat wasoko betabran. Jangan logo misal. Alleji ni amaje anamune nda risa kyatje mitu silingi shekel bushekta bananglo khaksir gele matrese lagna nale tayel matres na basilingi shekel bushekta bananglo agoru jijep kondo go jebas gulvis ka ga ko jilbi jengnyu kina tana maja go embe tabran ji tabri tab kalinji negon 16000 jo amnota ke sejo 26 agoni tago ko ji aga tu na tana ga go ngete embe tabrane ko ngete na fase ne agoni yepchine ji tange goni dialogue jo go star 274 hash chutu so ko ngi goni namjige barain da tana ba 16000 kenyan shillings igir chine ga go biela matrisit kaksir nyo gele matrisit lagren dane go nyi bole matrisit da bane ago tinye maju ku muje jang side jado jemi teu gita sar wanda a horu school fees ba jaga tatam so nota gina gara rangut missing be tabrane lagren ga gonu rabisa ju ba matrisit be tabrane kwa bwati ale imendi kut missing jeb jabitu agi bwati kut missing ile itinye brainda nota ni nege be tabrane nota na ba inam jiga jeb kondo ju ago tigiti kwa genga genge mati gi tigiti ti chagain ana ni mitibi jinga pala ngatil tigiti chagain sko jamma computer aji jam til tigiti ta genge kut nege dalin kit ngana star 274 hash status 74 hash akijito so kwa ngigoni itinye nafasi tini barainda nota ni nege yigita star engo lab studio star 274 hash star 274 hash chutuso ko ngegoni til tigiti tiagenge nege aga gere gut misanga kase tagi tagi ragel ngona tona gago jutso ko ngile mitibi kemaru ito je gona gut misanga anyinyi da ntan baso ko yana ingile kitigu ni to mago ti banda gito gu 16000 Kenyan shillings ne tigu gina tan gara rangut misanga embe tabane star 274 hash Statu 74 hash chutuso ko ngegoni nafas kuna ngumet embe tabane era sana fil joge tongo limbago sume Ruben Aramdai
5: angu sume jamge meli yamuno aramele
0: jamge
5: kongoi kongoi mise awe gi kama cha amma gitio le chebio sana angu es chage ai goita engu nyine ko magararan magi vestos logo logo gap kon u agro gap kon mingin kutupcho mise ngu kut ko ame mi ga mete na ke ke ai engi ta ga tugul ko ta chebio sen mi yonga cham logo og yonga cham mis ko kan dagne Kebiasaan sana aku guai magosa, magi bestos lagu, koi antar guna. Cuma orang yang meli, ama cuma mui masih abe. Enui tugu elevasi yang kita sih tata cebe. Ongi tegis ke eri etun, magara aran tu ni ongi tegis kosi gabri etu, mi biki mabir eri etu. Kadesa, kugu kosi cebase. Kali lengan cipta negase, kosi lengan lawale. Mati beras de cipta git, ne sensitif. Agur bapa aku beri uji tasi mui ketebal dan gurle. Kono anam bapa beri cici jodoh mumi law kiki menyolat dan ini nama wargi yang jito. Orang yang tegas kan? Nai, matu orang yang wargi yang gosip gabri itu. Orang yang muka jito ini negara beras de. Agi beri uji mui ini aku uyeu. Wajar tak tukur kalam bet. Kongoi misu urap siljoge itu tegas kongoi tegas.
0: Kongoi misang, kongoi misang, misang, misang siljoge itu ngulimba kosume. Ya, sama je jiji gure natan. Nama jadi jeng congratulation. Nanti tegi tita ke natan. Nama je ibagok kita tak natan. Akita natan gure Jennifer. Nanti tegi tita ke jita gure sekil. Nanti tegi tita ke miti jita mitiu. Nigure kentu iba kipkorir. Nanti tegi tita ke igeti embetu tabane. Nita kita kena fast. Natan nengke. Kalau jin jita natan jitu sok engune tegi tita kita agen kenege. ago yake tilitikiti takenge imuite asikobite konyuru bigalake paraindo mpitu tabrani kage nyuru bigla ako igiguni kani jiki dialogue tiongwa na star 274 hash akijutu soko yikita star yiko tumisenga sabuhi natana mpitu tabrani star 274 hash chutu soko ingiguni akisiki na fast natana karani tiketi shakutipi tamagla ameja kone ndege shakare ayo ingiata jimide tai ekasi bana jo from tai jita vendege hito
6: jamge tinge
0: jamge jo from tai
6: Iya muno timon.
0: Jamge.
6: Ongoi mising ana basi ni ko nyuru kangetin. Eje gira brabe wei no matuntos kala. Amun igere ginge ngalo aljin jebio sana ngo ko ko kameta blakwani. Ko ki qualification jegi agia ne ngwani ko ki galo nyu no ribe kora lago chuta. Ki ko ki legis ko sir ta kameta blago nyu. Ko ya nne waras ko lei anyu no ribe. Koribet ko kaboto koyon nyalu ko vile ni lawo chungu le mite mama ndanda gi kwanin ketinda inun enyo go uige kwani chwetinge anda tungi ngalol jindon angili amasiki mero ya utu au toret la kwani ani goita ele bana nyine to tinge dogi esiot ne bana nyine tinende abo ne bakwa nyonito ndangu ni gege barege ba ulinywa gelu matobwa kogoston Amu ya jadi ni aje dah tu gugi, iya itu kita lagi awu ni boy engineer ini. Arahin, awak tak nyewer, ya ini genggalalung tu terkebar le mabuane, oi murni negi tu ni singgoi, kau ne aje negi buat tak nyeman. Iya rei boy tinggal tak pergi jangan bawa lagi. Dapa migo, yogi mi cebiosan, dapa migo ni, amu gilas bas kumi. Kebab kaya ne boy, tapi ni orang kau kapu abiga ni kaya boy, tapi ne kau kah. Kebagai kuanyon ini goyake, mat goyai tu gujono. Amal ini lakuan amat tinggal main mukulil dah. Inye gugu inye urusan deh. Inye gugu inye urusan deh. Mat tinggal main mukulil dah. Aijali jigi muncut kaya nolda ke goy itu. Kupu orang gugu iu gugu mung. Abu boy boy itu pohon deh gugu. Sama kelamanya ojek jumin itu tinggal terbalik. Kita sugari. Kita kecil. Nebat ne. Ogi apa na? Aye, kau jam ni sil juga tu hujang ama. Orang yang mengaji nenin,
0: kongkong misin. Jita benda gitu beri arah matai. Mama Nancy randes, engkau lihat jebunya Mama Nancy.
6: Jam ke tiga?
0: Engkau Mama Nancy.
6: Latuan sil juga, nak jita benda gitu ni. Iya kamu jepang muda ni tanwe tinggal tamu ni. Inga ni le ni mutu kuanda apa yang kau sini kau cebios engung kara. Kau ni kau sirta sini kara kau kisian engung kara kau cebios tap cici to kara. Kau kuanya ni tak kau tinggal kian mami cita negiroge tamu ni. Kalau sini kele le kebwa goi to. Kau kah goi to kara elakuan. Kau tap cici to goi to. Kau tapin ne cici to kau bate gitu. Kabur tuan cuci cak ini semua kabur, kau orang berperi itu, kau ni ni ni tu, kim kau ni ni tiada tinggal tinggal cuci kotor kau mahir cuci tani. Ingin lihat cuci ni tiada kotor kau mana kau lehi, kau itu kalau kau boleh lakukan ini kau ini kau apa tap kau apa tap kau apa muru. Kabur tuan ni, awak ni kau ni lembagi besto selelu itu kau itu moni, lakukan ini mesti gizi itu kau. Koko nyuan ini kau itu kara, oh kurgele lelai ini kau mau kau itu kau ibaga bomur tu anak kau tamu ayat nyuno, kau ni kau ini kau lianu kaman, kau burto nu kaman, kau tas lakuan kau lian, kami ingat kau memang itu lakuan dia bisiengu, ino naku kami ingat kau, oh garu kau kau sekarang tu gay tinggal tu kau sekarang, kau neta kau ni tu kau cai, neta kau ni tu kara kau gay teta, kau itu tu lakuan ni. So tu kau kau ujian ane kau makan lekap konyo kapisa konyo ane ne kau kau ne cici, aku ini cici kini, ini kau ini mingkonyi, mami kau mau konyo tinggal, mami ne kau mau cici, aku barang dat barang kau lekang kau itu barang kau ini lakuan ini muni, mami kau barang we cici, ini kau ini lakuan tengko ini, agitah kau rasa ada tahun kau bati emite. Agi itu lakuet, kau ngerti nak kuanyi kau mungkin kau udah terdah muncak buat kau ni, yang kuanyi kau tiga itu mama loga bisie, kau kau kau ini sih tebal ame tablakuan, agi ni orang itu kau kau nyuak kau itu, ile kibendi bui lakwa no ko ine gwonyi sokora gwonyi kabisa bikyo kima ko bendi bui lo ko ino e gwonyi gwonyi ko dinyala ko gituni ko gotore to lo kabisa chongi ko sirto kono no ni na ko chebute ke kyo no mamnyo de giroge bagai kabisa ke ba ko ite goyi agitai to e guge goyi ako bai bai lakwa ak sa de nyin age go tuga monge na nyele nyo ke ke te be bo yodo ni mi mureni ko dinye jagi ke na na monge na na ole to kyo e mureni kangi tu gwonyi ko kwondo ko kwanyi ngi zilta kora ko chegu lok tugul ko ko na ko ne rand ke jibunya
0: ngo mi sungu ngo nyo na mamnyo ne giro ngo mi sungu ngo mi sungu wesli na bajonge no wesli
7: tuma ni amune
0: namge jamge wesli
7: na na sabu to ni filio ke tanga liana ga mona sa sabu to ni ka iwe tuma So, he's a brother. Hey, you. Hey, put the tabu here. Open the one name. I see all me and Gara. I live in the way. Live in the way. I know you're a brother. You want to go to the catcher. Oh, I'm worried about Mama took you. Oh, no, dog took you. Come on, me, Linda. Come on, lose a wound in your ear. I want you to go out there. No, query, moon, but they got crying you. Maweri amatepta akobanga mbarane bokwanye ayo mangene gokwane nego komigo komivi boye komigo kwana komigo kwana kanye wanga maweri nyu nebo kwanda nuwe nego lomukiteje basi mukiteje uri ngo ujonga kitabo atune akibwa atune kuni ngo yenyu kinyu tenyu ngo amene lije blakwe toro nje nitoi zamu toi le I don't know what I'm saying.
8: I'm going to go to the house. Kama chepyosengung neo kokikesich weriningung kokalya metekchi kot olekikonorchi kamet akorip koim koio bamongoni itinye makosa kora bamongoni kaiker kakeon korotikuk nekatonyokoteche kot somote korik sicham ake nekonetu komi neo nekikesip imutu bamongoni ikoin kot werin neo kotech kot nebo chepyoset neo sinyokeyaen koito kooto werin neo kaam kotuyo chepyosengung neo werin io kokoet oibur inyen koin kopangangee lochu en koin onte metoreti bakaa kopangangee ikopangan ak koino ikiulenge ne en emoni okibokoktoi tuguk tugul kolongee kapket betut nemi
0: ongemisng bwana John Rolf
9: chamge
0: John Rolf
9: Rob, kan jangan mengalami ini malu cerita besar. Kondo nu, kau negi gira pun naisen kan. Kau tiba malu tiba. Kau yang ni nak kondo nu, yang ada ni kau negi rata ni mungkin. Yang negi tiba ni mungkin malu tarik tiba. Oh, mana jangan ni? Oh, ya ni tu last lagi mut lah tu itu last ni kan. Amma yang kena lain yang mengalami last lah. Amun, engkau je. Aku gigo ando cipta. Tadi sak. Karena di bawah itu aku punya. Nubu cip. Nasi mbak yang ada nak. Ibu anda gaya kau itu. Ingin tip ke? Ingin mula apa? Ingin nyawa. Agar awak kami ini ingin ibu gigi di. Orang yang lejong kau. Konyol. Kau mana mereka yang ada? Kau juga nyu. Tu yang kau tega tinggu. Kalau tu hijau kau jual. Anu. Yang aku itu tunda guna aku itu bawa tabu aku ikut kiri wong itu, mahu ikhaya ker, Okisto beni. Matiara wa kila kwa na wewe yuko muk. Biche bora. Biya bula bulaio ni sira na kwa ni ibad. Sumo mi. Tule biche ondo lagi aki amana. Tamu ana mwa kongo iwe tinge tega sini ya yuo mukwe kapesa ni mil kumu. Lago kwe hino na mbasto chwa kapesa. Kenyo rutoare tingo. Ngamu wa kongo. Kwa maja kongo kongo chama ni ni tuwe chiblat. Kata kista zai mudrono. Dari ribuan minggu, bahkan tu biji, bahkan cai, tetap. Kongoi, mesti jangan lepas. Kongoi ni.
0: Kongoi, kongoi, misung, kongoi, misung, kongoi, misung. Joyce, nampak apa ceri dek? Kerbau Joyce nampak apa ceri dek?
10: Jamde, jamde, tinggal.
0: Ya Joyce nampak apa ceri?
10: Jamde.
0: Jamde Joyce, jamde, jamde. Joyce nampak apa ceri dek? Mangan nampak tiga sah. Joyce.
10: Yes, kasih nak ngapa kasih? Kongoi misung, macam ala katen.
11: Apa macam ini? Ama jenna inai lengo ya ni mi koi chef la kwe ne kwonto ha je inai go ni i go ru chem nyo ga he bi te nyo ne ga abi nyo iri logo aki ta ka tugul na ka ta sai go ni ni yo i nyo i kwai ngwa nyo bi ri en bible go bi mi pani na mi tani la mi ja sa be mi awa le we ne nga nyi jo ni ta ko ro tu ke ya ke nga tu ta le asi nyo i kwai ngwa mba yo ndano ko le ba yo ti go ta ya Kamu mesti neriwan, ame tuju, ame nanu, igiru china cunu bandan, tu pasal kita nak buat, tuwa bunyur manu musia, istar bar kata sa, ibu ayah tak inangan, betul ni mai esama tu lagi, lagi berhenti boy, pakai esama tu kamu mika, kuani, netinya sampai negara ara, nak kuani, betul ada tinggal muka ini, tak way tu buk jamnya je, betul kau sulda tu mau, awal bar, kongai tinde.
0: Jam gue. Kau tu bawa aku tak kenal isi. Aku bayar dan aku kain mama naibie. Kau mai tanya Saudi.
12: Aja.
0: Angin bau, wirin bau, mu angin ni. Angkau lengkap aku tapi agak aku jutuk juga. Ia mianji kahai koi. Aku bawa lagu, tu kapal lagu, tu jauh tak. Kau kiri lagu, jom kau kau kiri seri ti. Harap ni ajuas kita macam ni bawa kalian juga lengkap macam ni. Tukar siapa no? Tukar ni es tu jauh tukar jom kau na. Mak tu kau ikut net ni mika ini lili. Amak tu kau ikas korai mika korai ribu lagu juga aku.
12: Kiri iwe. Jengah tap ravi ni kah? Koin, orang bini kosih ni cia ketul. Tiaga ketul lagi gigi perur tinggal esip nyoruan. Mereka gigi perur tinggal esip kenyoru cia biasan. Pemara ugal leceng dah bantuan ni kotho mau sih cia gini. Koma bat kes magbi mana ni ni cia ap cia mohonat. So kip napa mana ini orang kau bantuan ni kerja engkau terter nama nagaan. Kau asyik buat ni cia biasan. Ina mohon
0: mudah ini sih. Ina mohon mudah
12: ini. Eh, engkau cia ni tahu
0: tu. Ya jis kau bajaran ni kotho kerja sih.
12: Eh,
0: ya mohon tu kau sauti.
12: Eh man.
0: Anak bagaikan.
12: Kau ikut kelle kau kelle tinggal apa. Ini kejang,
0: kumaya
12: cukupnya sauti tengok sih.
0: Karibu,
12: iya ni apa na? Jadi tamu kalian tahu.
0: Buat dia lagi kikun ke apa? Janda ni nak bayu na atau bayar tamu ini? Ya, aku tiada mi. Okey, rurunya. Aku dah mentunggu. Ukung gitu.
12: Kaki kau sen? In wakin dah aku kiam bawa na ngi pule.
0: Oh, na tanya. Kita rubel dan bor. Aku loko kapit ni. Engkau hendak coba sayi taman kau yang neba asbui.
13: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quit Mount Narok.
14: 107.5.
13: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat,
14: 104.4. A group of people who have no plan, no agenda.

0: So kelechini kimanyan taishek tugul kongoi. Taji tugul kotom konai kongin ae agoi rani betutab rabwa nebo yot.
1: Chi ne kainet eng kasi kekure kimanyata.
0: Kekure kimanyata. So mwalimuinik tugul ko kimanyata.
1: Kimanyata.
0: Yes.
1: Kale ndamwa kimanyata kimatanae.
0: Kimatanae kobo chaik.
1: En olimpa in kampun.
0: Olimpa kampun, olimpa factory. Kale bichu kimanyabai rani kala ne.
1: Kama kale kimanyata. Acha bama kale senior plaka. Yani chita ne senior imbutetab chaik.
0: Oh, chita ne senior imbutetab chaik.
1: Nene tebi alak.
0: Mwumane lasa mwumite chita ni ingene. Apwati ole ngeba kebut chaik kumite chita ngap kebut kilishe ke jangu sirake.
1: Ile ki jangu kundi ni apcha giribe meset, giribe ne tukun chechang.
0: Giribe tukun chechang kabasa.
1: Giribe tukun chechang. Menge mare kebo in ni ingora. Cherutu chebo in jaya.
0: Chebo jaya.
1: Butte nanga koi two leaves.
0: Ule gule two leaves and a bag.
1: Kogi kwa hitungu naon gora in kamboni ishe kebo private. Kona ke nome tukul.
0: Okay.
1: Agi buket tukul.
0: Keip jata tukul. Kalau jitu jangan begure mangirito.
1: Jawab tak cita ambik kasih le mangirito.
0: Mangirito. Lagi ni tukul yang tukul kau ini kau buat tetap cai.
1: Kasih tukul.
0: Naku bayi sihat nanti negara ara. Mungkin le kata buat ini bayi ada lagi bila pergi tetap kalau jin alat jin ini ni jin ni ti tapi ibu jin nama manse. Saya jaga ini ke jaya bayi sio.
1: Man.
0: Ini ke jaya bayi sio.
1: Ini buat kor genyor kilo taman. Genyor pes.
0: Oh genyor jep kondo.
1: Genyor kilo
0: tukul. Engkeling kisah sepuja kita kita saya tak ketuk nama ayah ke? Aku kira ambik sing gelar ama bayi atau apa nama ni mana? Kira kira itu begitu. Aku kira engkeling kira betul komite pun apa betul apa mut kau kujau kau bawa mutja. Matung kira besong sabenya. Komite betul tak kena barah. Aku tahu kumai ayah ke? Aku kira nun bika guru niti ni lagu.
1: Ikenil
0: lagu kira macam apa sekul? Ikenil tuh jejang. Kuyaga kiri ngumi aye kasi, kuingilu kutebeke bika jang, kulegilia jiji. Tu kait lagu kasi rujuk mungkin apa pemain lepas, orang buat nama itu orang macam ini. Aku kiri bika lagi tebeke itu.
1: Iya mati,
0: ko iya mati. Aku tebeke lagi lagi ati kasengano, ati kasne. Kati kato kato jinani.
1: Kalau
0: kau ne kau ikon. Kalau kau ne kau ikon. Tebeke kata jijik hanya ingkiri leh bojot, mungkin magosa.
1: Anakku tebeke iway. Boleh.
0: Kau ni undang no. Sehingga ia isam tarik itu kau limbik mabat kaya kenapa ni? Leon, ijiri itu. Aku ayah bayi sihir ni kau limbaga. Akhir ni tu nyamoi nyawa negi bayi. Kau limbik apa sahaja je. Engkau ayah manji jo. Akhir kalau biasa je nyawa kapat ni baga kene. Kimi ut naga jon aku kurumi. Akhir ni tu nyamoi barang nyawa apa bandeh. Kapat ni baga kena kimi ut naga obit. Lagi ni kuti ini rita ayah bocci mami. Akhir ni ayah kimi uti we. Ayah kimi ut amit nyamoi kengin barangu. Gue itu apa? Mai gol ki, ni kelir ni lagu gue nasara. Ya be hitam mana kiwe? Ya be hitam mana gol? Ya, amam itu orang tak ketukul naga afektan. Ini memang aje. Kita bi kita orang kita gue men. So, macam ko patukun jojo ko afektan ni inasi laga ini. Tapi mungkin sih sabet. Agio gue ni nama gue EU nak pika kuku pengung. Nanti aje tapan gaya be tapan. Kuingin lagi kerumit itu kapasa. Gue tapan gue mewuti lebih jauh tak. Jadi gue pika kuku pengung. Suppose kita ada tem. Orang kau pika engkau set ni bunuh, aku hebat isyunik. Cepat cem kau tini gokweh. Gumi itu main dulu, cuma ngalai kau pika number one. Gumi itu ngalai kau pika lagu kau school fees, iko number one anggolo to. Lagi ni gugiti taban kau iko pika iwa. Taban kau kirim bi, kau semua ni boleh boleh. Ii jele mita kasar tagre nama kini gak biju. So napa mana ini kau tu biak biak gokweh gokweh ngum. Niti gugi jip jambut. Angin angin jambut bayat.
1: Jip jambut kau si kau jip kau cut ke.
0: Aji jah. Kebetulan buti we, kalau kena bayi sih begap kaya jo. Kalau je buti, kalau ingin je buti.
1: Oh, dah orang lalat.
0: Aje ja. Je buti aku naro, mana logo ni? Anggora apa? Kalau kebut tengah kapsa kau butuh di mana?
1: Nota, meti
0: je. Kau butin. Eh, meti je zoom eh. Suka kau butuh dengan ubur ni? Anggulu bapak.
1: Eh, nota je buti.
0: Ia apa nota? Naga mana lagi je buti?
1: Si nama zoom eh, kiki ijeng ijita, sesenggung. Eje.
0: So, mana kalau jadi niti kuji jambut, niti kuji tanah hutan bi galak. Ngilin leh itu bi, kau mainin bi, niti kuji di negara orang kau missing society. Sebab binti aku kira leh soalan tanah negara. Yes, kerap besar nanti tapi kita kalau jadi betul tapan, kasar tanah tanah missing sebab binti aku si kongluwe kita jadi kita kasih tisak betul tapan. Lagi ni, well dengan aku si kongluwe kita jadi kita kasih tisak betul tapan. Kugi naja me yang betul tapan. Kumite rabi segnu 150,000 jatuh di bangalaga PA system. Jadi mengat kita kaji PA system. Jaga tu, nanti ni kita sebut mesti kita tanya uru PA system.
1: Loud speakers.
0: Loud speakers. Lalu, well, nan aku free.
1: Free.
0: Gima kia aku kaji pondo kunci ni kenyur juga PA system ni kososo. Gima kaji PA system ni kososo. Kabel jingga jita. Mian kita dengan kabel jingga, kami kaji pondo tu. Mana mana kaji PA system, mana kaji kasih nak sungguh kani. Gokwet. Ama jeni tak pelon ina ile chi na chap chap ago tikiti ne pagenge kitenege koge dale kitongana star 274 hash
1: star 274
0: ya gwendi ke kushini goglo ke katri mitan ga siti ago maja goji jito na fas ago jito na tini tini sime na nga ke jiljile ama ji jiljile bole bole sko bitke gonen karbo dage ga shaka anman ngini na nyu le kitile tagi shaka somo
1: kitio
0: ndane go nyi weldon taji tana tani jitu soko enki goni koge dale kitongana star 274 hash
1: star 274 hash
0: jitu soko enki goni tiljige tikiti agenge kitino tramboyen agne basomo age muita kitung tabanyo agenge tiongon mara go ginyo tani sije i bena PS system ni betu tabrane ago tie agenge makie gonu go PS system ko so gimaje ngora bisek kososo ni tege ko 150,000 Kenyan shillings
1: 150,000
0: yes karena aku mesen kini gi sub ko onor bar te kala gi sub boy yo tingle jin ngakne ngi sub ko ngeti be ko nota ne ne si jabara te agle jin jitu so ko dialogue tiunga na star 274 hash
1: star 274
0: yani gengala ni guri ko to magere jage to lagot akenge daga naga ko chemot ko jutak tikiti takenge so gi bar ko dongole na pikki jang ko me jogo ko bete ko mesen baati Ingi tu nanti nika sejuk ibu ni, kau gigi tu soko, embet tu tabrani. Ina ille itinye para indo nanti nene gay, jigi tu setai engkau oleh studio.
1: Iji lagi tu star 274.
0: Yes, iji lagi tu kan star 274 hash.
1: Kau mungkin aku soko.
0: Iji jatuh soko mara moja.
1: Itu tiket nanti.
0: Yes, agam itu nanti nigo re inyo Philip Kipto. Philip Kipto kai tiket kita agengga Philip. Agar big ni kau big sama gay. Ampians cerutich. Agar Shabra, ini guru mengajar ini juga besar. Biju tak aku tel tiga tiga yang kagengke. Agar lagi jitu soko, kau kaya tel tiga tiga seks semua kita nengke.
1: Mana
0: aku
1: kini?
0: Semua kita. Aku minta jitu nengke aku tu dosis moshe juga jile, nengke jile aku beli. Nada mana sihir aku lagi jin daya sekarang mana jatuh jam agak kiri kono. Perai ni aku missing. Agar biji kata big 13 jatuh jaga aku tel tiga tiga yang kagengke. So biju tu kulit dah ini agengke biju soko tel tiga tiga yang sabar moja kule. Wagur yang terjadi, aku sih dalam pas nanti nampak 150,000. Amagi sih mungkin ini nampi juga PS system ini utara ni, Weldon. Rana go, ngalala ngukuti ngukut mising, nanti ni hitin. Emang ayah loh ya, ane mama jangan PS system ni, ogo najib kondo 150,000. Kebun ini bi bankan ni ke? Ibi ker ngugi biar leh jangan PS system ni, Weldon kendo lagi al dahai. Anane biar ibi ayah kita ke, nanti ni terukut mising ni mungkin kita aritin ini tolim bayar ya. Agar lagi kita jangan star 274 hash.
1: Star 274.
0: Kaki guni berani nanti nengah ikut mesti kita pergi tap kalian jenis cutu soko ingkig guni. Agi sih cina fast berani nanti nengah yes.
1: Ya tak soko.
0: Garis skip toy nengah nengah aku terkiti nanti nembayeng. So mana ji aku cipta nato mi terkiti nato mi jauh terkiti nata aku ingkig terju semua gagi jauh sefara maja. Kamar aku ingkig nanti sijek MP tu tabrani berani nanti nembay PS system kaki guni nengah gagi sek semua kita jemit the time. Jika kita setai engkau studio artinya kasih tidak nanti nembay Daily Nation kaya nengah cuma malay.
1: Artinya kasih tidak nanti nembay testan ada kaya nengah Well done.
0: Aku baru tak kasih tadi. Well done. Kau kagai indah bija negi. Jatuh coba kando indet. Nanti nampak emit komite. Agar biar tap kando indet. Agar kando nanti nampak cama itu nanti nampak ODM. Nanti aku buru odinga. Kagum gele Ruto leads UDA ODM must win elections talks. Ita kagum engyu. Aku baru tak kasih tadi negara kagai joran. Aku baji jemuarai nake enge. Well done. Negi gure cibayo. Chivayo ko buneme tanata na ba agle Zimbabwe nata ne jorwe ta president ago agmagele jo jorwa ni ne president na kije kabisa ngumita baraki bwatinga sarita ga yegon getar in koito notono ba chalin
1: roto
0: yegon mutat president
1: murono ngesan in bareni
0: ngote musan bareni engari notono private agubira the story je twa amagule wicknell jivayo the flashy Zimbabwean tycoon who loves to display his proximity to power as unfettered access to President Ruto's going by photographs of his private meetings with the head of state. But even as he honed his standards, Jivayo is questioning over his latest encounter with the president as the dalliance continues to raise eyebrows. Golo go vechi ga giaror ga setini ga gi kwen ga besa go
1: ti ga chorwa ni nyuma go manaji
0: we manaji go buta no pende ba gi ta kana tane ter so yire ile nga ba go me go rumi ti ta ga besa lakini gora ga setini go magele eti chas in trouble for paying billions for paying millions to lobby ingele go magele maja gi yet go ne tekta 4000 enge go malu go magele e
1: From
0: 34,000 to 50,000.
1: Yes,
0: 34,000 to 50,000. Yes, yeah, go in there. So, go to the Glow, you can't see me. Take a city to nothing about the standard, but to Tabran, Manuel Doni. I'm Jalaji Jita, Ian, I'm Jotaki, and Gay Soko. I'm taking Maji, yes, Kikure, Kimite, Gladys. Natanagasiki, a good missing PA system. Maganasale, Jabios, and Galo Gonaji, Gondo, and Agagigo, you could PA system. So, here, go choose any game in Yavi. So mati jitu soko jini gejitu enkeguni na mjiata kidogo soko bitke mwangita kenga ya gire waragutu logo yu kiminte kasiti nabata standard
1: ago minten logo yu kiminte nini kasiti nabata standard dechikole road to general election amo lor tinu ektu ul chayi torjinge lewenichi yetu nune tetat kia interikta wanarawe tafse siti inke jini nyona ago gamo le came off numbers yani kabile tapke nikibari kibai shen nambari shek en lewenichi onotone amo yu leto president William Ruto squeaked past the 50 plus 1 threshold in 2022 with a 50.5% of vote, drawing more than 3.5 million of his 7.1 million votes from Mount Kenya. Amwege ilele wenishiet ni haipata, winyor kawabelishiet no President William Ruto, ako kinyor magutik tukul jemangati nga tutu nyor President, nega soa menge shiret noten ko mageti numa 50 plus 1. Ura ishek, jesire nusu agete shi, agenge ako kagumagele en lewenishiet no magenye tabel fuisho en aktip tamago en kuginyor President William Ruto kura ishe kebeberta bakonom kenu muten pogol noten kwa ako sir 50 plus 1 of the vote drawing more than 3.5 million of his vote from Mount Kenya agile en kwenuta kura ishe million ishe tesap kenu chagenge kiginyor President William Ruto en lewenishio noten kibagenye tabel fuisho en aktip tamago en kura ishe 3.5 million ishe somo kenu mut Tunggu susu cipai cutan. Kebunu region Nathan, kebunu region apa Mount Kenya. Agil kabatene ini guna agil le, kogo bet kebeberatan Nathan apa Mount Kenya. Agoh ini guna kotese thai negi rubeh mandingi Nathan korikal dekashan kuah. Kucing kengke kau subet mising kucing mandingi Nathan body CBN region Nathan apa Mount Kenya. Ago ngalwali kapesa bulat tu isik nguani nago bakando ina tete nopo president William Ruto amagile Ruto's UDA is now at the negotiating table with ODM crashing the numbers for their second term bid as opposition leaders race to unite amagile nguni komiten meseta Arab Ruto enki bagenka kando ikiba ODM Kumpulan cinta sasubit ko tuyoge entok kini tahu kena bawa kopel ngajaret Nathan nabawa kandoi nate tin lo inisiat ne meeting thai awa magile wrestle him from power amid criticism of corruption and poor governance awa magile tese thai jutan tukul enga serata orang negeri itu en serkali itu nabawa arab ruto le magaran kandoi nate ingin Awak mungkin lewat meeting jauh tu kita sungguhlah. With one year to 2027 general election, alliances are shifting. The numbers are being crunched, and the stakes could not be higher. Mungkin lain kasaritan ko tesetaya. Icap cina tahu kena balik ni shanatan meetetaya. Ko tesetaya kebagian kerja kita erter ko tuitoske. Entah cina tahu kena balik nyor number ishek. Jawatan jabatan kabel ngajaret nabo presiden. Aku kagir ur kot missing en kasih tini tan kot missing aku baku raise kebun region siater ter. Aku en utapa katam nabo kasih tini tan kami tan bijai tan baru kade kasihan ku agma da karua. Jaga magile en Mount Kenya ko namu anan kuraisha kiti ta million ishek mount kenu itesap. Nairobi county ko tindo kuraisha million ishek aing kenu ch angwan agoing. Eastern Block kebeberatan waten bunu kalon somishokan boy jama iten bo waipa kotinya gura ishek million tagenge genu itesab kebeberatan bo northeastern kom gura ishek million tagenge kebeberatan bo south rift jotan ko counties no bo bomet akericho go lega ser taga se tinitan kwama gole tinja gura ishek elfu ishek pol se sitakmu ago one month sta kebeberatan bo narok Ako mantes tak kebeberatan bana kuru. Ni ata gura ishek mantes shi shi go sire wase tin. Ago kebeberatan bo north rift Kau mungkin lihat ni gurai sek million ishak orang kini isomog, aklo, ago uang mata setakora kape bertan bo nakuru, kanam dagi tiolipon nandi, uang singkisu, limpa elkeu marakoe tak baringo. Kau mungkin lihat gurai sek kimi ota ko 2.3 million, ago kau mungkin lihat cost kape bertan otan bo buan, bo imo ane ku tindak gurai sek million ishak orang kini cing, nyansa, naga inde bicai tamatiange. Ano ba inamu matiyange baka ulimpa Lakeside Counties. Pinya kura ishek milioni ishek somogenu chagenge. Kepe peritan po Western Mulembe Nation. Matinyo kura ishek milioni ishek oin kenu choing. Awa kumagele eni nguni ko came of numbers. Kabeleta hake nikiba ishe namba ishe. So git nipo kama nute eni nguni igere kakinte ishe President Ruto 2.36 million akura ishe 805 so John kogerga akura ishe 3.1 ana 3.2 million
2: Tangerang agak besar. Ago ni tak ugi jitu soko ini le. Itinya nafas na tangerang ni jitu soko ingke guni. Ini je itu tegat isi gaya ngeldo. Ago tiaga as korang guti mungkin ingke posh mil anang gumi maje. Ago maje ikas cita na terima itu cita nega nyuru bonuses bonus. Contoh kesirai miatano. Amaje mita korang ingyoto.
1: Isis
2: kia tunggit na tangerang soko. Milen kalau gak kerja jitu naga tu mungkin orang soko. Lagi ni kamu lagi jitu naga nyuruh muncam bikin nyuruh bonus. Kamu macam kuali ni, kamu macam nyuruh juga PS sistem ini tabrakan bana beldon. Lagi ni jitu naga jitu soko tu misik ki. Tu misik mah nyuruh bonus. Lagi tu kalau agi jitu naga nyuruh less than 500. Kuna tu naga jamu ni jitu soko ingkig guni. Lagi ni bicara kamu nyuruh 500 tak kotas tay. Ingi mati jitu soko ingkig guni. Jambi jitu nyuruh 598. Tak kira jitu naga nyuruh 590. Engage soko nata nga wendi engage guni na fast kudupajia katuku nata nijutu soko engage guni akutike disajanyo mkwa engage kita magati tu yai itu lagi tu tegak di sekarang yang aku tak kini dialog itu mana *274#
1: *274#
2: yes *274#
1: *274#
2: rana kau ni jadi ini option nanti nak bayar mai le amat juga kena cip kondo ju angkut kau memang kini gaya poshomir amun aku ni juga jitu ni nyawa kau mage bayi sih tinggal nak guna isi anani kau marah kau mami tahu kau sistem itu mage le rego ini kau bayi sistem itu tentang orang tentang nampak tu ias malas mai le kegun rego ini betul tabrani bana beldo
1: rego
2: mungkin kau ni 100,000 ju ebi aegi tak nata ni ter, lagi ni nanya ni lekar bottom line bagi agak tulur korego nata ni mite soko, so event yang agak sergel poshomil agi dahulu kita orang *274# agi terus kita tengah di sekarang
1: *274#
2: yes *274#
1: *274#
2: yes *274# mana lagi nata ni cepat bingung, empat tu tabrani kau search paranya nata ni gay kau missing empat tu tabrani yes kau kelihatan jitu soko kau gay dahulu kita orang *274#
1: *274#
2: yes *274# yes *274# jitu soko empat tu tabrani kau mesti kira kelihatan nata ni cepat bingung bana weldo empat tu tabrani yes Angeline cepcircir agere Angeline cepcircir ni kau tu tergiti tak yang kita nak gay Angeline agere kita nak gure keep kemei Amun hiye amun agere kai tel tigiti baroswa kip chirchir kai tel gora tigiti takenga genge so pichu tul juga ko tel tigiti takenga genge ogma gele ije gati ko yerem pichu weldon guma kaka nyur arabi shege gujita nu angeline kaka nyur bonus cha 78 shillings so kagma gele jita gati ko lingri le kaka nyur arabi shege less than 500 shillings kono ngut na fast enki guni ko ge dalu gitu ban *274#
1: *274#
2: agi jitu soko ngore na tanagara aja yaga jitu jita soko ini amalasa ma ye gonen kje rego injita ne wendi sicha na fasene yega tuli tuki titi ina ile agi sike na fasene gutko gi jina tani nyuru imma ile gutke gonen ko jep gondo ana gutti tini man weso na tan ba yel jige ana ge gonen rego ini ko so so *274#
1: *274
2: Ibu gunung 3 minutes. Ya kita stay. Jadi negatif. Kita guna jilogo. Kita jadi mitra kasih titi. Betul tabane. Betul tabane. Betul negara ini berkasih titi. Nama gile. Our taxpayers lost 14 billion in state Safaricom sell deal. Nita kau mesing kau logo. Kita garor kasih titi ni. Enggak. Betul tabane. Betul negara ini. Nama gile. High school heads in trouble. Nita kau nita kaki raw. Kau mesing kau tinggal. Agak logo jam. Nama gile. Dr. Mutiso. Murder officer, two other suspects in court. Now that we are going to missing picture, which is apparent. Now that Dr. Mutiso Weldon. We are going to think about what we are talking about.
1: Ago logo in French. No, me ang kyo tan ko kaya muna kong yant kap kiro in betu tawa mut keter ta bicho tan. Tapo ta in officer ta police. Now tan ko Glenn Kimoy Kibelio. Agin Elisha Kibelion Kimoy akita na gata te big big ko ga moche ko chamda kap kirog ko tirta vesa ke police in kasaratan be tu shek sa samen kasaratan te se ta chigli shit ko sub ka glelu te ke moy ta in ke lagi mok ago beten sabe ta daktari Mutiso notan ko daktari na ba ko bo tu te ke ne ki beten sabe te ni gi shoin ko ga bata in kong road yo tok Nairobi ago miten ko rat logo ikemi ten in kasi tin tan jaro rugo le family of slain Mount Elgon politician Wasama cries for justice miten barachi na nego so menga sheret na MP no limpa in Mount Elgon ki gan so la chi chi mungorin ko baten ki gi mungo nendet agi beten sabe pi ke to mage nai kabaten kay mo gele in mache family an boy in konto internet nantan wasama masai kabiti glishe ne tita ta kabiti manta ko sukya ke uteno tan ki beten sabete je mora in notan ki gan sola ko so menga sire tin boy in olimpa Mount Elgon
2: ni mama ndiel kon
1: ngile kon ko mi olimpa mi Bungoma county
2: ana olimpa Bungoma Mount Elgon gora bin mushima dele John Charut ki mite kitu ndisha a flan bana bun kibana ta Mount Elgon wale yes privilege ko to MP mushima John Charut ngabe barenda kabisa ko to kwar bota ko sungusha na gi jor bani bo jot kabisa
1: ngire
2: to ngal higer kingala le ni gorga na babone halwale
1: eh
2: igorom kabesa
1: ichokin
2: imnya chorwaga ranyuni mitai na national media group chorwanyu kabesa ni ule nyata
0: Ini nak ini takut mesin galak abis ni sihir tablo gue ingkar sarata. Jika jang jika kau bata. Kalau why gangs on the loose threaten credibility of next year's elections? Ni takut mesin kau giaror engyum. Agama kita tak sepias lost. Abu hati laga gigir logo bija. Embitu tabrani. Kau mesin mana well done. Negit kau logo bija tu je. Gigi gusi kau mesti ambasiti itu nata nba Daily Nation. Embitu tabrani. Lagi ni patai nata nba kasiti well done. Gigi gusi kau logo bija tu je. Jatuh je bawa radio. Sekitar agama kita sembayo. Kenyans unlikely world 1500 meters champion from Kajiado. Ni takut mesin kau agama kita triumph in Oregon took many hours of training, a phone call from her mentor Kibiegon and Martha's prayer. Ni to kutumisa ko kutinga na lakwan ko labat kabisa ngulim ba Oregon kut ko imetap Kenya mendelet na tano ba gold kibure nagle Josephine Sembeyo Manja and Karen Chepchirchir during award ceremony of 1500 meters at the World Athletics Under 20 Championship in Oregon Sunday. Nata nabo ibata kutu miseng ke mizike mwaji bijawa kabisa. Agingile kit nagarara kutu miseng weldo ni ko ina emit ap Kenya koko nam number 2.
1: Emit
0: nabo. Mujiki rabo kiema nagabisa.
1: Agile
0: kongesi. Namba nabo aeng nge ulumengu msema. Out of 42. Nengabi kasa mwono weldo nale jine tabunu tapu miseng gabi kasa piju wapu wapu njumbege. Kumilin le mi magosa. Lagi ni ko tukup cikak bayi mana Kenya? Mai muz korang jutaan bayi meter Kenya. Mami besion gigi rapi kolej kita jalan ni kaya kaya wajan ni kewanja. Anak kita macam kewang juga televisyen ni sekarang bagi ruar wajik atas bayi meter Kenya. Asal terang terang kita beli. Marah sih kini orang nafas ni. Muz korang bikin janggut mesin kau kini ne muz korang isi. Lagi ni marah sih kini orang nafas ni atau nampak bayi. Guna meter Kenya. Kaya kau tu dah gold angman, silver semua bronze angman. Tukole kubwa 11 medals girangu na emita ke nini magumu wa kile nami emita wa Afrika emita wa Afrika go Morogo isko emita Afrika lakini igeri le komita number 15 inyo Ethiopia kora abo tele Ethiopia number 2 anu go number 6 overall Ethiopia unda gold ayenge Ethiopia, ingat juta korai bolse. Jalan kapasang lepas itu boyot. Aku tunda asal basom lagi. Ag bronze agengga. Aku tunda medal sulu. Aja kita nyata mana agengga. Ini aku indah najing juga USA. Aku USA aku switch 24 medals. Nata ni kiri logo indah najing. Aku tunggu kemengke jangan kemengke jangan jatuh juga muzik. Aku beli najis pejum. Ginyo igir korai. Mereka ni Uganda. Aku nama nama tama naglo. Uganda. Aku Uganda. Aku nyur mendele agengga. Nata nba gold. Uganda. Again, a bronze again. Go in middle, Lisha. So, here in Jutul Juel Danile. My Moskori Kabesa, my Moskori Kiri Uganda, you look at stitch in a fast northern going number 16 in you. Kosukakne, Kosukakne, your gold again. Alan Gosiri, Matinik, you, Greece, Jetunda in a me minute in the middle, Lisha, Great Britain, Lagan Gonur zero, zero in a Gurene, gold, Gonur zero. Gunur silver yang agen ag bronze angman. Nanti kita mungkin sekali sih juga anda ingin muka gunur. So kita mendelet nampak gold. Guna nanti negara anggap sendiri kajian emit. Kuabarak kasar tadi tu. Kita mungkin maju emit tapi Kenya. Ia leji ruai kita emit tapi Kenya. Kita mungkin tengah kuek. Agun dah esok bila lagi kita mungkin tujuh wajah kita tu. Tuhan yang agak kuek apa sah. Sahita tu. Agi kira kira kagum orang cikin negara an. Agu tak maju ni presiden. Agu tak kesama. Agu tu mesem tim itu nanti nampak emit tapi Kenya ministry. Nata ni indojen ngalega bla batet kile jo omega ni mwana kwa kidehab na ba athletics kwa girongu na wakile mwani kota le nma mito parikita kwa lenji nnega na mwana bla batet miye mwatenweji tukuljo kere la kwa nungure sembeyo panu limba county na ba Kajiado panu limba Masai agire ila kamangule menta na yina tiko faith kibiyagon so kitinye lago kejang kutumisengweldo ni chetendo wakaru kwa tita agujuta kukuwala under 20 agwai kwa mnye kabisa neranju mengage ingulim bala batane so nata niki makini kutumisengweldo
1: Chemitenin county nubo narago goin koma logo go mitenin county nubo Kajiado ago kayo mis korain betu tabrani kongalal jemit Agak baik ini kandu ini nanti nampak presiden tu liam luto ingkar seretan nampak ini siang mat. Kalau yang baik mui ini tu kita kau sulda nampak kau ngalal ini cici. Kalau terukung ngalal cini ini kalau ngalal cini ini. Kagile ruto at four address. So to means kini siang mat cikau kau patah kau nanti presiden tu liam luto. Kau tetat kau ngalal cici nonton korekat kau siang kau gosip kagai kandu ini nanti nampak presiden komiten at M.
2: Yes.
1: In 4 years. Anagilene.
2: Manata.
1: Ago mito kora ngo ike mitire ko se nitirin tanje aror ko lein. Ruto Oburu turned up it as UDA and ODM hunt for 2027 numbers. Amagilene ko imuche ko tuyo gondo inde tino tan ne ba chama ite ne ba ODM ngatan ko Oburu Kinga Odinga ko bota President William Ruto agiyetia ko koimushi ko tuyacha maite na bodi ya makiu die anga sarata na tan gichap chinga ke ger ke lkapi number ishe ke ba ko belet na bonge chere tan bo president in lo initiate no ne miten tai
2: yes agoin mundo ne amaje so kapit ki wa ngulo ke jete bitte asit na ta standard amaje leji celestin carone amaje leji congratulation well done agoji tan tan ga siki agot mission wal jige pochamil agama gele mama ene gama gut misa logo na pochamil ngile gani ta option
1: man
2: agumite engnyogara aga ka biji jibiso ni ta to gol ni ti jita ni gure ros talam na tan ga siki ago ta gine mbitu tabrane
1: ga biji gana mama talam
2: so igere ile ni ta misa gane mama ene ga gigo ji chip kondo ni na ga pochamil so kina tan gara gut misa na ga mon be tabrane gile jinen engle rane so ko murwa kabisa ya ge se gushini gong logo so mati jitu so ko nam jata 1 minute ya gushini gong logo ke igwa ngati logo ikimita kasitin bad standard
1: agobni ten gara logo ikimita ninga setina jega mobile ina teta tint parliament crabs house of corruption title amagi laga nyor chige ka inet in bunge noten miten kando ina tetin gone no patama nak somo ne ina amagi lego nyor title ne nat ko corruption and like kyal mps asobit konget in kusil tabi lishe agi etyo in koro beute dp tagatul agi teta taita bunge over 1 year to the polls ipc battles leadership crops funding crunch amage lago in guni ko go tabanje kibagenge it na nan treasury kibagenge it neto njile wanishe taga mare ta kiwoto abinik 41.3 billion ago making 61.7 billion ago raru not cheti to 83 billion ago gamagile the current polling station ko 46229 polling stations yon jemiten 290 constituencies ago gamagile in bland polling station 55393 in 2027 kit required 59,352 existing 2017 kids kit bichongo machine shikutam go ke chile siet kele shaga magele gima ekyan asako bit ke paishini leweni shano tan awaga magele gima kingera vini ke changi ti toy 61.7 billion ago kogo tabanje treasury 41.3 billion tagora ru nota 33 billion amagora logo ikimiten ta seti nitan ko leina the game of numbers. How Ruto and rivals can win 2027 poll. I wrote missing Lemush Kotepto, President William Ruto, Kobota Gabertani Chigli Paishonik was a Kali, and Kabelet of K, Northern Boko Velkura Ishek, Palo Initiate no Nemitin Thai. Ruto called out over 1 ton spending during State House visits. Amagilin Gagobor, Gangunya, the Bikibayame, the Kosuka, Rabin Kechang. Chikipaishen eng pagenge shekerutation ko tabro nemiten eng Newton Nairobi ketochin pichoton rutation ko pagenge shekon etege konetik ngetege professional sagoi chantugul waga mngain alagen pik boyment ko lechangot missing rabini choton ago katagi thorsin paishone la choton ko lo ko iti manut kasi
2: the standard ago inwel done asoga bitege bendi breaking yo ago maje inaile mitei enyo kabisa brain na tani nege mbitu tabrani ago ingede kina chame eng ni takwel done kwa mu inam jijitu ko labi sekke ko banga nege mite 2000 jatai kase gele bambuzi mbitu tabrani jini maje yal ngorore gimiji yalayen gimiji yal somok gimiji yalangman kutiene ke hanani ikegul jipkolu jage nyit kutmi sing yalegi take mare me ma jangara rek mare abial ge jiriet lagne gasir kitu gele mbuzi embe tabrana kimiji ga tuna fasen weldo ni aga maji ga jiji tukul barain na tani nege kita sna tan maji yai amu bijugo tate tu jatu jese barain embe tabrana amaji ijitu soko age tel ge tigiti age nge ge tene ge itel tegi tegi tiaga enggak kita nega. Aku tiada cuita enggak le tatu tu senyono logo bikin tu jengering enggak besar.
1: Bikin jengering.
2: Tiaga kita jengko ane kile nganatan aja. Cepat minta berane. Lagi ni kami jadi asam ada. Iya, bija aku nyoru ini. Kuku tu ini rose talam.
1: Bija
2: aku nyoru jauh bawa shumil. Ame jauh muite. Aku cuita nih kini le kain nyoru rabisek bonus. Cecil 1,000 Kenyan shillings. Cecil 1,000. Muka kira bonus. Bija aku kati mukut soko bana weldo ni. Kami tu bikin kanyoru bonus. Kapsa jemini tabarak. So cuita nih kanyoru bonus. Anak kotok kense. Ale jadi menyorus, meti jitu soko, meti jita neto mnyorge complete. Kima kiri 20,000 jumbe tu tabrane. Dialing kitungo na *274#.
1: *274#.
2: Age biyal nega we. Ngegon jebono jumbe 20,000 jumbe biyal ne, biyal nega. Anana kuti iye git na tani giri lega tarite ni peti shagala kibuane. Ngapana maga kuti ulena golongi palapan school fees. Gia tu school buki ni nyone. Mara kogo sulakwe ni giri bane kuti ajare as. Jebo ni kito kunda 20,000 jumbe. Lakini kagua na nyonge jebono jukuban nega. Ama jina jige na takut missing embetu tabrane ngiju tu soka gitu tiki tiki sikina fast na bayinuru 20,000 jo ko wagi konen ko banne ga lakini amaji namje kondo jage bangane ge embetu 32 embetu tabrane ko missing bana weldon amaji na ile itinya na fast no tani nege ko gole jin cita ni jitu soka ngene laga nyuru 1000 tokens ye ko mate jitu soka embetu tabrane ka gri cita ngure Elisha Ruto ga console ne ngat kabisa amu kai jitu soka ketinya 10 yes ka gonin 1074 shillings yani 1074 so Elisha Ruto ko ger ten sange kata bagi cerita nata, mite cerita ni gue Eric Kimutai ngeno, Eric Kimutai ngeno, nata ni gue cerita nata aku tu mesti kita teliti tita, agak teliti tita, agak kita cerita agak, imagine mereka naga gue nyor rabies cerita 20,000 bana weldon, aku hati Eric kalau gaya gear message nata naga congratulations,
1: kagoit,
2: yes kagoit si bengung, so nata naga aku tu mesti kita tabrakan, agak lagi cutu soko dialog kita guna *274#.
1: *274#.
2: Agi jitu soko mbetu tabrani. Andri Mursoi. Congratulations, Andri. Kanyo la gagari ten gaga gune na fasi. Nata nagararan. Ngage nyuchi 20,000 jo. Cherry Maritim. Agire kutumisinga le keji tukara soko. Ago nito kuna fasi kuna mwete mbetu tabrani. Kaisi soko. Agi nyurubik sumo. Ago inge gune. Jati jika kutul jige tiga tishek. Tiltikitit kitia genge. Kakali jinjambi jika nyur token sweldo. Nigiri le kake gari tabiki nyu already 17. Ago mbichi 17. Amaja umu umseko biti nai. Ite jita nugure Julius Cabrage nota naga gerte ngut miseng sang Julius kage su ngut miseng 1260 so igere ile computer it konge kabisa gogale jin jita ka gonyo jita nama jin ngut jita ndum go sitche lakini jita naga nyuru bana si 1000 ejaga kai mati jitu soko ale jito dialogue tonga na *274#
1: *274#
2: meje gonen dage ga shagan man yekita sitai ya to mage bega akte tu tina tana ba message tap ta chifam
1: *274# komo tena we soko
2: engi gone
3: chamke te mindet kasarta brobe chen wagen gone ogira leta sitai jok chini ga gol set
4: iman ino niko kasarta ne nwach akopa ko manu petut agetugul niton amune sogo le keswe gap aminika hybrid kupun western sea no mege agoliton agogonan gelji no en kasarta agetugul ne sauropta
3: Kokwa ut negararan. Ako kagas ko le Western Seed kotinye over negararan ko itigo batig en kasariton.
4: Ey iman, yego al jigege swatabandiat ne pagilo ishe glo ko bun Western Seed anyo rumbole agilo ishe kangwan chepo NPK starter. Agigal ne pagilo ishe taman anyo rumbole agilo ishe taman chepo NPK starter.
3: So ibaru ni tan ko le ribaton gilo ne ngungne muji baisien ialen keswe galak chepo Western Seed agite se gare sek chegole asinyo rutik chechang.
4: Kesi chany. Pagaman utni ton yata u golset amun abaisien jepkondet ne tutikin.
3: Kakwa utine garara non. Kobaten aminika gutnye geswe kechang. Ajonje igole.
4: Tienge igit no makinge ite mindet. Ye imache iges en kasartana nwach ananko imache bandek chikororan chenyoli len che muche iges kunyok tipta mangmut agoy sosom en ekareta gatugun kowal uchot ko keswe gap aminika WH43. Age imache geswe chemangeme ko emutik alak tugul chegonin rutik chemiten barak cheititoy kunyok sosom agoy sosom mangmut en ekareta genge igole keswatap aminika WH505.
3: Ani ngunon temindet ne makingei mobek anan ko amitwogikab kiagik koboto rurutik chetinye kiloisiek chemiten barak.
4: En mobek chenyolilen ako kimen koboto silage chekororon ikole Aminica WH507 cheimuchi ikes kuniok 32 akoi 38 en ekarit age tugul. Ak angot ko koimut taritik en mbareng'ung kokonin Aminica WH508 walutiet. Uwen en taritik ako konin pandek cheechen cheititoi kuniok 35 akoi 40 en ekarit age tugul.
3: Unoton, keswekab Aminica Hybrids kubun Western Seed kukororon aguya gumye eno lalang, olegaitit agibibirwe galaga. Kimen agumaitit.

0: man kabisa kalian kau kira letup tapi kemua kasih good missing ke bye bye. Kira nato kini negara good missing banal dan kasar tak kita tukulai. Aku nato ke ni buat nato kulai suka betik kita start tukulai eng petut. Aku tukul garau net nato negara good missing. Ia kami tahu kita sih nato nabo touch film. Kita sih good missing nato nindo impari kita kalian jin kami tay eng cip cip nega aku start jadi terter bad kalian kami tay eng online eng www.touchfilm.co.ke kungkung bijak isu bijak kulim bad diaspora kami tukar angkut bertanya terbaik Facebook eng touchfilm.co.ke
1: agi kami tay signal saya terter beberapa nombori telefon le agi beberapa kiri kindos kini nyorweche
0: signal
1: sih
0: jadi terter limba baringo limba tuluap kony ngeteo limba tuluap kony kabis abis kau kubagot limba bagot aku ingin bawa limba angata ingin
1: barigoi
0: limba angata barigoi. Tapi nabi kimi tu limba lagi biar.
1: Kile angata barigoi.
0: Angata barigoi. Angata barigoi. Ini nabi kejang kimi tu apa lagi biar gure gure in Lorian. Kalau kabisa negit kisuh bagen kasar taga tukul. Tapi cina kita mesti tagi cik segi nolong kebe berata. Ini kau pergi tap kalian cik kimi tengke be pergi tukul. Aku mesti bana Weldon. Jadi beberapa tahap kalian jin jisubeh jangan kasar taga. Tukul kita cina kare busana. Asal kau betega terstart tukul engke bagengke. Aku supara bayar tunggu lapa Facebook.
1: Well done
0: bar. Gula gak well done bar. Gula apa Facebook. Oh, wajah orang kau bet. Gula apa Facebook. Asyik ager itu. Agi bos tani bagai jah. Ini lebaran ni. Ini nak.
1: Anak
0: anak kami lain jenis barang.
1: Aja match. Benci.
0: Yes.
1: Lagi ni. Kita teni me.
0: Aku bayi siapa orang so jadi kau waktu jomi social media itu, aku bayi siapa orang net pik social media, orang net pik tu cuma cakar orang ni, jema kat kau naik met, aku mi update itu, aku pik cakap orang mana, kau hisu situ nama macam lelaki kau ngap kira kira apa ji, aku jengi jitu, aku jengi jitu tu kau le views, anak kau le ni,
1: kau
0: le sekejap zaman,
1: kau le content,
0: kau le content, tu semua ialah content mana, ialah kau ji mana, tu kata jengi kau baju ni, so aku aja le bigu bayi social media, magatu bayi yang korang nak rasa. Ya, aku mahu jagut kulit meeting. Apa kerja? Jadi online writing. Uliya menit kebi kau sere simu isi tu. Ya, kata sere tu kerja jenu kau bayi tage. Uliya menit ini tu
1: kerja dalam gini. Kerja laga bibi. Tapi tenggel le. Kau ispi kau namji garah kai net.
0: Kau musuh nak. Hei, baru mian tak kabisah. Lain tu kau jita beri tak kalian jenis jita negi jitu soka. Macam leh jenam jia tak dogo. Nam jia tak engsoko. Soka bayi te kagin nyuruh bija tul jaga nyuruh cikam busin bija tabrane. Soka bayi kemu kita tak nyuruh bayi. Lagi ni Weldon kita tak macam engalalam bija tabrane. Kau mesengko kau tinggi. Agen image gear options chat chika go bua ingle president ko ngala lengu gishika enge chat chika go bata go kangalal president ko misenko kangalal go ka kando inde tagenge no tona mahile lana ko misen tai tabi ga bemet ingi kuni ke ngala liko chang ngale chita tai ko misen game tap kenya ke to kinge ngala gabulu ni shidan tama ngala gab 2027 mitabi go ma wolen to mo na line ngala gabu chumi changa tu kunja chat chika ta start ko misen Weldon kingola le president ananga sa ta ko ngi ke tanga sa president ko le ame jo ko bit Kengalal pika bermi tap Kenya, engkau sekarang muda betul tapana. Khusus pingalek masalah, jauh tak kita angkat masa kulo. Kalau tuh semua jagung mana, kau malah kau luar, macam kau wal kabinet, kau malah kau luar, macam kau wal PSS. Yang ni kau buat tutup je, budget tu kulo. Yang kau prediktan kulo muncul mana presiden. Lagi ni kini presiden, engkau Weldon. Aku ngalal engkau Thai tapi pika bermi. Engkau rekod juga berasa itu. Engkau berikat engkau state atau syuta Nairobi. Aku ngalal kau kaya kan duit. Nonton kau sedikit missing, magerti agerit. Ibu hati Weldon ilai. Kau buat aku missing engkau tap Kenya. Kau tage kini tabel busik aing aksesit nata nampak vision 2030 ya tadi agak lama dah kutmasing vision 2030 nena tak ingin aku gigi lebih kita anggol oh akan nyisi jago cang aku ya tak ingin lagi presiden lagi meeting kasar tak ingin kugi semua nata ingin kusip tak Emilio mai kebaki lagi ni betul tabran kutmasing beli dulu komen je ini le kimi itu kutugi jawab itu kutugi bune kutmasing vision 2030 Kau wajib tanya nampak vision 2030. Kau wajib tanya nampak tu kuki gigi makinge. Engkasara tadi kegiatan emita Kenya. Kita lagi tundaan aku kute kemite engbetu tabrane. Kita teringgal kute mising bana beli dulu ni. Kau kan kau ngalal presiden engbetu sikat jengerin. Kau reflektan kibat kile. Oh, engkau gigi ni sikalak. Tu temuga engkau gigi datang kau ngete gay 2008. Kau nikit kau sulda. Engkau ngalal engkau kuni ke 2030 well done. Kau kau wajib tanya nukoi indiko sulda. Nikit engkau gigi sikat. Kini gigi sik engkau ngalal lagi ni sekarang mana jatuh cemite tay. Tapi ni kiri le, kau tuku kiat cikik baman envision ini, kau kiri le tuku kiat cikik cenegit kau gebunu kau gemita Kenya, aku ingat gune. Gile ni ragut mesing well done, kau gigi mana gemita Kenya, kau competitive, aku prosperous, emit nonton kau tahu ragut mesing kau tunjukin gure quality life. Agen pilas jatuh cikak indah envision 2030. ko kigiger kot missing ngalekab economic pillar kiro ngalekab sector noton ngalekab tourism tos kikomuch ko kotestai ak eng nguni kiagenge vision strategy bo nigibo Mwai Kibaki noton ngalekab ngalekab economic pillar ne nguriti komite ngalekab tourism kimite ngalekab agriculture kimite ngalekab manufacturing gere isen kot missing ngalekab manufacturing agoi 20% ngalekab GDP inyo kora ngalekab wholesale and retail ke expanded ngalekab markets tuguk chotje terter king ngalale vision 2030 ngalale vision 2030 wendo ni kumangalale kasata nata nigindo Mwai Kibaki kityo engenye sikye kakomanda king ngalale engenye sikye tamogayeng chata chiki kende kutmiseng kule kime chiki roe mwani kele katastahe ako ngeguni kakira kora ngalekabi ya tamungareti agene ngalekabi na kegir gile kasiche mwani bura indo nata nama kwa mga roshek agi matunye chata jibasang kira ngaleka financial services chata chiterter kira ngalekab oil and minerals exploit kira kutmiseng ako ngeguni kutos kigitinyu ya kingalale ngalagabe exploration chote jibo ngalagabe limbo tulo oil jibo turukana mkwitu tapki bibiru galak pila itake nata nubo e ngwildon nata nika galale kutmiseng enge vision 2030 kunata nubo social pila ne agenge kunata nubo ngalagabe somanet age gure education and training kiguma gile kiguma ja 100% transition ne ngalagabe secondary activate nata ngile ndero enge guni kutmiseng bana wildon kune ikit kakutuwa siji kutmiseng emita ap Kenya enge kenyisek tukul chote jika agenyoro kutmiseng ngalagabe kandona tete

0: nami engiguni better education skills nage engigumite envision 2060 kebo ngalega modern infrastructure tukukia dhije teritari kwa mwagele ni itagi ku kakumagele kubatinge gero gele kabe ito rati mekia dhije kwa oranin kabe ite kwa rati mekia dhije bae nkari tamate mita ngalega api airport mita jaba ngalega api egi mwagele kingola olego api egi reliable electricity kika president gulungu mchikiyage kenyori karibu 10,000 megawatts kemagele mitangalaka affordable internet ingegit nkapitia ketukul chuta ku vision nata number 2060 agumagele support for farmers agumagele support ngibetu shalakia tujibuane kutindo kutumiseng temi gana kapatige parainda na kanaran in vision 2060 yani negit kutumiseng kile kako switch ke empower ngibibirikia tujibuane kama egele vision 2060 kumi gini kegure empowered youth and women yana suppose kutindoi kutumising kwa ke empower neranege akuanyi enka sarwe kati jimite agonita usiku taret kutumising kunyur chipkondo kya bawa taretete engore na banyu nyumbinda anga yae tamangarete enke kebe break kati jatirkin kai ngalele ngalaga affordable housing and better urban planning igere ile kai vision ni well done again vision 2030 ak vision 2060 kutuko mitengalaga affordable housing nigere ile ni takut missing ko kata gut missing ki takin ge gut missing mbitu sikke bwane ko yema tinweju and negit ko gibe bitu ni ka gwe urban yema ngalaga digital governance government services imeje giro ile kabit ngale chato chobo ko tokiro agenge ko jagu jam ge gure ngalaga blabaneta preju chep kundo ke basargale ge baishi ngalaga is it sin engpiru tabala kwa mwagile mpitu shikati batai kujua lukut miseng kumitei kuwa kutuwa kwa yaptake kingolole kwa rangeleka cleaner safe environment kingolole kwa rangeleka kikiri kwa kakol kitike chang chumut kuriip kutu miseng akuriipa ngareka climate mitigation smart development conversation nato na tetat kutu miseng kikiri kile kapit mpitu shikati jibuane mito kwa nikit kuna nabuwa yang mwisho na patakul weldo kumitei kini kwa stronger social protection nita kutu miseng kwa nagamagile target support for vulnerable families older persons and agmagile agpicha tinegebel nekemborokwa picha to yose ne abije negebel nekemborokwa ko suppose ko impitu shagala kya jimita jibwana tai ko suppose ko tinda support na tanimita barak impitu kya agone bamisho ko negure creator accountability and citizen participation amigele ni tagi ko suppose ko tinda biga bemet sauti na tanba ko tuge agere galaga ba isie ngalaga ben public use resources chat jibo emit ngoret na tanita tai kimje ngalaga ni tagi betu tabran ko missing boyo tamu ki linda petu shik anan petu takenge yetata ko ngalale president ngala juta ba vision 2060 ko magele gi gerwe na tangi ba mushimu wa mike bakin ni tagi ni negit ko sulda agu ngi guni negit ko gni shagan man agu ngi gere man kaagi kaage bunu yata well done tos kora en biju en kando ju ko misin ngalal nta tat ko ngalal president ko tos kirta na biga be met nganda go gere bikke dango misin ko len kimiji go ne jmga tian miji go ne jami tuak kyak kebara magu meje ki bagaron ko en well done kaage banga satana tan ngi ngi le kaago nyu meta kenya ke bunu un me kyat jigi men ko misin ne tege kangalam da vision 2030 nende gi ma pit vision ako bit kandoin det na tane gende tago misen kole emoni kunyalu komite enga sartage uye kuware na tane uni kutu wendi kwa gitu ne mitra meje gero kutu embe to tabran kut misen
1: ako sobi ke gona rai ngora bana timon ke yaro kut misen go sub kage na fission na tane ba 2030 ne kitau ne gi president na tane ba somo ge ne menta kenya na tane ko mai ki bake ako ki kap chei ka sulai na tane ba in vision ne tane na tetute kige ko aba ke beberwe ga chei toy mood con ete 2008 to 2012 ko noten ko medium term plans so na boyen ko 2013 ago 2017 2018 ago 2022 ago negimi tenen guni anan paishoni ko ton jete se tayen guni chemi tenen fishion noten ko na 2023 2027 agne wan nenke na 2028 2032 ago en paishoni chutan ko gi goitor sige got missing go ergo le gabi pero no ekipo paishoni chotan ko chops ag services chotan jigi ko chin pi ki boyenit among ole in paishoni ke ter ter je boto go nyoi se kapita mintu ag ago poto gra beta infrastructure te so sike ti to ti north no ekipo to sgr karita mat ne notan ko gi go sulda ko ngete ge mombasa ago ekipo bertan bonai vaisha ago kogo lonjin kora President William Ruto nengeteke naifaisha kutokia olimpo kisumu kubuna ekipe bertanota na ba Narok ago tokige South Rift ago tokia olimpo kisumu potokora beta governance kando inatete neititat nota nengigirichin kutmising fission nebo kibagi kogi mago gerko legabit kando inatete nengararan ena vision enoton ago ngioni noton nebo nguni banatimon ko en tebut noton nebo betutab rani ko tos en vision noton nekipakipake ak nein lumdoen betutab karon president William Ruto nekomwa kole lumdoen kora ng'alalet noton nebo biik chebo emet komwa kole en vision initon nyinet ko mateshe kandoik ichegen ak professional kole kiteshin biik chebo emet asikobit kobit vision nekararan ne tinye kosobo boiboi en chinji agetugul kokas kole kokiteshi ng'olion nekokamwa nemakat kisulda kora en vision age netetat kemwa en betutab koron kele po 2060 anan ko po 2050 anan ko 2070 so en betutab koron ko tetat kolumda kandoindet nebo emet ko en betutab rani ko toikose kiteshi ne kot mising en vision initon kakeroru kot mising akobo boisionik chekikosulda en vision 2030 ako chekikakerchi kibaki cheboto sekta nebo kabatishet nebo teksosiek chebo ortinwek betunetab beek kobun teksosiek chebo damishek affordable housing ko kikamwa kibaki kole koitito 2030 kewaketech korik chemiten olienywan cheitito 1,200 ako health sector kere kora kole koitito 2030 kokakikimit sekta nebo tililindab boror mising ko tekset nebo sipitalishek ak kiupgraden kekonop koityi level 4 to 5 ikose tos ne ikose takiteshi kot mising asobit en vision initon bo betutab koron ne noton kora ko koityakta president kole wendi koiku ng'alalet nebo biik chebo emet yekiteche vision initon asobit komakikerchi sang kiy agetugul keretab chi agetugul amun komwa kole keret agetugul kotindoi komonut
0: ako nitok weldoni komakat konai biikab emet kole mang'alali president kochenge kot mising ng'alekab kandoinatet noton nebo 2027 kang'alal kot mising koik kandoindet inendet
1: nekaek
0: whistleblower noton nebo kenyishek choton chebwone kot mising olekikerto emetab Kenya amu weldon makoi kiba kityo eng emet neuo kakinuso neuo kakirur konyek neuo kakinuch makingen kele kitokchin kano lazima kot mising kobit plan noton nekararan akot uchi agetugul noton tindo nemite kapchi agetugul weldon konyolu koek inyete kot mising boyotab kobokotile eng kenyishek aeng choton chebwone amache atech kot aexpand kot neuni amache kot mising atinye tuga aeng choton chebo chiko kokerke ak vision noton nekalen president kot mising konde tai koker akine kole wendi tano kot mising kenyishek choton chebwone tegere kele kawa emoni koyaptake eng kakwautik alak choto chemite tai kakere kot mising ngalek vision 2030 noton nekibo mheshimiwa Mwai Kibaki nekipkeng'olole kot mising weldo nekimite karibu 80-88% tuguk choto chekimwa kot mising vision noton nebo 2030
1: lenda
0: medium
1: plan agenge
0: yes noton agenge noton nekikere ile noton nekimite ak ngele kakebwa ng yutok weldo ni ko eng kasarta agetugul kot mising kikase komite kit nekekure president ak manifesto chachachigat kigere ile en presidency chot chikikobwa weldon kokigere ile kirue kot mising ng'alek ab vision 2030 nganda kikose alak en kandoik chemite en kiguni akot nguno cheng'alaldos kolen ndaku president amache nyoisto ng'alek ab affordable housing kibore kole ngoisto ng'alek ab affordable housing kokaisto vision noton nebo 2030 kairo kora ile en vision 2060 kotindo kora ng'alek ab affordable housing ak ng'alek ab urbanization kigere kele kakitestai kot mising ketech emoni so kinoton nekitebeke en betutab rani kot mising kitabrikitab kalenjin ko ikirtano vision noton nebo 2060 noton nebo president nganda mwae biik chechang kot mising kole kaikose kot mising komite chilutik choto cheechen kaikose kot mising komite uinwek choto cheterter kot mising kotos kan kolumda president anan yetetat kolumda president kot mising kalalani weldon ko kekertano kot mising ko ichitab porujetab kalenjin ko ichitab emetab Kenya ikose ano takitiny kot mising nekore vision 2030 nekire ile machutkei kabisa ako nekimakat kot mising kekushikong akoi eng kinguni mising kobit kekonin baraindo noton inegei betutab rani yekitesetai eng live studio kakilechi nam choto kabisa eng soko lakini weldon meche kelechi bicho tugul cho congratulations chokoto chekosich rabishek choto chebo mbusi eng betutab rani amache kot mising ichomwa mung'arani bandek eng betutab rani ye amache ichomwa mung'arani kikochi kot mising kina mama
1: nafasiniyatat soko en nguni
0: chemite
1: soko ko mung'aret noto bo bande
0: mung'aret noto bo bande ako chito newendi inome mung'arani mokikonin 30,000 Kenyan shillings ju yokikonin 30,000 Kenyan shillings ju mama agetugul inai ile kebinam iyai mung'aret noto nebo bandek amu kakere kikochi kina mama 26 eng yu kit noto nemakat yes kiyai kityo ngon weldon kokotil kityo mama agetugul eng yu tikitit agenge agenge amati kityo tikitishek choto aeng
1: tikitit agenge agenge
0: ako weldon mama nekakanyorchigei mbuzi iye matichutu soko yani in short ko mama agetugul nekaichutu soko akisich kei uye matichutu soko mama agetugul neingen ile kenyoru bonus che less than 200 shillings kunoto nekakonin baraindo en betutab rani chutu soko en kegoni Chutusoko kwege dalengi chungwa ni *274#.
1: *274#.
0: Manalengo natane chapchapi mbitu tabrani. Kimeje kubit kiroge lengo natane sije nafasa kupara indo. Natane nege. Yikitu stai Enclave Studio. *274#.
1: *274#.
0: Yes, *274#. Chutusoko kwege guni. Nafasa kwenye mungete. Yikitu stai engaro neti natane ba pitu tabrani. *274#.
1: *274#.
0: Yes, *274#. Agunita kwa jika bisa nafasa. Yes, kwa hivyo nafasi kina mama mbitu tabrani, ijitu soko itilitikiti tia genge denge. Yes, tilitikiti, yes, kwa hivyo tilitikiti tia genge, kwa hivyo soko yika tilitikiti tia genge, inyuru rabi sekta 3000, ibi na mungare na tano vande mbitu tabrani, ya mungare na kabisa kutuare tini ngulimba ngulimbaga, kima cha kutumiseng bitu shikala kia tijibuane itinye kutumiseng para indo na tani nge ni mwa ile eje kia ya mungare na kutepkule aguhuni engiguni, *274#
1: *274#
0: yemi tekina mama cha tijibu mengu kutumiseng Jillian Kemboy, Jillian Kemboy mje kile jingu congratulation ninyi na tani gaya tsoko mbitu tabrani kabisa Belvin Cheruta Belvin Cheruta congratulation agreke jitu kwa rasoko wako takinye engeguni so nafasko bwa kina mama nege kawali jimure nega laki mito lakini mito jita negure Rael Murugor kaya kerten sange kaya isiche kaya isiche rabise ke bambuzi so mati jitu soko Rael mwita kidogo soko bita mwangina watanirobe agile jingitio *274#
1: *274#
0: jitu soko engeguni mego nendaika shakangwa njati jimito tai yekita sitai enkaro neti na watanaba Petu Tabrani. Yes. Mje kabite. Uya tuwejibana Johnston. Ngoli mbagi taben. Johnston mbagi taben. Karibu.
2: Jamwe. Timo na kuwa wa mune.
0: Jamwe Johnston. Karibu.
2: Kungwe. Kungwe misinge na wana kaguna. Ano kichoko kungwe. Amuni ne. Oke ngiti kumye. Kungwa mwa wale yin. Toso gitano fishon. Namashu kudo njimfesto ni mungete ngoro. Asa buti ni 100%. Amun fisho na hivyo ishe ngu ne. Kwenye hivyo ine former president, the late Kipage. And may he so rest in peace. Kema alitusu magiteshi ne. Uto mama gina machi giteshi. Amacha wa soa pichi kwa ishe na gas. President William Samuel Ruta. PSS, CSS. Amacha wa soa president na mungo wanaitu uke tese tangu ne. Aku nak boleh ngon nak boleh sih. Kuntu tu ni nak tu tu ni semua macam cuba gigi sulde, namungi suldei. Kelebihan dia kau piasron no. Kuntu kami tu piasron tu piasron tu cerita tak mana yang kenyal ni. Kuntu mana kita kini ke Singap. Kita ni mau boleh nulis. Mati ani anyway. Ma I don't even know. Ma nang itu kita harus cuba persen. Aku wajibnya biar bawa nak persen bicara. Aku elektor barat ini pikiran kungetenem sih suka mana? Gosok benar mohon. Atau jadi kuasa nama juga itu sufficient 26. Ama cangkang ada pikiu pikir mampu cegah. Nah, nama ada pikiu resolusi mohon kelas seri ini bisa pelit. Kira asal am kami sate mana kuil do nolak. Kali ama kita ada pikir mampu cegah. Kita ada tuan le maafu. Ke nam cine gure solo mue si gaskingwa nga mana guna si guyo ga mua kwa na muna anata ne ke nam bichuta ne agi gochi free education lago kwa ke nam bichi mam mucha ke gochi cash transfer tu magele gitu chero uto si mun je sa fia le mule mafu kerege kumeso itai kerege wana utagi ke guno tundale buto gara webe ke tore pichuta na gie mbaware Aku nak belajar kerja itu mungkin lekik konsen le free education mungkin tinggal langsung di universiti. Nada kita nasa presiden kita dah muka kan? Nasa presiden itu ne fusion tu ne free. Kau yang kaki nama itu sih, kau yang nama bikin mama muka kaki konsen free health. Ingat masa kita lagi ni apa macam ada untuk orang dah sebut ada lagi kaki ni ne free. Nama kaki lepas ni apa sah? Aku konsen lakukan kerja kerja mampu. Aku konsen every man ada lembu bil le. Kau sama nasa mana nata? Kau kerana presiden deh, aku punya presiden deh, aku kerana aku semua gelak tu tak. Jika tu am barco gelak, aku boleh barco. Kimi barco tu, tuhui sahsi talangat. Aku barco, aku tu jinjo bagaimana? Aku am betaten, aku ribet. Tapi dah tu memelih. Aku kerana aku kau kerja di tapak yang kuasa. For the first time, ibu aku ni kita berdua ini selisih kos ke, two of staff. en tarikit 23. Eh? Ele kitabu na sinye, afile, afisimuan sile. Eh? Kwa itura ufele skos ke. Eh? Kiesi nisha akere, lakito nabar David kwa ya, nabar kitabu na HCC area. Eh, that day, kuongezi David kwa ya, munga sinike, nabar shuwa na mnye. Na suwa maa nga ondo ikyo. Ako timun, kwa maa na kaisa fem, ipo asile magi ndi waname, ore na miru u. Eh? Ore tapka afeswa, kwa kitabu. Ini lama itu mau akhir, ini menyewa serikali itu. Aku amat sani aku kalian sih, macam ni sih, ini orang yang harus berusaha aku orang gitu, aku orang gitu.
0: Engkau bising bana Johnston, engkau limba kita ben, kansela John Truta, kansela John Truta, kansela, macam ke?
3: Tapi gue di sini nak kasih dua ribu dolar. Kegel kalau kan kegel tu ni, awal ni tanya kita kita ni semua ini kegel kalau kita di sini. Eh ni awal kan jangan tau lagi kalau kita bangga ni dulu nanti kira. Abu ni kita agak tu lo tu tinggi bangga ni tu gugur kita ni mesti dah bang kata orang, kau mahu di life. Eh ni tu kau macam ni, ke tak asal kita kegel ni kita di tahun. Kita jaga jangan awal. Kau jauh ni korang gue galal, awi juga korang ada juga sih korang kunci kita aje. Mau kita jauh ni, korang kunci sih korang korang ngerti, korang beri siapa? Abu yang korang beri siapa? Kumar gue siapa? Kau mau dijual? Kau mau gue dijual tu? Kau beri kita jadi tunggal lagi, kau punya juga galal tu, galal korang lah. Kalau dah muak sendiri, dah ini muak sendiri, jadi dia tiada mungkin sendiri lepas mana. Enak sampai mereka hijrah ni. Akhirnya kita dah gawat ke, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, gomong, Ni tu je sih macam mana kalau aku cuma boleh nak saya asko buru buru ni. Kalau saya uji juga buru ni. Kita gitu nak macam ni, kita rasa ni ni rasa. Orang lelaki apa bisa ni? Kita ni kalau buat kerja kalau jadi korup ni. Kemana ni ni tu? Ni main kerja ni ni pasti ni je. Ni jadi apa ni? Kau, ada apa kan? Uji tu kalau tanya kau ni. Kau ni kau macam mana? Ni tu apa pun sama. Kau tu kiai ni. Kaya aku kira cinta, mengira serikat kita kau ni. Kita cuma kita target, negi cinta. Ibu aku kalau ada guna tu dia bawa, guna tu kita nak gay. Itu dia, aku ibu orang kita nak kita cari bayar ni. Kita yang mana makosa yang kau guna serikat kita nama, kita yang kita target. Abu mana nama kita ni, tujuh belas tu orang ni jauh tu berlainan. Kau betul ke bang? Kalau tu kunci apa kita ni kalau yang orang kan, agak bang kalau ni lebih lebih tu, agak mana ni lebih urut je, agak cakap yang mana tu je, tu cara orang, awak bagi kau sih tu kunci apa kena? Kau ini kita tak tahu apa. Awak tak boleh sekejap cakap tu kita lebih kura, agak bang kalau tu kita ni lekau kau tu nak kerja kau ni normal, normal ke lebih lebih kau ni tu agak tak kira apa, awak ni ada lebih lebih cakap tu si, anu, no, mau ramah itu mana, mungkin. Gua kau ni nak kata negara apa ni? Abu dah kau ni siapa kau ni? Kau dah nak mau ni? Si tu kau yang kau bawa nak kau dari tu? Anu musim apa lagi? Tahun ni orang gaya kita, agi dokora di dokora kalau aku rasa kita, kau kau ni.
0: Kongkong miseng, kansela John Ruta, imbetu tabrani, kita setakut miseng kan subuh natan, imbetu tabrani, jita beri, tapi kalian jenis majalah jago nama, majalah cukup jutu soko, majalah jago nam jata kabisa, soko bete, mwagi natan rubai nge soko, mau ini kakunyuruk nama, majalah imbetu tabrani, jatuh cukup jutu soko, aku sikit nafas natan negara dan kabisa, amici jamu ngakit yo, nafas ini, ni tagi ku, cakap tu pun nonton lagi itu aja. Engkau ingat itu, aku, aku ni tak kau kerja korang boleh isi agama mama. Cakap tu pun nonton dulu itu aja. Tunggu na, aku mana kau itu aja. Aku tu mel jengi jero. Kau ingat perayaan doa engkau guni jutu sokong betul tabrani. Aku ni kau mah itu aja. Cakap tu pun, amu ini minta bicara itu aja. Kau tu mesti kau tu pegang kau letos. anyur chana rabisek chale ngejirok lani kagunda ni 50,000 ju suka pita bangane ge inge ngejirok kibiel jini ge leune ngabu kumiti chitana gandawa silingi shikil bushek tami kule jige uwa maya maya leju ta soba set lakini ngegun 50,000 ju muji binyi tijal soba set jiba 70,000 kina gara ngut bising betu tabrani jita pergi tabkani jini ama jiji tukul ni takabisa kugina tana gara ni agi jutu suku ama janyo ni tulgi jutu kati shikayeng amu tika shikyo jimi tu ko yes tika shikimi tu kota managa genge gitu nege jutu suku kuge dalung gitu ngon star 274# star 274# jutu soko inge gune na fast kuna ngungete uge jutu soko agi dialogue tiongo na star 274# tigiti nata agi geti nata nabawing ama dile ngatili na baso mokso kabe kajamain kompyuta ite ngu amugi gerti nsang ako kwa ya chichitukul barayine agi atu chitukul na fast chitukul mbitu tabrani jutu soko agi yego jita nata nchap chapi mbitu tabrani ngutumi ite wakba yota aki biose ete eye o jutu soko mara kwa kwe kia taji nyuru baate ni ama mita makosa nge nyuru ako nyuragine maa mangolo baka kubai bai yed nata na mita mbitu tabrani kita nata nga wakba tungi tiongo na galeji jutu soko mbitu tabrani agi sechi na fasa para indo nata nge iye kita sitae ngu live studio azubi na mbitu tabrani yes awa giri jita ngure Alex nata nga itil tiki tita genge Alex gibaro gile Alex jita ngu Alex kutitika igi titil tiki nata nga wakba kamera kwa kinye na tani ni wejini kak 50,000 jote jibange jiru kumbetu tabrani Francis agere kaitil tikiti takenge agere jita na tani kukure ngonyu David kaitil tikiti takenge akita nukure Karo yes Karo Chepkosgei kaitil gora tikiti takenge pijuta tukul jikasi amuwa nyu jita pulki tabukani kujote jika hako kujutsoko lakini kako tikiti akenge akenge akenge rabishiki na ile 50,000 jote jibayale nge jiru agibiangane nge jiru kumkwe kali jiki tungan star 274# star 274# star 274# agar jita ngure gora Cosmas kai tili tikiti tagenge pijitukul jika sawa mwen jita nantani taya kwa tili tikiti tengyo kujita nantani ngure Marilyn to yeah Marilyn okay Marilyn to wait yeah Marilyn to wait nantani kai nyur jika kutu mesin tikiti nantani taya nipo 50,000 Kenyan shilling so tukolenda tikiti shektamanu agoy enki guni agole jini taku free baji tukul ni takabisa nafasi ni kuba inye enki pitu tabrani jitu soko kuge dalengi tiongan star 274# kago ni mbaro indar ni inegei jitu soko ameja gunendeke ishaka ngan soko bete gana gile ngana watini subim kakiba tungu kutinga kampani na tanabawa stansin kampani na tanagibuwa tungu tumisiku tinge age suwegi chata jibawa araka WH101 akaraka WH301 jitu kusuwe kutumising chitindawa kutumising kim natete na tanabaguru ya mbitu shek tisaini agoy betu shepa kala genga aktu btem marchinge kut mising natrogen atar mi tongoni ago much kara komita kut mising kesweju ago tanga sarta natar mi tege mewisha ke ago yai gumnye amang lege sweju kut mising itinye keljin temindete ano ga batinda taga tugo lenge goni ne wendi aljine ge kesweje bastan sidi amu ngibial kesweju kut mising kilo ishek lo ke goni kilo ishek angman jata jiba katodo lebe kanan fatalaisa age goni poch ngial kilo ishek taman jiba kesweju enge goni ge goni kilo tamane jata jiba fatalaisa gora ge goni poch ago ni tagi ko kaswegi chata jaba chata jaba araka WH101 age araka WH301 amagele itinya gut miseng para indo na tenege ko bun company na tan ba western city irutejini gitu agro dela ka tuguli anani wetu panda shop anani we cafe outlet ananko kwage ngeta na tan jamji gut miseng western city company ko cheita kaswe kwa gimeji na jangu bani tagi ibrisi met ko namba 0705505505 0705505505 Western Seed Company bringing technology to the farmer. Nita kut mising kologo ya nata kubun Western Seed Company soko beti nyor chige kut mising keswe ke chata ke kimakinge gye kosa agene jita bendege jovri ramatay jamge jita bendege
4: Bombe kata sa nafasi ni baro anyoru timoni ama che bara agat par yin yon baba lenji nule kase ntu gwani nyon bata ache fem ago gato eche bruce ene lemi ak staff tukul che bata ache fem bruce timoni kego ne ngalek kegeri ngalek a vision chuma ge lo injet and ane advice to the president go ayo che go ngeti ndako mungo se tinget ko ba tokiri gbar ga ogle venision garo mi 2027 amu tumu che go ngeti pi che ba opposition che go riga te ga shakwa ogo se funa picho ko mu che go bele tu saise ngo ta tungu me go chamu ki gara i ngale ga pi che 2026 mu che go bele tu saise ga pesa amu ki ta ga tugo lendi che opposition ngune
5: ukere kabisa kule kamwa ne president. So nganda kimache ne genyo kemwa kele ne ang ne che kemwa kinde vision 2016 ni koko yin kumuche kopolitizaisen imuche nguna kemwa kit ne warongo muche kole chechu na kuchap chinge. So koko yin takitaka chine warong lumdaan ndaka muwoksi asike ita inyun kwe kako na main duta president kwa lumdaan kwa lumda vision 2016 ya kepa kekir komosi anipu iche mwa kesom kwa ndo ikyo tinge takpurje nyano po kwa lenji nene le mingun kimache kiamden ka alie kimache ka alie kabisa ele wini jeni nyon oktuku ketesta ene mwani kemae ka alie amun tinge matilu ki kechap kakepongo ni tuku kechang kukanyi ulon big kunusche pire bigo zae takatukul buch kimae ke siri kasarta ni gita mini mwa chito gitle kinyo kechengi kibiri kiko siri kasara mae ke ngalolji ne bigo mnye mae ke ngalolji bigo ratinge kiko siri kasarta ne ango go besie jimao yok chita le inereki kiko siri kasara mae kwa naine vichu. So ngalega vision 2030 ni president ake mwachi ke lenji ndaka muwa seyi olden yaka ake chutu siyasa ni ba 2027 ake singe cheret pas ilo jena in 2060 vision amuna wat kora iwe itumo na bikyo ndanguni ke lonche kora kuma naome nguni kora kuma naome tukucho otan magimli mendeni amuni kere chiki ba vision 2030 ko tuku kota la kuma akitara honi koko expired. So kano nanguka long term issues kuma yo cheke ngetin kegeer komye asikiti machutune biik chekabunde ngab serikalini koma kinyo kowira weywet nimuke supporteni itake tinge mi boyone kokichore sikirok en yufae mawena nyole tokoboishie ne en bitet ndokere biik chetindo sikirok fae eye ole kowek sikirok kowekchi boyondono kongoi mising
0: kongoi mising chitab ndegeit.
6: Chamgei temindet, kasartab robot chenwagen kuni. Agir ole tesetai chopchinike golset.
7: Iman, inoni ko kasarta nenwach. Ako bo komonut betut age tugul. Niton amune sokole keswekab Aminica Hybrid kubun Western Sea. Nomege ak oliton, ako konon kelchin neo en kasarta age tugul ne sauropta.
6: Kokwout ne kararan. Ako kakas kole Western Sea kotinye offer ne kararan koityi kabotik en kasariton.
7: Iman. Ye koalchige keswatab bandiat nebo kiloishek 6 kobun Western Seed anyoru mbolea kiloishek 4 chebo NPK starter. Ak ye kaal nebo kiloishek 10 anyoru mbolea kiloishek 10 chebo NPK starter.
6: So iboru niton kole ribaton kilo nengung na imuch iboisien ialen keswek alak chebo Western Seed ak itese garisek cheigole asinyoru rutik chechang?
7: Kesichany. Bo komonut niton yotou golset amun aboisien chepkondet netutikin.
6: Kakwout ne kararan non. Kobaten Aminica kotinye keswek chechang. Achon cheigole?
7: Tiengei kit nemokyingei temindet. Ye imoche ikes en kasarta nenwach anan ko imoche bandek chekororon chenyolilen chemuche ikes kuniok 25 agoi 30 en ekarit age tugul, kowalutiet ko keswekab Aminica WH403. Ak ye imoche keswek chemong'eme koimutik alak tugul chekonin rurutik chemiten barak cheititoi kuniok 30 agoi 35 en ekarit agenge, ikole keswotab Aminica WH505.
6: Ani ngunon temindet nemokyingei mobek anan ko amitwogikab kiagik koboto rurutik chetinye kiloisik chemiten barak.
7: En mobek chenyolilen ako gimen koboto silage chekororon, ikole Aminica WH507 cheimuchi ikes kuniok 30 agoi 38 en ekarit age tugul. Ak angot ko koimut taritik en mbareng, kokonin Aminica WH508 walutiet. Uwen en taritik ako konin bandek cheechen cheititoi kuniok 35 agoi 40 en ekarit age tugul.
6: Unoton, keswekab Aminica Hybrids kubun Western Seed kukororon aguya gumye eno lalang olegaitit agi bibirwek alag. Kimen agu maitirtire mianwagig. Keswekab WH403 ag WH505 kwebe kasartabi tusek poka lagenga ag tiptem agu ipoka lagenga agartam asiges ag chiba WH505 ag WH508 kwebe kasartabi tusek poka lagenga agartam agu ipoka lagenga ag sitine.
7: Noton amune simoga nyogot koyu makpole. Yegasi bagolse konyoru beek cheyomotin minutik kyu ago atinye kayanet nebo anyoru rurutik chemyach.
6: Temige, en kasari bo rubet chenwagen igeri ile keboisien komye asiges chemyach. Kokegol keswekab bandek chebo Aminica kobun Western Seed chenyoru en agro dealer, Tupande Shop, mornetab KFA anan ko distributor agetugul neyanat nenegitenin. Ami utien ile miten o vanilin nebo ial keswigab Western Seed chibogile isek lo agibun kunotio tambolea chibogile isek angwan anan kukiswigab Western Seed chibogile isek taman agibun kunotio tambolea nebogile isek taman chibo NBK starter. Asina jechang ibir simet kwa 0705-505-505 and any opt email for sales at westernseedcompany.com. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
0: Yes, na tago logo yago bon Western Seed Company. You get started miska subu na tano babetu tabrani. Yaga majale yago congratulations. Nakwe kiatu jogo jitu soko. Agwalji genge jero. Yungu jero jango tare taga nyono ngoi muang kabesa. Gagili tanugure brand suge. Na tano kasiki kutu misi mfara bara indo mbetu tabrani. Evelyn Mayo. Georgian. Georgian Sawe. Jata kutumise kwa lagi mbiki, katika siki kutumise kwa lisi mbiti tabrani. Ako siki ngejirogi, jata kibwa 50,000 mbiti tabrani. Mija ina mjata kidogo, asako bitabuwa tingilata nirube ngsoko. Yagika sakine, bana tafanya nini? Ngili mbana roko. Arab kemi?
8: Jamge, tinge tapsoin.
0: Jamge, Arab kemi?
8: Kukwe yue, nafasika ikuwenon, amacho alim. Kutifiyo taptache femu kufasa kusilo litugul, okumachike linchoko mkoi, presenta kichok. Management tu kalau kita siapa lagi macam ini mahu gongkoi. Kalau saya radio ini, aku juga dulu lepas ini bingalek, cerita cerita, aku macam kaya ini tap Kenya, cewa juta juta fashion dia tercatat, aku fashion dia disinste. Tapi terus nanti kita di lembaga negara ini, asal kau sudah ngalek juta juta tu fashion tu tercatat yang tu. Iya, ini lagi macam kita tu tercatat tu, kau mahu kami elektron yang wajib ngalek awal eh, mahu kami ngalek asal kau lihat cerita yang wajib ni tu gelelan tu betina. Lagi ni aku ni kini bising, aku kerja telinga aku lekos, kau tuan disini tu. Kau gebah orang ni tu ten. Tunggu mimi galak kita ramah, tunggu cuci, weh di tawar aku tu. Aku andoi galak kimi tentang ayam nasi show. Lagi ni saya tu, kemasan kemasan kemasan itu ni tu. Kau yang andoi kau kau tu ni tu kunci kau mimi tentang fish show ni tadi. Kau yang andoi kau kau mungkin ada kasut dah itu apa isu ni, cikgu kau kaji. Kontrak dah sungguh ni ada tu ni aju, kau kelima ni 10 billion, ala de ala 5 million, eno ada kau kiri lecik kau cakap ni ya, kau kiri kau ikut dia pada 10%, ni ini barah kontrak ini ni barah ikut ni kau MGM, Gungo, kau lah semua kau jute kau ramai je kontrak dah ya, asyik kau orang kau barah kau mandai nore, kau putar kau nore, oh bagus tu kita langkau tu cakap nore, sebab macam tu aku sangat valen, mati kaki tak sanggup kiri orang nanti, kau mami tu ni cakap sangat doa entah sih kau orang. Nak kah kami ramisha, over si kah kita bovisen, agak amuj, asal kita kah ramisha, kita bovisen dengan kah sih. Ama jasa malah kau doy kau tu guru guru sen, ni negan. Ile mami itu betul neta ke mui tengi ni warap sen ni negan tak kaya. Cuma ni lain dress sen dengan. Kau ni negara jasa Singapore, kau ni lori bersin Singapore sih guru sen Singapore, kau kau kiki teh jaga segala kau guru warap sen. Jadi orang ni corona tu guna warap sen, kau kiki itu dari alami kejar tu maisha. Lagi dia ni kaya. Kau nanti jitu nak cari komplek, ada orang jitu nak cari milyar dijah ramai je. Kau ni orang boleh kau ni. Kau nanti percuma ni on. Kau ni ni kau kau ada kerja sebelah laga ikan spoon. Ada aku bangun nanti ni kau berkurang kul. Sungguh ni kawan, sungguh. Kau ni aku tu kau tak ujuk ni dia macam itu. Lagi ni mungkin ni boleh pergi ke aku juga cerita tentang ni. Aku juga cerita tentang ni malah kau ni kau di kafe. Kau macam ni kau ni kau tu dia ujuk tu. Ada lagi kau ni kau jauh tu dia ni. Kemana sesam gelutnya? Orang itu asyik buat undang orang ini. Amu mahu aman pesisu beli lah. Mami ramai juga apa yang kau dengar ada di apa lor. Kau yang awak yang kau sesat nak kau ini tu membeli. Agar lelaki sesat ni jauh kau baru kuki ke bayi bayi sihat. Lagi tu cerita ni kau ni tengok ni lor. Kau ni desa kan tari. Dia ni ni cuci cuma. Kau ni jual jual ni ada ni kira. Orang betul tak boleh jual ni lor. Lagi dia lah kau ini sekarang kita kau kau bersih ada. Awak ni cuci orang ramai sih kau kau dengar ada ramai sih ada betul kerja. Kemana itu yang agak senggeleng itu ni tengok ni sahul nak gelutnya. Gosul dah, kita ni tanpa 2030, awak itu awak lima 2060, lagi ni kerja ni dengan guru korup sendiri ni tak kerja, asal guru guru KB kan guru ni tak kerja, asal bangun sahaja tu, kerja awak lima cerita ramai sih, si kerja ni guru nanti ramai sih guru dikit je, kita kau tu berasa kau kiri orang ni kalau ada dia tak cerita, kerja ni guru ni tengok kerjis, kerja ni guru ni tengok lebih dikit je, kerja ni guru ni dom gosul pelan ni berasa cerita ni jangan, lagi ni bangun tu jadi sama kerja, kami kawal gosul dah, bayi suri kerja orang ni berasa cerita jangan. Kau kira kita ini dari gombuh, dari kita ini tak kau kira kita ini orang kembali ke file ini pasal ni. Tapi kita ini kita walaupun kita ini kau berasa kita ini gombuh ini betul kerja. Kita ini kita ini kerja ni dia kerja logon, kau kau ni apa?
0: Kongga misang kongga misang kongga misang rap kami tebanyak tebanyak ini ngolimba kapsa Sianaro County aku ini itu kau nana fast nata ni nega kut misangnya nata ki aleji ni jutu soko betul tabran ya soko nata ni itu kau nata negara orang kebesa lagi ni fast nukba muri negi jaga ini betul tabran ya yes aku ni tak muri negi 34 ya ni muri negi tu nata nega so aku tiki tiki cukup ageng ke nega aku muri negi tu nata nega jutu soko lagi sekiki aleji ni jami jinam jawa tokarok netai nega sekiki aku nega nyurapi sekiki 200 shilling si eng bonus anang jagure tokens ni to kamjali jinam jia ta kidogo asa kobiti mungkin ta nerubei ami ji jutso ko ingi gudu mrena ka tu nota ni ka so agi e tiltigi ti naga sirgo le beans beans jukba 25000 kenyan shillings ago ya ge jutso ko kita ningi ni laga nyuru rabisa ki sir 200 shillings o ye ga ga mati jutso ko ne mrena ka tu nota ni chamda ha ko sit na fasa nyu ko naga ko nyura bisha 102 naga nyuru 140 naga nyuru 29 naga nyuru 30 shillings mi ta ko jita naga nyuru enyu mi ta jita naga nyuru bonus chata jaba shilling 29 shillings agere naga nyor tati so nungu parain dogut meseng engia ga tuna tanin jitu soko engi gun akita na to mo nyor gi complete ami jitu soko ni ta gumren aga tugul ago tiga di second number 1 ago ina batati 4 ago ni ko ba jip jip na nata mi tabarak dialogue tungan star 274 hash star 274 hash jitu soko tiltigit ki jage nge nge amati git na tanba ayin embetu tabrani awale jin jitanaga isije ge eng soko embetu tabrani agi sikki nafas na tan nge mara ga ge nyoru rabisha ku ngete olga isbuhi ago ngi guni mara ga ngi na tan ge nyoru isije paraindo na tanba isije ago ta 500 shillings ago 100 and 1000 umati jitu soko eng bonus kale jingi mure naga tu na tani ka sa ngi gune nafasi jitu soko ge dalengi tonga na status 74 agoni ta gaga ya pik soko ka ya soko ini kabisa amja re ala ngana to mure na jap jap embe tu tabrane ya ta soko ini engi gune ago ba mure ngi nege kale jingi to star 274 hash star 274 hash star 274 hash agi seki baraindo na tani nege kut misen yes anul be what okay anul be what anul be what ka gerten sang anul be what ka nyuru 340 shillings chatu jiga ba chatu jiga bonus na ngure tokens so jitana wanul be what amji namji kidogo ya tagi mure ne chatu tatat ku sikke na fasing mbetu tabrane kuna tani ga tomu ku sikke ka besa ku ngete subui agu ingi guni dialogue to gan star 274 hash nungu baraindo na tani nege kut misen eng petu tabrani yes kidion langat kidion langat inya natana gaya tso kumbetu tabrani gaya tiltigiti tabwati kidion alaga igir message natana ba congratulation isubu natana ba mpesa immediately mego ege agujuta kutika tisek 34 yeah gage nyurijita agen gago inge guni yes gage jita natana mito yes agere jita nugure kilbat kirong yes kilbat kirong congratulation agere kakujamu nakotakinye soko natana ba betabrani alan tanui congratulation yes mitijita nugure chororot B nata nge geju tu soko aku tak nge kasih kena fast nata nge amu jago nge dage kaisek angman gitu ana lembur ni kubik cakap cip cipian kau mesing saya tak ketukul gua nge dage kaisek angman aku jitu nge ingat nyesi menang apa gigi lagi unung kena fast engke guni ye geju tu soko ye kita setai elva serap kesori ya mungkin buat nanti
9: jamun itu mon
0: jamge
9: kongo itu mon amu korai nge aku nangkar tabran alene kau suka aku tu cipta mana gigi buat sebab itu kirang nge lekap 20 vision 20 sejuste angkero coba vision 2 ndeta tegora abu atini ali gibendi tayun so gabit kene gele kali batu ndu sigiste kome de gane gele vision 2 ndu tatu gogi kene angne wara kingen gele president negi urno ato moye gaba ke negi to ngale ga vision 2 ndeta te kon nguno ganyo ko ta president ara bruta ngale ga vision 2 ndu sigiste kora kime de gane gele ngogi te gele nguno 2 ndeta te awo nguno ka gama ne 260 kone ne ge ga ko ngete ge oto ge ge ge le man ge ge ge amu ya upgrade apan sendas ne gi ro te so shin down ni she ko gi ko ki ko upgrade na ki go wala gi ta ga to go amu nguno gi nge mu agora ngale ga 230 ko to mite taun ni she ki je nge chu na ro bi chu nguno o gi to mite ngale ga slams angale ga yani gi to tom ko gi tom go bi to arte ne ki bunak sen go ki bunak sen ku gi gere nguno lakini since ki gere gele go improve na ko nge ve go le pro li nyane to le grusa bole ko me te gane ki le tos ki va set le nak pig tos ki no bi set le mene garara ne amun guno ga bu te nyoru bi guno ge ke wona ngore kwa ge chebute biik korik yani manyoru biik tom konyor biik mung'atosiek kwak eng oret ne kararan kemoche kelechi nguno tongebendi 2060 kotakaketar ng'alekab supplement makekose akot ng'alek cheu chomi mau cho akot nguno ng'alekab squatters cheu chemite olinyolitolem nandilis oli kotakitar ng'alek cheu chotokcho sikokakeba nguno kele ba 2060 anyun eng olin kokakechop ng'alekab fusion 2030 kokararanitu komie makonye kele kibute kunguno akose cheborchingei kunguno presidential candidates chu cheunited opposition sai kolen akile nyokeistoi ng'alekab affordable houses ko ng'alekab affordable houses kingen kele kimite ng'alekab fusion 2030 ko ngunyokobun nguno affordable houses kokabun ng'alekab fusion 2030 kokakotok kele ngu kandoichukindoi kora komatinye keret kora ngomakere tai konai kole yekile kibendi 2060 kokalo korok kikimit ng'alekab 2030 asikobit keba undokiun kochang boisionichu ng'olionobet 2060 komakat kokinet biik kabisa koelewan komie akenai kele kakirib as ng'alekab fusion 2030 kora simat kebut fusion 2030 kelen kakinikimeche ketech fusion 2060 igere ile tokotindoi challenge yotok amu chang tuguk chekemokchinigei ko nguno kikimit serikalishek chebo counties kedevolven serikalishek chep counties chu ko suppose kikimit kora simat keng'et nini mat kong'et national kora kocheng counties kora sima amu nguno mi chepkondok che allocations cho kealocatenchin counties kotabwa eng time asikobit koba tai boisionik tamamakat kekose akot kele momi kerichek sipitalishek tamamakat akot kekose kelen kaba strike takitariek ko nguno sipitalishek chechang kokiker amu mi takitariek strikes koto suppose ngemi fusion 2030 koto suppose nguno koketar ng'alekab strike takitariek ko ngebendi 2060 kebendi ng'alek alak ko ikere itumundo kochang ng'alechuto makato kepangan akenai kele kakipanganda emet ano kwo tai aketar ng'alekab impunity ketar ng'alekab kunis makoi kiba 2060 kotokomite kunis emet kora ikere ile korom kora kimeche kemeto emet koek democracy kesapoten chi nekakisapoten akikochi ake chitugul nenyinet atawas timun kamakun betu nemie kisorial fast nomuyonandil
0: kongo misogele basara kusoria mugibet nandi hills ago ikalijin chita bujita kwa kana fasi ni kogoji murene kabisa maana le tos alia murene kitomo jitu soko ago ingeguni amu kagere ingyu kanyu rubiki chot taman aga genge ago majale jaktul congratulation jatak 11 toko linda tekezi shakimu jata jajan kabisa jata jaba murene genyu agoni toko kalijin tekezi shakimu 25,000 Kenyan shillings iye mi murene jingi ngaloli ingeguni kukabarichike kabisa ngulimbaga ago kere gule kasij barainwe kazi ya terter kutumisengu kere gole kasi jini ya jepkondoge lakini rane ameja umuona li jini ehye mite kakwaman kabisa mrene kiju mana letos kalia ok anandos ka kwali jini chutu soko oge dialing kitiongwane star 274 hash Status 74 hash. Ameja atusundagi kishekso mkitiongwane nege yes agere jitanatanu gure Jackson kai chutu soko Jackson jitanagure Geoffrey Kemei agere kajutu sowi kajutu soko ingeguni emite jitanagure Love Kipchirchir kakwa ya atakas kubie ingeguni kimite jitanamba 14 ako ingeguni kaleji nchutu soko dialogue tiongwana star 274 ash ameja akone 3 minutes ingejini kajutu soko akotoma inyuru baraindo netoma yalishe inaile tukunangu baraindo ako ingeguni yegeta sitaye karo netu nata namba bezo tabrani joyle rap gogo unabati indiret
10: jamgei buwana tinget
0: jamgei joyle rap gogo
10: Kongoi mising buwana timon mele, kongoi karang barada nego na. Ako kongoi betuchi nego nego tol kora sobi pengetin. Koin engeman buwana timon mele, kanjum nga ako pa waliyan ako ta president ko legmeje kita ufisyon 2060, ko kya ako ta ikipaki at kinyangkanto natin yi kora. Telet marehemu, former president, nigi pasumok. Ko gi mwaman kole in kimeje kechop 20 fission 20 tax lakini kwa in kumwa president kole kimeje 20 fission 2060 ko kitya ko testa ni gine korok ni kitay ni kipa 20 fission 20 tax kusup ka mo in tingge ni le kenya korok nga tay ko tutong gisto nga lega corruption at tu kitang kikin seme ko tagi ko testay lakini nganda no sene kukiwa kwa kwa ikiwango ni igiri ili makwaya kongo na kwa lain affordable houses kwa barga baru ni pikike barat kini kipake tengo di mkipa in ukampani liya kiteke li meje kiteke ngupo ite pishon 2030 kwa hake teita unishe kipake ketapani ngupi ata unishe kala kichang balbali igiri man sene haka ingi igiri kunikit kwa president ito ni nga affordable houses mungi ya kutu narabi siro slamis ya ki mjiki ya tentu kulak teksini kiketeke kumaya lakini kito kitu ni kapar Kenya semakite vision vision sagi kemna tukun ku vision 2030 nguna wange 3 years asaga itu vision 2030 kunni kita gira alen doko kawala ngaleka dikso ni kongetat kinyo miuru aku nguna kote setata ni kita skine giri ni kugiri kias ni giga mwa kebagi lakini kita tinubaria moni ku ngaleka corruption ndaki sto ngaleka corruption ke moni nungu sepik ngaleka corruption kupunu ngaleka tendas tendas kunji koitoira kubilionishe kyo gire yat kinyo Kenya ake Ethiopia kika ikonji kundo kia standard kere ilwe kikochi Ethiopia Kenya lakini kira jip kundo kika kye ingo limpo Ethiopia angona kwa jimpe kikikoni jip kundo jotaki kukire ikudabo nipa Ethiopia kusiri nipa Kenya yani kachanga jip kundo kia kakinde jipa Kenya missing kusiri jipa Ethiopia kundi round 2 nipa Ethiopia yani jipa round 2 Ethiopia kwa agenge Kenya igere ni corruption ni kema ravini gabini tagiage tatkine vision 2030 not a problem ni gire limite so kuma gisto ngane jip kunis ngane jip orisit sukara kuma gire vision 2050 ngoret ne kararan ngut kuma gisto tuk chutukul kima di ngandoan nape ne kararan kima di president o alak pista parisit api chu gege isto kapsa a gege hirvo kipi kima di bici kate urusan ngege ngserihali kisto gege genrat bichoto amuene tap kenyo ngun ngut kuma gwal jito ni gira tei ku nagajor ngokie nagajor teta nagajor arti lakini bika kajor billions of money chepo emi tap Kenya pit masikini digi kaya mpoy masikini digi kumo kau konyum kuma manyum nyum gerat pijoto amuin ane kaya pijoto so agumete kaya mga jitun kaya wal tantong na te vision siyaki kaya mga jatuh jo agere ala kumaya ada wais kwa na timon meli anggo meta unpara anggo meta jibara itari alagi kurna jo narap kogo masar ba tindri kongo bisang kiki baru
0: kongo bisang kiki narap kogo ngo limba tindri te ago yegit sita kutu misika subi natan betapra ni jitap kalin jine iya meja leji mre nek tukul jogo jitu soko pongezi ago nam jata kabesa eng petu tapra ni nam jata kidogo asako bitan mongi natan rube eng soko natan ba petu tapra ni yegi tesetai ni taki ko bara inda getisi natan ba tacha fem ni balas tonggo ngetege nganese natan ba Nairobi meja leji nam jata MP tu tabrani asego bete ke testai tugul eng kibagenge eng petu tabrani lani ka gibo tugut meso tinga ka mudina tanba western seed company na tanga ibun kesuegi chatagi kesu ikat jaba chata je tinyege kut miseng agol seed na tanba bandege nito ko bandege juruto se eng petu sheke tsai ni agoi pagala ke ngaktib thame makjinge kut miseng nitrogen na tanmi thongnye kora bandeju wa moch kora ko miteje kemeuti kasarta na tanaga bete ago imuch kora ko yaigumnye eng kasarta ge tukul mite kut miseng varati serje terter kubon kampuni te na tanba western seed je jata ke kegure america ago kaswe kyat jaba america kut misenge ko tindoy kut miseng kure america 403 mite America 505 ago mite kora America 507 mite kora America 508 amege lenguti e gabatita tan ko itemite tembe tabrane ago beti yaljige kut miseng kaswiju embetu tabrane itinya giljine kat ja terter ko yaljige kilo isheglo jata juba kaswiju itinya nafas no bagegonen kilo ishega man jata juba fataleza agegonen poj enge ago enge kilo ishekta man agetul no tan yaljige kut miseng kaswiju jata gubun kambari namba western seed company kegoni goraki li sekta man jata jaba fataliza agegoni nboj kiri leh kenyur rane kut miseng kamanu njete gobon kambari namba western seed company rute jagro di laga tukule ebi algeswege witu panda shop wike fe outlet anangguiwe kut miseng duge se kut miseng jigoji jamjinet kibagenge namba western seed company nata namba gop chaita keswejo angi meji na jajang anani majagut keswege ni majagut kibunga keswege njongin do ebi disi netko namba 0705505505 tono nengal yot Western Seed bringing technology to the farmer nato kut mesegong liyo kubun Western Seed Company nato nengagibu atun eng petu tabrani yegita setai ngega sakne tup jeta bat jem kwaye jam gaya bwana speaker bene to
11: jam gaya jor wenyu
0: oya maga nyun tup jeta bat jem kwaye
11: ini gomnyo timon
0: jam gaya speaker
11: Ongoiwe kabisa inge ni le yami tena le kure ni tano in magogoje lasando ako mi mano ine kato kabisa tume na fruit ako kato kato sio ni nani mama ne mam ne mamanda mawenda te kibure se ni leve kyo inge tano in lakini mi radio na nini nasi pagi raga benta chesem kwa amenda ako yaga akobatishe akomwa kongoi amu mi redioni mwani kongoi sele akole sikotoret njogo ako kanisa nebo mokoshek taon cha JGC amwaun kongoi we Simon angane angot ndakeche nyikisindo en gaa olimba Chepko olimba Tabaruto ikinta bo morinyun nekisiche bamongo netupcho oe pole ale family nenyon nebo Pkendek tugul kotoretok jogo akokono kimnotet yaitu yetu nika arambe kutundu sabote ni konepuchi kongoi Simon wenge nafasi ni kari yigone ikwenye kwa yigone siyo serikali nasa kemwati kongoi president kumwati kule yometine vision nako nabako ngu kuma miki mwe kwa yungo indi nasa kemwati kongoi president nabame tapkenya anga andato mwe tartuku uchuki yoye atuki mwe his excellency president Mr. Naivasha roi kemaje kemwati president kelenji ngongoi wemi chine tundakwa buwa tuta kwa kateke nyami ako kateke chemon makikere rawa na siyasa kikere emeta apkanya kwa jumla ako kionele direct election kwa kengalwalji na kuchi kwa kanya kele onge kere kwa maana kanya kwa sindana kwa tuwa na siyasa kemaje keribe emoni tenataka weke emoni kwa weke jiseka lakche kimite ama jika tia mwaji president alenjit kima chenge ite 20 vision 2030 kutako 210 jebio so keso urepeke na inet kima chenge ite vision 2040 kuma oke tindai kutindabi tukul naked last mile connectivity kima chenge ite 2016 kimuwe kutomo se 2060 kima yenga lale 2030 kima chenge at least 80% engo kwe taka tukul konyo aluko mise last mile kima jiko barchi kaya president kima jiko barako yusyusi chepyo so chula epe ekin lae na yu jonga kaya tabam jow chomba chomba ko rabi vruus kunya aluko beke ki kaya sab loa njibi kima jini emiten vision 2050 koto maga es 2060 kogi neki dilene ngi tiyo sargali saab kenya koi itundai la akwa ten university ko free so mane free wong eten wenye akwa kimajene kimajene vision 2013 kimajene kubarchiria kwa rawa chumbe kukiri kule la kweta high school kuma kuliba nisigindi kuliba niserikali kuliba jila kweta na full kenyini mzimba kebo kwa rawa nata financial lia kiliba jila kwa kenyini mzimba asinge edita in vision 2050 kutoma kaya 16 kukake liba kwa rawa la kweta mitten university kukake ita muzazi kitio kwa hiba ila kweta kiyokte kwa sikuli kine kima chaye nko nonita kima chechine tinda kwa rwote tene bako sari emoni kiewe kikongwe ako atara anyo mwajini president na wame tap kenya nale chwe bavote bauzi kia kase vika na kiki wala kima nyoki senga lega bavote bauzi na ole Nairobi kubuwa ne chumbe kubuwa ne bi kubuwa ne toye mgonyo chita ini ndege ake egeri slam kemite Nairobi kwa tkipira yaono kima chike mwajini president teja vote bauzi kisa vote ni yame maja vote bauzi iwe ne mite ngore ngu yangu wako le president kwa teche mei tap kenya kia maja kia na mjini u ama maja wa sambi kap kenya hapi kap kwa lenji mami betu neke ungani kasha kwa mguni mami mami kapisa mami na ete cheke manguwe serikali kwa rake ya oposisyo kimi ite serikali nne ki kereke mami ite jitane matindo wa witness kwa kwa ngichobi kap kenya ome cheke na president nuko uchute nema tiria kwa miracle kwa miracle sasinye miracle kwa miracle ongi gochi na first president kwa deliveren oge chamake support ten perkati tab kenya kuwanda kigure nani speaker bene to etu nami
0: ongoi misengo ongoi misengo ongoi misengo spana bi bana speaker bene to mbe tu tabrani yegi tu sita kutu misengo asubuhi na tanu babe tu tabrani goi na yegi tu sita guni jitab kali njini gwa buwa tu kutu gwane ale jini soko na tanu mitei enki guni guna tanu ba PA system na tanu ba 150,000 kagiwe PA system ne kama bike jangu kutu misengo le ye kasa bike jangu kutu misengo tanyo kujib kondo kasa aga kutu misengo toki kaji ku PA system ne lani kutu tiyen nge rana ku free ni taka bisa ii jam jini ke mwenye ulega jam tengi maki guni ku PA system kus so image ke gonen ko 150k ko so ni to kara rang gut miseng lagni tiket chek chalen ni teleng ko ne ko tiket chek tyo yeng ne ge lagni tiege gole ngona to ne jep jep bitu gut miseng be tu tabrani itiljigee tikitit ago tiki boroini kot missing kokerta chi age tugul noto nekaisikchi nafas eng betutab rani ko murenik chekakibelishe eng nguni matiweke soko mama tugul noto nekaibelishe nekaichut soko sorry nekaichut soko akialishe komatiweke soko mitei kot missing boroindo noto neinekei kot missing eng yu chi noto neichutu soko eng nguni neile kikun rabiishe chu 150,000 anan imwa mwenyewe ile amakchinigei kot missing PA system ini kinoto nemakat iyai ichutu soko dial kitungone *274# yake ai kunotok itil kityo tiketishek aeng ako chi agetugul neingen ile kanyoru rabiishek chebo bonus chesire 200 shillings eye kaikai matichutu soko biik chotok chemokchinigei eng yu ko cheu biik chotok chekanyor rabiishek eng yu chekakere chito nekanyor 110 shillings kakere chito nekanyor 140 kakere chito nekanyor 145 akere chito nekanyor 34 shillings akere chito nekanyor 30 shillings akweket kot missing ketetatu chutu soko miti chito nekanyor 21 shillings miti chito nekanyor 28 shillings miti nekanyor 25 miti nekanyor 23 shillings miti chito nekanyor 78 miti nekanyor 65 shillings miti nekanyor 51 akweket kot missing

0: entry level. Malamu negibare ne mi grade B5. Engenya. Komushara jati go na men 29,000. Never think about never the same level. K Libani 376,000 Kenya shillings. Ka comparing in terms of Kenya shillings. I think you use 50. Middle level C3 teacher in Kenya. Kotoche 48,700. And Singapore kotoche 509. Chief principal in Kenya. Kotoche 160,000. In Singapore, 1.3 million. Wagabwa nurses, enrolled assistant nurse, kwa Kenya kutoje between 35,000 and 55. In Singapore, 225, ako 312. Reject that nurse, between 60,000 and 85. Singapore, kutoje 360,000 to 415. Agabwa all through. Now, stop care if you are in 2060. That is the big question. But when you will be purchasing power, HAK, Virginia, you can make strike. Me, NASA strike. Me, Vonetic strike. Me, Tito will strike. Again, again, on all land, minimum wage be. Here, the man, look at you. Get a rocket at Mujara, go in the book, talk for all the move. Now, I go me be keep foreign. MB, negara kau mualam negi ngi tengi lah. Kupar tiga 2 million. Oh, apa kau mualam zak out 5,000. What kind of a vision is that? I go kupar supermarket kau ne pay tak ada sukaru. Kau kerjai? Ni tempi kau misha kau nyusumu. Enuji? Kau misha misha kau nyilah. Embe tu awa enganya nitoni ama mi temegi le jimko. What kind of a vision is that? Onge te denge mi tempi kita go vendi os net ko bamen tore ni kem kanit genana le moet ko char kanit ama ku tunta ko char kanit ama gel det ko char kanit ko not ko mi ni kebe ndi sibita le kwa ko te ko le ko le ni ge ra ku tom nyoni mashua. Mwa kitu kaya sasa kile maya ruendi yao. Hey, hetu nami.
1: Ongei, ongei miseng, ongei miseng. Arab sige, geuti kitu maile na ingara na tano tano baimoni. Kwa kina muuru na baimoni, kogi barichinga kutu miseng mzee Jomo Kenyatta. Gule geish tagi na gure abu sunatete rupete age na pananda. Mwegira ora gile tos. Degree ne bawa pananda netia ne higeiste, rubed netia ne higeiste, to sabas nete netia ne higeiste, agoi enge gune. Yes, kita start mesika subuhi natana vete tabrane, kut mesika kita priya tabkaren jene, ago ni tako nafas natana gran, kut mesika tisha natana bawa charge FM, natana bawa stone, kukita kena sena natana unu banai robe, natana kita charge, kut mesika kilejin karibu sana, soko bite get stay in kuleb studio, karo net natana bawa petu tabrane. Kata jengut mising kalau jeng karib besana, iya agi nyu iwa kata. Kira kut mising kalau iya kagurum ni tayar kut mising, natang nba PA system ingyo. Ameji nam jatuh kara kita naga nicike ale PA system ameji iwa ge, ameji mite ingyo taki. Lagi mite mite ingyo 100,000 jatuh jiba jip tingtingi. Anago posho mile. Aku ni takut kita dan takgil itil tika tisya kitiungan ayeng. Aku ni takut pun di page nbi gaya ingin betul tabrane. Ameji naga tila naga posh naga PA system ameji nam jatuh kaya bet kaya mite kidogo. Ni takut 100,000 ingin betul tabrane. Gitul gitu tiga tiga yang ini engkau yang nonton kerana aku negara cina fasih ni kau yang cikgu kalau jengkit cuci tanah itu tiga tiga jua ginyur Arabi sekitar 200 shillings iya kau yang mati jitu soko amik cuci tanah tengah ginyur kau missing cuci tanah ginyur 78 shillings tengah ginyur 82 tengah ginyur 90 tengah ginyur 170 tengah ginyur aku tahu 199 nonton yang jemaat kau missing kau jitu soko ini aku cuci nonton itu masih sekitar eng soko amik cuci jitu soko gitul tiga tiga ayang gitu nengke mara kau ini nonton sekitar 100,000 amal asma Gunung Poshomil ini embel tabrane. Imu juga gunung kujip kondogi. Ibu aljige Poshomil, ane bi aljige kita nonton geger. Agot missing lagi aljine embel tabrane. Jitu soko agi tel tikiti netaya agi kita nonton bayang gore nonton raisi. Agot gini nonton geto nongot missing jitu soko embel tabrane. ama jagira la ngana tane ne tay ko jutso ko ini gawale jigi tista ke ne ga pia system nga ba gere ko misanga la ga bit kai mutya tekno nga la ga computer tekno nga ga ko jago ko grum banant agere ga tel tikti tekno banant ko ngwa mu ge so instructions agere ko misin kitana tane gure vincent agitana gure viona chip krui agere ga tel tikti tekno ga genge jutso ko ngigune tel tikti saka ngi chu mara ko ina tane vejine ga 100,000 agu bi jugu bi ga ngi tata jibejinge ga 100,000 ju nata na garan ko misin embedu tabrane ga go ni na fast nata na gararan pita agere ga kerten sang pita ga tel tikti agi seki got misin rabi 600 dan 33 shillings chat jaga bonus alejin pita mita kidogo chitu soko dialog tungan star 274 hash star 274 hash chitu soko agi isekina fast not nege yikita stay engulep studio star 274 hash star 274 hash chitu soko meja golden tege shakangwan kitunege yikita stay engaro netna tanba petu tabane ngega sakna kansula kones engulep bajeljela kansula kones ambassador bakufi.
2: Allo, allo, tuto jamge.
1: Jamge boyo.
2: Maja agati ya kwalenji, agati ya kiricho kwa hundi chilji la sungo nyeto jamge. Ungo ende tuto ni gogo ni, ako misi mkara gogo ungo ireti ya munga kwa ikili arayi. Ugisi isi omu, ako mwagi ngege ato lage, kiyo tini toko sakitio aenge siman. Aenge ya, kimuwa ungo irayi ya munga kwa ikili ya. Aku lini wiji jawab nak. Waktu ni di waktu di si Malaysia kan dia, so kewe coba gue. Macam yo tu jenis tanu vision 26. Kanalal ingat tu pun tu je kan. Kui tu enak. Alagu ki mata ngai si cok 23. Kau kat kamu harap sikit, 65, ibang kat di warah, nanti agak semangat, kiri di, nanti agak lagi berto. Kauin, di sini jatuh tuli kuih wa, tuku kem nyacin ke sindan, ke sindan nugi uwe entah. Kani bongga nuti kuih wa ya, ibu kita boleh wayang, coba 23, kuih bagi-bagi. Ibu 23, kuku gijab ini, kuih, Kimi je tool, subuh gonggong ayah bu negara ngalal kita gini macam apa? Ini 1974, kongalal minister ni kita pilih ni kita urut doktor kita konyol kian. Ugi ke rakyat ni aku lentuan muatin jom mengingat aku lentuan di 1921. Hey, kalau gue di tool juga, aku ni tu, amen. Kui gue pagi ramu dia ni main ni, tapi macam mana? Jadi, kalau kita tuh tengkorak, tapi lain ni ada dia kan? Kalau kita cuci, jadi tak cuci muka, tak tak cuci nyucian. No, ngalal kita ngalai. Tunggu jangan lupa ngaku tunggu nyalu gue tunggu gue Preston. Ulego se tuku kibarora ni jisire cha. Ongo yu. Nalega laga nyoma chi kira non ki nomba. Nepo 26 ni gana. Bago noi matole le gure nyoko bachai. Kawa andani ucha mua waleo kariko kipa mamu le chokwa ni. Kumege wetu ngogo itaitare bruno rono. Wakaskine mu. I know you can't even know. tiri tati gongoi avata gongoi ne
1: gongoi misang gongoi misang kansala
3: Toy Gag or Wichiba Rubel Chin Wagin, Koba Tenu Achina Golei, pay two Tagatugu Lugobogamanut, Yemesibi Golse, Komanur Minutu Picture Martin, Yemegol Geswe Chenin, Koimuch Komenu Rutic Chagoron, Aguna Tony, Komatita Inge,
4: E. Iman, Rutic Temnagoto Negaswe Chagoron, Enkasaruboro Wikin Wagin, Oyonia Negaswe of Araka Kopun Western Seed,
3: Norton Golawinet Nagaran, Kombunita Western Seed, Kogachin de Migono Tiot Nabogatol Dole Yege. Chibo NBK starter fertilizer, yigal jigege swiga bandek chibo Western Seed.
4: Ah, so ilian John Western Seed kotinye maket nemye ento unetap keni pagul zenyo.
3: Kamwa un, ilon nikogun in kamanut eno libo isho ite ichip kundo gug, akta unetap keni gararan en minuti gug. Amanon gichog, kiswiga baraka kubun Western Seed, kukikichop kutore tiye miko kwa minuti kwag enjo kinet, konyoruru te kemnyaj, akubuwa niko mye en kasartab rubuk chenwagin. En kasartab itujep tisaini, akubuwa lage nga aktip tim, kuchapote mindet kwa gasiruru te kiege.
4: Lugo iwek chon. Aninguno ni, keswega chon chopo araka chenyo waluko kwa lte mindet en kasarwechu.
3: Miten keswega yunguche na watin, netaeko araka WH101. Chikoro orane ni mesisek chekibele. Ibe kasartane ni wachisigeges, akubuwa niko mnye eno lima oropta. Ago le miten mwenye nitrogen, awi muche igaskinuwa kutipte mogaeng, awi tipte maglo, ene garita genge. Nebo oenge ko araka WH301. Nagiko lewen temik en rutik chemiten barag, agonyoru faida noo temindet. Puwa ndako rago mnye eno lima oropta. Ole mingwe ntoldorinda ndaba ngongo nyeg, kubo otoku mangeme mnyanu wagege. Ago imuche igesiki nuwa kutipte mangmuth, ago isosom, ene karita genge.
4: Kaba tig, roptago maigenech, kolisen eni nguni agilewen keswek cheyano otin chepo araka kubun Western Sea. Aginyoru konu notiot nebo mbolea, inyoru rutik chemnyach kubo otakilichin neo nebo iba itilianu tuku kuminyoru koemuth agetugul.
3: Rutechin agrodila, agrofet, distributor, tupande ananko KV outlet agetugul nene gitenin agiteb keswa tab Araka WH101 ak Araka WH301. Agibati lemiten ofa nebambolea chibogilo isek angwan. Yege algeswega Western Seed chibogilo isek lo. Ag yege al chibogilo isek taman. Kegunen bolea chibogilo isek taman chibo NBK starter. Na ile ofa initon komiten enka satanan watch. Entebu tagatugul ibirisimet kwa number 0705-505-505 and an e-opt email for sales at westernseedcompany.com Imuskora irutech website nebo www.westernseedcompany.com Western Seed Company bringing technology to the farmer.
1: Yes, nato ngilio kubun Western Seed Company ne kakwa ite jadagi ke isheke samangila chikako bata enge sa ite ay ngata naba asubuhi naba petu tablane lakini amejale jago congratulations mbi kia tujiko siki kutumisenge inyo unyoru 100,000 inch ato jige tataat kutumiseng iba ishe isiki keljina ikat jeterter lakini eng soko nata nombia kabisa stoko nata naba star 448 star yes star 448 ash star 448 ash abinji jitu soko ngore nata nagarara ne soko ini gombia kabisa enki tukul akuni nata mne salajiri magirta jake tukul empetu tabrane lakini nanyo nile mitenyu pikipiki nata yungure boda boda boda nata nabo 150,000 ago niko jamet kora kerge age soko nata nagatai soko ini gekuni kutumiseng 150,000 niju Iker chike kot misen kidan nge bi nge bi yale nge bi yale bi bi nge mbia ana ni yale nese kanan awuni ko igun na fast na tan garan kot misen ami jita na tan jab jab nyu ko tel tege tishek chatok sumu amu ni ko na fast bi bi ki pagen ge kitone ge na tan mi te soko so kidan tan magati ai ami ji jitu soko engi guni dialing kitonga na star 448 ash ana limiti jita na ga tombo jitu soko ko ngete ola ga itul ago engi guni lana ga ya tu na fast ni alejin jitu soko engi guni soko bite isiki brainda na tanenege is inyoru brainda na tanenege kut miseng chitu soko yige dale kitungan star 448 ash start 448 ash aki chitu soko ing petu tabrani ngoret na ta ne gararan kabisa
5: isi kini nafas nanti ni ke tilik ke tisha kecuman semua kita ni ke mara kau ingat nanti ni wujud ngak pegi pegi ni, lalu kau tiga jamur lagi guna pegi pegi tu, gumi tu pegi pegi tu, lalu ni malasma iye kele kenyuru, guna ni kau pegi pegi tu, ini ke kita mising tiaga *448# agi jitu soko empat abra, nama jauh agak aku cita rasa ngak aku tilik ke tita kengke, iye tu mager aku cina ngak aku tilik ke tita kota kengke aku ingat guna, ke agak cita ngure Cliff Kiprotich kau tilik ke tita kengke Cliff, Darius Kumatai kau tilik ke tita, iye koru ben mereka kimi betul tabrani, Angela Kitor, agak agak tilik ke tita kengke, so ni tak kaya tu nafas kaya tu berani tu nanti ngak aku mesti college jitu soko tilik ke tisha so mungkin ngak aku mara aku ingat nanti ngak jurni ngak 150,000 Kenyan shillings jatuh jiba pegi pegi, anang ngak guna pegi pegi Embet tabrani kita setai *448# jutusoko embet tabrani iya kita setai karo netna tanpa embet tabrani jutusoko *448# jutusoko engkoret nata negaraan iya kita setai engkole studio ya kita se agotakne bana okay. Gega sagne chief whip ngole Nairobi chief whip na Nairobi
6: jamge Ungwe, ungwe, kau buat tak lagi? Nagaer kita tanya ni lagi, lagi bongkasa ni, ada tetapi setelah agak cakap, uang gua agak cakap masih matu aji, tu ungwe. Kita kata setelah kerja gua nanti, kau muda kita galis, lagi jauh kau muda tengah abi, sama isu gua ni sozi, upati, pati. Kau lagi balik jenis kau ngalal, kau kau muda tiga jangan lagi apa jenis tu. So kau muda tak kena ngalal apa kena. Kau ini memang kau galih. Kena develop metode untuk perasa ngalal juga corruption, corruption gua kau perasa. Corruption kau ini kata ramai. Mungkin kalau kau develop metode of the loan juga ni kau ini garibu. Jadi develop metode tadi pasal kau jangan kau ini ngalal corruption. Kau mesti tak gigi. Metode untuk perasa ngalal juga Kau jangan atau posisi. Aku kasih atau posisi untuk jual lugu. Kau challenge kerajaan lah. Kita kau sahijan. Kau. Kau tak kira berapa itu jual rumi nebaca. Kau tak 25% yang dia buat dia. Kau baca orang ni kau. Kena sebut nak dia tak grup. Aku turun waktu dia tak grup. Kau baca orang. Kita ke? Kau apa kata presiden dia kau tinggal gua almost 5 million. Kau apa kata ni orang jangan asumu. Nanti ada. Kau big problem. Tak kau ini berapa ngalih berapa ni me. It's a big problem. Agak turgori le. Agak macam mana? Gut kita apa agta? Nampai ini, kau nampai cerai, 2027 gelgo agi nampai. Kau yang share dia, aku mau aku batrisan ini. Kau batinge? Kau ruling batin demi itu, aku mau batrisan ini. Terus tak kau ini? Kau tahu batinge presiden 2027 nampai mau? Kau tis tiga mau muncul garis itu orang je mani emjun. Kau itu ada kau tujuh bos bager satu amut. Dia nak kau yang dia Kau kira engkau tiap hari berasa juga tu, tiap hari orang berasa. Kau yang kalau agak tu kau masih hobi kau guys. Aku tiap hari berasa kau kau lelaku tu hobi ni. Kau engkau kira tiap hari tuai itu is na, kau kira engkau tu berasa 10.5. Kau tu berasa position 14.7. Eni kau berindi. So ikir kita kau buat lagi nama kau bayar berasa suka faham ni. Macam kau yang main negatif lah. Kau bela ni nama kau gubru berzirai lah. Kau ni nama prime minister. Aktu pranimite, gora. Tu prime minister, aktu dijusain, aktu presiden. Asuhan ngat kicu, kota star gitu kota ngalengap. Tenia sejuk itu makin. Koma agta kaya gonyul gaya, magi muncang ngalengap kaya ni. Magi muncang katiba ngegi gicar. Kau kiko pun apa Amerika? Aku mahita Amerika ngalengap kaya ni tar. It's a big problem. Kita kena kau fuat tak meta kau gora presiden. Kau mesti baga gora visa, mesti baga gora gora kita ngalengap kah. Aku mah agta pun cuci visa. Kecuba sebiji, ni tu kan cuba kecuba kaca ku. Okey, gua ikut lah. Suka ni tu deh, gua buat gua kaca ku. Tapi gua apa? Pengalai jini, bukan tinggal. Orang ni tu minggu ini, orang ni tu minyak ini zaman ti mai. Zaman tu ni, kalau makin taji nengko, ini aku nak taji aku memuai ni gua. So okey, gua bercuba taji kaca ku. Lagi ni dia ngalai kau korang kebisa ni. Kau korang kebisa fresh tengah lagi cuba orang tu nak dia tawan ni. Kopi kapu ala ni kita mesti kerja kena nyuang kerja bangata kita mau kita jeli macam tu. Kita kerja cawan, kita milih bendili. Kau tak kau mesti tolong. Awak tanya lagi, kau ini mereka masih lagi ni yang mana lagi toilet di presiden. Kau agak muka, kau tak lain lagi. majority of the people who are in the world are supporting. Kiko, you need to wait for it. Okay, and you leave. I go to Jordan and go to Jordan and go to Kiko. I need to go to the lady. Then they took a chunda anyway. That you talk, you may have a little bit of a little bit of a position. Anglian. King I tool. Kit is in a tool. With a fucking in with a wire. So last my get this thing. Only but in the year, go a chumba to some manager, go some pair, get back the president with a one at the meeting, go to go on with a president. Never act a good woman, boomer. I don't know, Tiko and a picture, 500 shillings, you go to Gachaqua. Kumichanga Chaqua, merely woman of Savichu. Yeah, no, I see meeting you, but you're like a woman. So now I'm going to start you on it. Whatever I shot in the Gaza, I said, I'm going to go to the Gaza, I just came in a guru. Mego Muji. Dagi niki batil sangi na gure ni mwezimi wa in aparanya. Siko tago get. Ago mutwesten golia. Kuna mangu betu ni ndeba kumaya.
1: Gongash, gongash,
6: gongash, gongash,
1: gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, gongash, Nata na kasi kiko tumiseng bitu tabrani kwal bigi bigi ni mbitu tabrani. Nita kena gara kwa tumiseng bitu tabrani jitabili tabkali njini. Ako nata kina wajame kwa tumiseng gure nata demokrasia. Lari kina tani mitewu ngwari nata na gara. Ako nata na jokto ingili soko ini kona umbia. Ako nata kasi chitukul tanyuru ni yabara tete mbitu tabrani. Ameja li jinkita nata ni kasa enki guni. Nita kwa yatat enki tukul kabesa. Yeda lingi tungwa na star 448 ash. Aku yakin itu suku ini inilah itu letak kita kengke agis nyuruh rabi sek 25,000. Iki rasa kerja le shopping, shopping kita cuma 25,000. Anak le emoji emoji ay shopping juga cuma kau ikut itu. Lagi anak le mita ke belu tu kita cuma ngelakap school fees sampai tiga juta tay. Ibu kat korai le mita school fees. So sekian nafas nanti nengke itu suku ini guna dalih kita dengan staff 48 ash. Aku nengko pilih 35. Enggore nanti nengba jep jependa le mita barang. Biju sesama muti moga jadi le 25,000 kengen siling sejum. Letak kita cuma kengke nengke kerja enggore isi bonus gitu ni nyuruh anak enggore nyuruh koyat. Ni tak nafas ni encetul. Dahulu kita jangan star 448 ash. Agun ini tiket sekitar 5. Kemegi le, metigi le luar jang sahiji. Anyuru anak menyuru bi galake. Nai lepas yang aku takinya nafas ni empetu tabranem. Cutu soko. Agi tiket jangan tiket agengke kita nega. Inyuru 25,000 kenyan silings empetu tabranem. Cakap cakap. Tiada tu mager aku cipta nafas cutu soko agun kuku kuku ni. Kalajin dahulu kita jangan star 448 hash. Yes, agar kita nanti nukure Alice kait terletak di takengke Alice, pungkesi Alice, kait jitu soko, agar kita nanti nukure Terer Karen, iya kru mengena mama betul tabrani, kait jitu soko Naomi, kait terletak di takengke, iya kalau kalau jangan nanti itu, okay, agar kita nanti nukure Yator, Geoffrey, nanti naga kira kait jitu soko, aku takinya kaya tua soko ini, pachi tukul soko ini. Agona ile inyuru chini ke 25,000 Kenyan shillings chabaso chabao shopping ibia jiga shopping jata chabao 25,000 lani ala lengi inyuru jubi wangane ke moja ileban school fees moja ileban dini shekugo ya jinji agi ago taritin kutmiseng ya imite ngolaba area star 448 hash manala manatana chabchabe mbitu tabrani kanyuru big sokol agoi enge guni yes agere nora natana kajutu enge guni yegro mengina mama mbitu tabrani Kalajin star 448 ash jitu soko ingi guni nige nage lengono to ige gigase agne jita nata nirube in collab studio karo neta bitu tabrani ya gase agne brotich mbali mba mga njeet brotich mba mga njeet
7: jamge jamge tulia
1: jamge brotich
7: ayibu ngale ego imake ya kasingabu ungoi guan ungoi ngale ego nge jepa bitu tabrak eliti emma une ngale ego singapu tiko bote niena Kini orang dah agak hilang ni, cuma je kita jangan dukung cuma je kita tetap ngalai kita juga Singapura. Singapura ni tak cuma je kita tak korang korupsi. Nampak ni, kau mama cemet korang nampak tak kau ini, yang ni, tak kau ngat kau ni, yang jadi sosok ni, pasien ni korang kau kacir, nampak kau cemburut kan? Kau ini tuol, kau nyobi aje ini pasien ni, siap kini, kau ini lagi kacir, kau sini tak kata aja, pi korang. Angket ke nyusirkan lihat, kami di sini kebaya sih, cint, kuala kuma cikin yang lile. Oh tiga ribu anak, orang anda nanggu agin, kuah cint dulu itu, tu mana le? Kau agak koran nego, kau angin nyusirkan lihat, kuma cikoi kecaya kat cint miki takat toko, kata nego bayinan kuma cikoi kecaya kat. nebo ane komoche koik icheket ko tuguk kora cheu chon chemomuche kora komut biik Singapore ya pil kochome kan kitangasanda kele kimoche keba Singapore keimplimenten tuguk chetugul kotoretech keba olimpo Singapore emoni kora kotoko corruption ako corruption ne en serkalit agetugul nekait ko lazima komi corruption nemoche kuru inikompearen Singapore ak Kenya ko kasarta awito kosomekee rapisiek bichuto kitokesome kebesenikee kobeseni Kenya lakini sai ko niger komakokaba icheket elelo amune kiimplimenten tuguk chemuche kotoret icheket kangoesio tuguk alak cheu corruption kotoretok en yoton amun kaker kong'ik chebo chemongdoen rapisiek emet kora sikor kokararanit ine ko kikoam biik tugul chebo Kenya kole moche keyai tuguk chetoreti emoniep Kenya konyor kou amitwogik konyor kisomesan look ak konyor kasisiek look konyor kora ketech sukulisiek chekororon kechop oratinwek chekororon yani ketech factorisiek chemuche kora kosir lookyok ko tuguk chemuche kora kosip konyor kechaktaen keba Singapore kora mokemoche kora emet ne nkwome siling sosom anan konom ak kii en kapchain ketokenyoru kora emet nenyoru chito 12 shilling ako kikombearen kibutito chaik en komosin ak komosi kokerkee melen kolochen kii lakini tor kinyokiororun kityen ng'ung tabusiek chechang kotor kekonin 12 shilling kora komoche kistoengee kora keborchikee kisto tuguchoto kora nginyor kora chito neu PS neborchin PS kibroronok nekoib tuguk korieb gaa kora keker kele kokitoret kora biik cheu choton amun kakobarta toketab serkalitab Kenya kwanza kotok kenai kele en manifesto nikinywan ko lazima keimplimenten ko tuguk kora chon chemuche komut biik Singapore amun kakoit kawek mi abakatoisiek yu kanyokochop ng'alek chemuche kotoret kapchain kokararanit kanyokochop yani mi tugun chekor ikere en yu ile karonot komomi chichito kokakotok kora boisionik chi ko tuguk chon kora chekemoche kandoik cheu chonton kora moche kora konyor biik kasisiek koyai kasit chito kotor kenai kele kinyor chito kasit en yon lakini momoche biik anyo konyor kasit komukwachingee chito tamo kenoe kele komi kasit lakini karon kaketwa konyonyot kobol kou kibabet nemomi kii ako moche kewekta kasit nemomi kii nekokoyai ko chon kora chemoche keesio momoche kimut chon Singapore neletunen kora en Kenya komoche kisto ukabila ukabila ko nebore emoniep Kenya amune kandoik alak komoche konom komostanywan kor kait olda ake komomoche keboisiechi kora bichoto ko ndokistokyon ak keityo kiyomo biik koik aenge ak keyochi boisionik ak kesiman ng'alechu kan chon kokimwoe tugul ko koronitu emoni koite Singapore noto ako ngobet any kora ng'etkonda en Kenya eletoko ng'etkonda ak tuguk chemoche kwam chito lupchanik chemoche chi kora komakararan yondo ngunon nani koberen tugun meli chito nekisoman ak nemasoman ko nanitu mi nekoek swabayat en iliebe tugukab biik koritu kokim noto kosir nekikasoman kora ko ndokikere kora tuguchondo konyoru emet konyor bandab tai nekararan ak keker keringoik chombo chorset tugul keite Singapore okinye ko nebo kotota keberberke komokyochibeni kora 2016 nikan amune makiimplimenten tuguk chetoreti lakini kwo kerais ini kot kichundechi koyai kasinondo ko ngemire ot 2014 ko kakotok boisionik choto kele kimoche kimuche keit 2016 amune mi tugun chemuche keimplimenten chekororon amakun betut nemie broti amachot kongoi
5: kongoi missing broti chingoli mbo mogonjet yekitestai kot missing asubuhi noton mbo betutab rani iye kacham kabisa biik choto chekoolis eng soko eng yu chemaibemberesen kabisa soko eng betutab rani noto kit nekararan kot missing kitaburitab kalenjin amu chepkondok chuman ko chukwok koyoe yemaial yemachutu soko kibore kole maialishe eng betutab rani ak amache alechi nam chotok amache anyun asomen nguni chito noto nekechutu soko akinyoru 25,000 miten rabisiek nyi chekasir kele ba television akobata 2,000 Kenyan shillings ami chito nekechutu soko akinyoru nafasi nekomatichutu amache ichomchini iwa chito nekachutu soko amasich chi agetugul amanyor akot akine 25,000 chu kenyoru ako nito ko soko kityo ngonoto nebo *448#. *448# ameche chito nekechutu soko akmanyoru 25,000 jo choto chekomondoi eng kiguni ameche ichomchini iwo kot missing biik alak kosikchi 32,000 Kenyan shillings ameche imuite nebo 25,000 mayatayotun soko ini amu tokomitei tuguk choto chemitei soko ini 32,000 Kenyan shillings ako nitok kobo tuik 27 kityo nege ameche ichutu soko akitil kityo tikitit agenge dialing kityo kon *448# til tikititit agenge inege amatikitchi noto nebo aeng lakini kolechin chito nekaichutu soko akisikchi nafasi ni eye kaikai matichutu soko yeking'ololi en betutab rani *448# *448#. chito soko ingi kune tikitit kiti agenge nege lakini chita nage yuru 25,000 yaga agamati iwege soko kakun nari kutmising terer karen kakisi kutmising terer karen nagani kutkwa yi number 2 nage yuru 25,000 eje mati iwege soko amiji pigalak madam kusikibi galakine bora indo mbi tabrani congratulations Leonard Kimnyetich agere Samson kaitil tikitit agenge pijuta tukul juu kerege kwa isi bonus anangutuma unatuna kwa kuni nafasi mbi tabrani dahili kitungwa ni *448# akijitu soko mbetu tabrani itinye nafasi itinye barawindo na taninegei ikita satai inkule studio maja kunendege Sheikh Angman Kilbert Samue congratulations akireka jitu soko akotakinye James kaitil tikititi kimi tijita namba sokol ingiguni akajab nita kabisa nita kujok takabisa soge nita kumebe mberesa nibi kabisa kweli kweli laluji jitu soko daire kitungan *448# ya igasi jitagana tani rubai kene gelengona tani sikin nafasi ni aga guni ndage chek somok suko bete gete stahe nge igasi agne mama Joyce Kosovindo Joyce Kosovindo
8: ya mune
5: jamge
8: binge
5: jamge
8: eje kwa mama jake daben bende sikistwe kuto magegeri gele kwa pek tabu shakye menge kin kota kitare ngale chuko kumwa chuko chuki kakumwa gele poto ma I got that digging and digging out of my way, Bishop in the name, think at that bruise. Got that, it does it? The game, why get a mini? Then I'm a law, Lou. If you ain't going to give it at that time, why get up with that piece of a more president when I got your mother get association? Come on, didn't you go away? Be kicking up like a piece of the sun in yonder, but I said, come on, didn't you go away? Lakini nini kimwajamu kwa mga hai mtinge mkwere kore enayo kuki kosele etiafi kwenye lilio api omi kore nenda ndari kiti tane kipare kibrono rono piesu kwe mchita aweko jinesu mwasele etiopi kikosele etiopi kwa mwenye lilio api ama chane president wani wane na iju tena president ni walwe kore kwenye chita agende mnye na uwe piesu piesu awri piki kwa ega asite uwe piesu awrelia chuko ngemi kabisa kopeke medati yoi mko ngeetu kukiechi ako wane choba kongo kongo ikapisa president na mungi ilewe mbiche choto chuko awri kira aya kiri kina ubichu mpeku unota anye mbarabara ama chwa ngolo lundinge mite ngine kwa akasungune nuka mwa wambiche cha Kamu awak tiga tak mama si kita kau tu tidak tinggal tak pada si jeng yang engkau kau sebut. Kau kira kau ni tengah ngalir kabinet tap kasih tempoh me. Kau kira kau kau kau kau si get kita ni tu ni bikin mah si mah lain lo kau kau kau ibu bika asin si kau bikin kau tu si tu si kau sam kasih si kau mugi kau si. Apa cakap ni pasco? Kau engkau lagi ger bikin kini lilio. Kini lilio bikin kau tu si tu amu cara ni engkau si rasa bikin lah. Isa kusko agiye kwa kile boy anji mbi huka kwa chon agi kese bi gana cheki ma na nga si ogu singongi yo mama bi ke wo jo bi ti ni chu tagi le nga nga ko so vida ami wa meka ko ko ye kinge ngo beru ri jobo ko
5: ko ngo misen ko misen ko misen Joyce Kosobindo yikita stai mpitu tabrani kwa jini chutu soko ingile nita kwa kwa ni nafasi kwa kwa ni mbaraindo na tenege kwa jini chutu soko ina ile toko ya tatu soko ini kanyuru big 20 akwa ingunu so big tisap chato jalinda dahili kitu kwa ni *448# chutu soko toko ya tatu soko ini akwa ingiguni maji chutu soko ngore na tenegaran *448# ya mwaonu kutumisenga la mwaonu tenega siki enge petu tabrani ya kase bana chelule nguli manakuru chelule
9: Maegeri pichumbang menyun chung bagere kap kalosa ke na gele MP ga ODM ponyalu ki gochino kotononji bichoteta au nyalu ke ko mostane ginge gele imui ke ter bichota su kobit to tare kando inde tabe mete ngaro ngala gora rasige ko wa ngo gora kamai gitya main pol ga tar grete tin temoni ga tar grete ti kamai gitya main wagin da ambe gunate grete ti abwale kitao kenyata ngale chombo fisho timo ni chombo na atir gini ya ate kiti ate la munga atar gini tetu ole sana
1: onge bisang celule suka beti wege kod bisang engna matia lagini kapo tu nadi jin jutu soko mbetu tabani yege jutu soko ene litinye paranda nante nege bana marangi na basane marangi
10: wei tinga enem nye tinga
1: jamge marangi
10: amwa indiko sokta ne amaja amwa gitu ole yin aleke wama presta ne kulunga lole akupa 20 Kristianin, kuma agere baya. Agere inga kila ko sabar ya kesho, mabanga lew. Kabanga sabar ran koru. Ako kara arang bara amunge ireta. Adlo tuwe imati ge rune ke koru. Mati ge ramit ne maje ge koru. Agere ile tetto no koru. Ko gonga brasa ne nyo. Kai gitu in manam jine umbiju. Sike gilewe ne. Ko bi gala ke ko bure ku ka sa ko mama gengi akuba tubu ke gere blaste ni we ke for example ko bi asro no na ga na ga la batat ka sa ko ya mlo no lo no lo la ke na bi asa sa la ke ko ma gi go se ko bu ga gora ko mo no mi ga bana pa yi sie ta mu ga bana se ko to e uno ba blaste ngora e bara buli gere le mo no mi ga bana kang ba ga ga bana suppression we breaston ni ne ga le morto a jenda ni ni so kimaje ke tuje e ole dia lo a munye simugo tuuga gi le ni sie ko ya min ko nge de breaston ko je bi ke muje ko tore inne ke muje ko la sera je ji ga kumni a jenda na ni gumni ko testa promise je ji wa voi sien je ji wa promise o ger ko la katar amuna gere in premisa chiga chabresen agere ko mego lo misi ora ne ba bomasi bironi agere ale ko nin ta gogi na bidi mano ta gabele igere ile ko gogi ko presen kine ki amu wai so ni kacha o gogi ya mi presen ni tabin ye une kite ko yo ko maya gi igere bara in ko wara ngara ko chita ne igere bara ki le tore ti gororiye lakini chuga tu kul jiga so ko lo bolie ni Kuba na bunyi buat, lagi ni mager baru je itu lepas bulan. Ani berje tinggal, mau tinggal ni, nang kita sana ani nunggu gombal misal.
1: Nunggu misal, nunggu misal, nunggu misal. Banamarangi, kalau imba sana tak boleh kesuman lagi kape. Mete, macam ni cakap congratulations. Nunggu kaya konyur tatu tuta usang kaya jenis yang sem. Jatuh kita betul tabran. Lagi ni, macam ni ada nafas ni. Agak misal ni tak rabi sekian juga school fees. Kalau sering ni agak fees. Kau kira dana kita guna *448# Tetapi tiga tip kita agen kerana mitra besar ni 30,000, lagi ni, amaj ni tak ikut jebaran ini pik 36. Anggela school fees kau macam ni, jitu kau ni tak kau mager tadi, jisang kau besar, mager tadi ni tak kau besar. Jitu soko, yang susu mana logo juga, abe mih, payisnya nafas dong itu, negara aran kau mesen kau jitu soko, dah lagi jangan *448#. *448#. Yang susu mana logo juga, abe mih, kau begu logo juga, abe mih, kita kau le, abe isi ini kerana kita lengan atau nak sekian nafas, mbeta beran. Ip time nunggu kau besar, negara aran. Dalam kejungan *448#, dan yang ini tengah tahu atau tidak tahu tentang ini, aku begitu cerloko juga bermet, aku semua negara terlalu juga bermet, ni ke, naik ke dengan orang tengah tahu tidak tahu tentang itu tabrane *448#. *448# tidak tahu tentang ini, ramai sekali school fees kau baca itu kau, engkau malu kayak school, yang mesti kau betul well done bor, aku logo juga bermet, engkau indah, coba site semua ke, nanti nampak asbuh ini nampak betul tabrane, ye kita setai engkau studio, dalam kejungan *448#. Jitu soko teljiga tikiti tagenge nige nagelengo agenge impiju susamagalo chata juga si nafas ne ba petu tab rane well done bor aglo ga bemet
11: group of people who have no plan no agenda no policy no vision

0: so go meet no liban na so go le jibi ke o fe ile no mo be di o di di bi e re so na le ga sir kan so all get on din din king go wi timon men ni ka yi re to ga sa I go chi ji ta ga so ta so to no ba ta ga net to be no go ni da fieres no ne go go
1: Congo mise banagati ba mangi ga sel sarap kelin ngoy betul ndoga ko nande
2: eh kongoi kongoi kongoi tinget yamune timon meli
1: nge jam garap gring
2: we we aga se katiba kam nda ga lenga tanga tire jogo nga tanga timane lakini aga se nguna ga ko nyogo mie aga se nguna ale maya so ala ga fisho 2060 ngiman tinget ko Maje bigi man ke focus ngin sirgali ni chemuji ko wale moni amu mo wal president nenge lakini ko kitu ndo piki supporte ni sirgali piki wongo tambasa tabito piki giru e get one form na ngot biashara na bacha yego mi emeta Pakistan kwa ambassador awa yino ko ndi migration igere ligi walda ko bi jo joto joje muji gelen man gela al bisho 2060 ko president piki muji ko ngol je meta wale meta bashoni wala fi meta Big chain PS, Nagamita Sambu chain, Timon. PS Rono, not a bagger, Gaja. Make it cross some people, shake it down. King when you go to some factory in Yan, about two more. Now I'm going to go to PS Rono. Cogine and Allega reforms and Allega Chai can go to more. Like me to go to go to Gigama, PS Rabron, and go to my factory, come and me can go again and get implemented. But then I get Magil and Matt Kell, then the Bogabatik, Nigilda 189 Egas. Kungi ngalali kuna gikelda agi mo gabating data bara bro no gole mo mo kelda ki gole tene down direct e kyo ki gabtu mo indugu kete stand factory gabtu mo reforms ago tu kuna ngalega ke joran boundary ke ba we independent gabtu mo kutumo ta election ago jaba direct e ki gotar masa kuri jo ki ki ngalali jinara bro no let lakini gabtu mo kutumo to mi kwa genge kutu ngalali gole ya ki butan ki butki ko joran boundary che twa ki kubanga lakini gabtu mo factory mo mi ki kundo ga che Que ñoru interfis si voltar taman aquí ama pisar a bruno gola mune ko tupto che pundo gacha e voltar interfis tar taman tu ki gama direct e ki o kune ki chang dun ti gere ma kar nen transportation be chai atu wala ki chang so gama ji gine ti ti asro no kai cha ti mai tin si meti mun ala ti ngwa mu kulima amele ngwa mala li gona ra bruno gola ngwa mala li gwa mu kulima da ba kaptu mo factory inge ni sheke da so ngoga su e tri re ki o gi ka poti ki o man ki la e ba chi ne mi Saya ni kami kita bersyukur juga tanya jam game belum dan faktor itu tu mo. Sebab kita kerja game film agak jam kan orang nanti tapi ya sarap rono. Kita juga buat ini kita lebih tes walau itu faktor, tapi mawalak. So kita macam fiongosi ngalah kafir cintati. Fiongosi fokus sebutan presiden. Kau ngalah presiden man. Kau mengulek kalia kan tu ikut mau buat radio nunggu nanti raya. Kau bisa lawan raya bersyukur kerja sergali. Kau iman macam presiden. Amure dia ni ni taja. Kutam gaskan do ikyo ko buan ngo ngolji ngo ngolji rangia sona regia pasion kitunda sirgali amu gi ko igrisa tike kan do iju so ge same mi singele kan do iju ku yamma president sike igen fiction 2030 ku igi gamna kingo sita kipagi ngale ka fiction 2030 ki gere pasion ki ko wala amu ko no wala met president intuku ki mi garu wat taeta kipagi igere le ko no government president ngale ka voting ngale ka bara bara shugune pironi Nale gabu kulima igere ko improvement president ko istain nyalel damu guye ka makatiba ko tuku fumo ki gibar ki mige inge moni ko ki nam kada inate perbet yet akwananda agrobet lakini igere muna tuku ya tuku nale gabu bet kene kwa wesen president despite of kemu ko ka bite ki gere kwa ka chen president so ki famo kando ikyo ko mige so bit ko ta president aki ba genge na bubur ki ta kenya ne gere kwa ka bite agalien kwa ka bite inge me ko ngami sunti mun rapering tulondo ka ko nandi
1: Kongo missing jal sarap kere ingo imba tulondo ka ko nande e kit sta ko missing asubu ina tanu ba bitu tabrani ago na ta ko kana fas na ta ngara ngut missing am jala jak tul congratulations bitu tabrani jata jugo nyoro na fas no en gore na ta ngara ran en status 74 kama jik jobat una legend am jala jobat una legend mulo bat sai tak na ga sarta mama jage gerten sangut missing bitu tabrani agere ekut missing kaki ekut missing pa system na tarmi tu agi we pa system ne kino jame bitu tabrani kuni ta ko free en kitul aga maje tu ni ta kabisa chetul barainda ai nyurji ke pa system ne pa 150,000 kenyan shillings lani gina tarma je ai mati dil ta ke dik somok amaje ke dil ta ke dik sagai ngi ne ga so en ke kuni tigiti ne pa system ne kwa genge avale jin gutkunyi na tani 20 inyuru ko ngebiru ntimete kwa kai mwa ngo timeje ke kone jikondo kana ke kone ko PS system ko soso kino tramu je dai link tongo na *274# *274# number boying chita naga jitu soko agengenile kenyuru bonus chata jisire silingi shigatam jisire silingi shik pakal somo eyo ga mati wege mati jitu soko amaji bago kibiga lak paroindo ingala gara ngot missing amon somagi karten sang silingi ga jitu soko amagira manyuru namana chita naga juru 300 silings ago testai eng soko eyo ga mati jitu soko natana le jiringi jitu soko mbeto tabrani chia katul natana ingile tomi jitu soko agengi goni ago to manyoro rabisi kitire chisire 300 shillings jitu soko engi goni mara go ginyana tare nyorchine 150,000 Kenyan shillings ka kisire nyoge le PA system so ya kisire le PA system ko goni na fast ka goni brando tilteka tishaga engi tinege agi sikina fast na tare obeta tabran ngoto bagir ngoto komite bi chiga jitu soko ago engi goni yegeta zatai embeta tabrani karara ngoto missing yes Ezekiel Goske ka girten sang Ezekiel ka jitu soko ka nyoro rabisi ke school fees 25,000 yes kenyu school fees cha 30,000 Ezekiel Goske gogale jini to mise ko jini naga ko jitu soko ko tomu ko sitke ka besa mangana la ngana tani mite soko ke bit kira ko jitu naga ko tilti kiti ta genge gile mnya bwa tun ko missing yes agere jitu ngure lawe kipto agere ka tilti kiti ta genge lawe so lawe ingigi tilti kiti na tani boyen komara ko ginyana tani nyurchini ke 150,000 newton agere newton ala kai tilgora tikiti te na toki agenge agere jitanantan gure ngonyo negure milton yes milton kebene agere gora kai tikiti tagenge so bichu tukul jiga sa mwa ka tikiti tagenge agenge til tikiti shagaing mara go nyina tan nyurchin ge pia system na tan ba 150,000 enkaro net na tan ba petu tabran dialing tungan star 274# star 274# agijitu soko yegita sata egaro net na tan ba petu tabran ya san thomas mulim bogai tabs lebe thomas
3: yes demo
1: damge thomas
3: kararan ne re jitu mogo petu tom ko petu jitu tom ko ta ga tere kilya ga besa bo me kewe jo ko ga besa wo ne ngalo le ke tere yu tumuga ala la imi ke tere yu me ni ro ngo ne ga asu ga ko non asu ge ga ra yi kana la ti kana la presite ne ago bo vision 2060 o lino kuma ja na we ko ngo presite ne ga bi presite ne ko yin ke re ta em ba ju ri ke bo ne ta ki ko ki ku no me ngala ji bi na bo ta bo te bo la koi bo je ge le ba se ba ge minan koi bo ro ge re presite ko le ju ge ndi koi ku mi ni ba ro no ko me ge ge no te ko le koi ko ga ga yo ba ge be ya ga ge be ke te ko ri en da un as ge nge tin en ba ro no ki tar ki te mi je ne ru a ba ge mi ni ta un ni ge re sara presite ni le ti ge re na ga ra ra na go go ba yin go ba ge jan ne ki re ge jan ne ba ra ko yin ko le tu ko ge singapore koi koi pa shuli ki ki che ko ta tu mo ne le koi ki ge re je ge ske le presite ni Kugireta ile lune koyin kosu kugimi kara president ke wikini kara ngun koyin yani ke bai tini ke gile ni president ku PS ise ku PS ro no no koyin awre la ni ke gara kara ske le vikein che ku kumi gira on ku ku ni ju ku ni te kara gira ya a che na jitu chwa president kule ku pro no ro no onge be ke be kama staff chai onge be kama staff ka be igira kara si le ko ngo ju ko ne ti kukwasa kwa rako utakwa kule mwana inji pa kako inia teche ma kukara aran ya wakile wene kurele president inyo ngira uli sinye inia teche sinye inia teche ino kupa cheta chipa president kewe chini kukui kuna tanaka muna ya sikike kukimi president kukwa hapsa uri tabi tiki nileo neno vishishi kukui kukara ara hibuwa kwa rako kumawa ratunue kwa nako kimacha kia ato ratunue chukwa kukara ara ni iti imet kikere lako chaka karise kia barabara oseja kara chile kia hikere kukara sila ino duko chapa ware nge teni nge tuko chutu ingo iwa all the way pakain pakaji ko lu awat ta ko ni igere kara sile president ne ko tinye tinye gere ne kara ara so mo le ui ko ugu bai tire kara chon chon ngul le ne president ko mate chome igu na che na jwa president ugu ni popias ni bobota ni le kibo ko buria enin en ko mas ye bin ko mas ye ko noy ni do be ki ki jab ke do ki ge ga su ke jab erge jur sundo do te te te te irop ta tumun mele kogi muju kai rege shi age kebin ku bokel de ji bokel de ndawu yi ro gara ni de tres ne ku tinye vision vision vision ke de sigi stoli kere ne gere bele ku ngo ro ta ga mu ta re ta ga bi ki ngi ge rat kai tugul ki ngi ga jut min sa ri ba gra ga gara igres gara si le ge ga wal bara ye ngala lu ku ni tumun mel ko kele postpaid 2500 o gi 7000 ne sa ga li no to igres gara si le pres de ko gara dubai education gara igres gara ji le ge ko chap gara tu gi shi ko gara ran ni dubai di igres gi le ko chap gara ima gi zama ya ge ge le ku ga ba le ke cho ge ke ba ge ko tu ki gi le ko gara ke na baje da jaba president agene ke gunol ko ugo ra ni ko kaso ke gana tumun ugi bo ji ga ke ki bure ko ra en emi na gara ran ne kenya ne ki yuru ali ne ki yuru mi to guno to ne ki yuru ko sir ba so ma le tumun me le ya ma jana ay gun go aga le si ki beru ru ne ka at kai tu bu i gune i program na gara ra ne ne to raja atune ni tika koro ne ta jaba ka pesa e guro ko tu ki ga ma guno gora mun dai ko gare ti ogi te ko baga ti so ma wi gun go agi beru ru ko be tu ne mi gun go
1: Kongai kongai bising kongai bising kongai bising Thomas Nubolimba kau tak absolut wet. Ia mana le tu si tanah tanah ni kejauh cingu jaga ibu tibi ibu te. Ia korom kau pesat kau kenyur cingu kau kenyur cingu aku tu bising PS system ni. Lain mesti si tanah katil tegas siakan kau sebab mahu jangan lalu mesti tanya weso. Lagi ni pakai kini bi galak nafas aku tak kejek. Ngap kau mesti si tanah kau cingu jut sok kau pesat kau ni te aku masih je. Lagi ni kau buat tu kau jenen agere to gaya ta admiti tan ga amji giwek chiga ko miseng amji giwek so ko na tan ba pa system amu ka gerta pk chang ka besa ko subka kya genga na tan ga ka bunga tutu gengyo ga tel te ti chaga man ka gali jin te ti chaga enga ti ge te lenyo agoni amji ki chago nen ta ge chaga engi na tan jab jab be ta bran gali jin na tan ga dialogue chonga na star 274 hash star 274 hash chitu so ko da ge chak ai engi te ne ge agena ge lengono to ne ndi ko sije na fasen be tabrani star 274 hash chitu so ko ngikuni namjiga na fast na tarinege yegita sitai enkaro net na tanaba petu tabrani star 274 hash star 274 hash ngana tane jap jap ko so ko petu tabrani namjiga tikiti na 150,000 agar jingikuni ko cash ana ngikuni ko missing pay system tiege olege makte munyewe na tanaga rango missing petu tabrani star 274 hash 2 minutes kitinege agene gele ngana tanaga sich nafas mp2 tabrani e gita setai e la sagne tito no bolim ba so goror bay
4: jamge dimun
1: jamge tito
4: kongwe ni sini kongwe na fas ni gego ne se suwe ni ngale ga fission 2060 kor wot to ene mi ngeyo bu ko boy na 1963 Kogige isto korok netai abus nateta munjang bi kiriyo ba sukulishek ago soma ne boishuni kecha. Number two, kogige nai bi korak ulegi isto itonu rube, that is why inyoru wote mishye bigi, ingere ilego maya. Yugu muru wa ingora en session 2030, kogige nyoru ngalega bobo debo, kige nyoru ngalega bla mishyege, tugu kenegi kogima gomite nemeta Kenya. Oge ira agande kon maya niye session 2060. Lakini gine kon maana, kogige koe na faas kito, kodel lifaren kigoi nafas kodel lifaren kung munyur nafas negara ni ku mucho gai tu ki yo mari su ko tanga leke ja president ni kitinye ni meta kenya kutinye gire ni kota president ni gara ku mucho gir tu ki gara ra jemi ta lagin cha bi che mucho go giru nen angole tage e ne che ga ki ma gi gir si sen duen si gi ni le gara ara ke we ga let ke le ni wo ge bu nu go ne o ma ge na bi ge wo ki es gro no ro no Pikin doa tayo mo ni. Omega na bije uo PS murgo me neni. Pike gire gole kili ore ne da yun. Oge boi isi njoto. Ogo PS Aurelia. Kwa mucho go bije mucho go gire ba naftai. Ogo tore te mo ni. Kwa ta. Ano bije? Ile mi ngale gala ke gete nyo. Sijo duwe ni sikis tige gonye. Oge ili ay bi. O delivery nju. Kino torin. Eo pi. Yone nyo sergali. Kwa bi chumi barak. Chumi chok. Chumi wata college in kone lene. Kir tono ga. Tengo bebo fission 2030 ogir tono ga PS ne bor tinwe ogir tayo no ga PS ne boy diria une lo que go decir aga la kyo ja si gede decision ishe ga la kyo mi de tayo o go go ishe na fa sin mi go mose ano bi dimo ne o ma bun bi tu ne mi o aga te gi na ba jame boy ishe mu aga le ay tayi go mi fi ti to en so gorbe
1: no go pensan tito jitan ni jitu so ko nya ma jale jin nam jia ta kabisa congratulations jija gure felix kumtai to igom na tani gisi kyo gutmisan brand na tani nege mbitu tabrane nam jota so bitam ngina tani mi tso ko yegita sitai arabi wa na bagalia arabi wa
5: ya ongo iga da kutum buuti timu e ga ga sei kangalal bo joni banande gibere ngo ko jo e ga tulo no ju banande wan ka ti wa liana banle kima che pia sro no on ko gimi to ko toy abote abu nani no no ko ki kamas pia amna de kun gele magu mara gi na gamwa ako ya ge nu yi na su gi yi to ko mana ngi me gele me bara gi ngolo le ka radio pinyo li dad yang kau kuri kondo itu ini biasa orang kecil atau picot enak kuru tuh kau begini arah tuh uye kuri kat tiap tiga lah kau kira main picot mana dengan lekwa kau tak lagi orang cuci tayar kena muat kau kaya tiap hari ni dia cukup kau milih jamu ni yang kau buat ni kau buat pasal dah kau picot tinggi muri respon ini kini kau rawai terbukti nato mati ni tiap hari itu rawai terim kau ngeliat tak kau ini jingko kau lewat ini presiden jingko apa yang boleh siap kau telemi kamu ane kangen television 2030 akan lak kau mungkin lagi lain jadi saya boleh mitu terbara ini cuma kita cuma kita cuma mara kita sebara kita anda bersih aku cuma kami kau ni logo kau ni macam mana ini ingat lagi mati aje jadi logo angkai maya aku ni aje nu dia korang aku bila lak depression demi ni moni ya kau bebe orang cemii kamera sih nak kita cuba ni kamu ni semai tu mana jauh kau tu kan jauh jadi kamu aje le kamu mabih kalau kita kau jupi Jemnya ke presiden, setinya ke apakah tanah karena kok jadi uruci, besio, negi malu orang orang lihat timun, aku tak kira guru radio, ni jidan ni kalau kau jovir, yang ni ni Australia mereka, kau tebal nanggur le, kau lepas hati kau fikir kita tin, belukan, for example, kau lepas tak kira orang tu bagi yang lain kau di, kau lari macam beri ya, tak kau ikhwan kau, ni kita kau ni jangan kau, kau tu bukan kita tiga beri ti, dupe, nanggur ni ni, kau bukan macam kau orang le. Cuma kenanya kota stag lagi lah tu ini tu position ni ni ada kan lini apa sih kamu haru no amu ni position ni aku ungkit sih ni aye ini kulle aku stop mana dia sebagai presiden enor ya ni enor itu atau ni ni mu ini mana ini ni ni mu ini orang orang kerja orang kerja sebagai orang ni berapa lagi semua orang lagi sekarang baru ni berfotan kamu agak ni kulle cuma position ni je lagi kusabi presiden aku mi aku sabi ini mana ini aku tengah ungkit sih otom aki nanti umum lepas leadership entah awal ni entah sari tu ni komaya keluhan pi tapi nampi lewat cerita tu nampi saya sendiri cukup tu nampi orang kena angkau itu tu cukup lah kalau mahu presiden aku sih cuma orang kan feeling presiden ko nanya lebih banyak keluhan koi ni jenis apa tu dia keluhan lagi orang tak sorai aku puni tujuh orang nak jero tujuh orang lepas presiden kita cik ayat orang kongsi tefra aku limbo kucu tuli ko orang tu kan jangan jauh tu tinggal buat tu Jadi si jemuan nanti kalau tarik jemuan tu no, picu tu tinggal buat tu. Sini orang presiden, cuma dia jemuan lah. Misalnya kita ruak. Aku makan corguan ni, tapi itu pun. Kalau nak buat corguan tarik, nanti tanpa kerjau. Corguan tarik, nanti tanpa ini dia cuma merekomend. Kau jangan corguan tu. Cuba anu lihat kekendia. Makai kerjau risto. Agi lece cina, agi mohon galak galak. Cuma jadi itu pun. Picu anjur orang presiden. Kau faru dia makin dia lihat kekendia anu. Aku no, kira itu pun. Ia sekitar dia makin dia lihat kekendia anu soli. Kira itu pun. Cuma mungkin kalau ni ni, lagi ni mungkin orang MP kat sini kalau, amai aje, cuma mungkin sekarang, yang kau jutaan ni presiden kat sini orang ni, tak mungkin ada MP ni, mungkin macam tu, ini kan yang kau jutaan mungkin komen ni, amai tadi, aku tanya, ini orang ni ulin tak, ni ulin orang ni apa amai tadi tadi ni ni, so gigi aja man, gigi tadi ni gigi ni apa amai, aku ni tadi ni gugur ni, aku gugur ni ada kau jutaan, so gigi aja man, ni kalau gigi ni dia kat sini, so gugur ni nak ni aku ni. Aku itu, aku ingin ni, aku ingin di, aku sesami, aku itu aja itu pun, yang kita lihat ni, orang lihat ni, orang mau lihat ni, so kalau nampi kita lihat, macam itu, negeri, entah itu, kebun ni kita lihat, kongkong ni.
1: Kongkong misang ngerabi waktu, ya kita start misang subuh nanti kita beran. Agama ni job juga ni, tak kaya, tak apa sah, enggak guni, mana fast kau nunggu itu, korea itu nanti negara. Kita tu nama je ingin. Kami terapi segini juga mungkin mizin tetap kena mengarah tiada sebab anggala bandar kalau nilai jinan aneh ye ni tu kena fasa kena budget tu kalau jin naga jitu soko naga tu mai isi jualan itu nanti naga amaje ijitu soko enge gune amaje dalung kita guna status 74 hash agit dalung kita tiga tiga genge niko na fasa nanti nabo pick tip temaga genge awam negi tasko negi kiri embe tu tabrane so meti genge kiri cincang embe tu tabrane jitu soko enge gune dalung kita tiga tiga genge agit dale itile tiga tiga genge inyor jinige 30,000 embe tu tabrane jatuh jebai bangane genge kasir gila bandek lagi ni yege nyor gud mising kip kondo jo inale ibangane kasir gila maze we have status 74 hash agi jadi kita kasih gelam mes, kau nak takut mising tiga nanti nampak miso, embe tu tabrane, mahu nalar kau nanti cepat cepat itu embe tu tabrane. Aku kerja aku cipta naga isej, anak aku tu mah, gelam itu naga kasih kau ni tiga, lagi itu aku tu mah aku sijna fast, agak itu kita naga dia nak cip korek, agak lagi itu tiga tiga kengke, so tadi 1,000 juga dia na, mite aku mising kita naga Vincent Kurui, agak lagi itu korek tiga tiga, so tu mah tiga tiga 19, guru ni tak besar, so aku ni perai nanti naga jitu soko dialog itu dengan star 274 hash, star 274 hash. yakutesta English Studio *274#. Agiseki barando na inyage ya ikase bana barbari.
6: Ya singat. Ma bonga sana ne pa kine bonga tena lo basa ku me toki kine koke ko no lo fa. Oi kama ba yi tinji tu la munga sulda o go ga ne bi kaja. Ko before I come to the topic ko I ana ga ai ga sil ko jor si gro ge no lo basa ti ta ga to jor ji to si gro mu. O ro mi te ma nu wa ti to mo ke jor si gri ya ne ma nu. Ko ten si gi sma gi jor si gri ya. Ko sa ne ti ta wa no bo te mi ane nu wa ko I bu ne be ba so bi ko sab chal lo. Ko ko ga la nda si gro mu. Te no so mo ga ag yu bi ga ya ga pesa. Karena orang nuwah baga, orang baru berurut dengan tuh dengan kat konam jita tetapi dengan tuh dengan cai menyon, apa tinggal lepta? Ia kira mana orang tinggal lepta? Mana gua pun kuliah, lepta ni amun sukar. At kau ngeteh tak cua amda tu boleh gitu koi, aku tinggal lepta. Ya kalau sekarang orang kini orang barang gua pernah nunggu lagi. Nunggu cai mohon, ni kini mana kini lagi ada barang ini kat laga. Anyway, saya nanya tu, lega tu ada tak? Isip kota yujin, isip kota yujin. Ah, kipaki, telat kipaki. Tapi tu aja eksisten yang lain aku bagi apa tu na. Ima di bongkar sah ni, telat mai kipaki. Minyak naro bilon, express we nampak tika. Ina me nur waiwe. Agi diri bongkar dia musia. Agi we all tu we awi tika. Koi tisu kosu of the kipaki. Inyon ina me nuasland. Agi diri all tu we tu mulongo. Tisu kosu of kipaki. Ah, angin angin gue biar nang gue kini ngi ta tuat. Satellite tuat kawan guara on your way to Kileleshwa. It is because of the liquor in the Baki Baki. Same, Kotuku Kawara President in Yangungu Nari Roni Aiwi. Kanyan Baraka, my big in water of my work in Koma President Amutani and Akuru. On the Lao, I got it on my Piwambi. Amajam, my old governor, so I'm going to attend a meeting as MP. Kalyan, be two more ambassadors to a president on my two QI president. But I am one who only. I want to devise another to make it away in Bomet County. Akanyam Sima, especially Bometo. Kukuma Mogil, Sikakwa, Uno, my president, Kalyamakitan ambassador, too late to talk it. Najama, Mazovitko, Barco, Gimuan, Jambuso, and Makasi, Kamagil, Kawai president, William Butore, Tabirun, Nugo Waiton. At the same time, Gun gave a lollipop to anybody run, when you go to your bombos, Agawa, all the way to Chibola, Rilo, or Arango. And when we meet him, watch out. Tu juga kan yang presiden atau motor itu korang tuju tuan cuba yang tisu, mahu hotel ground kan? Siapa sih sih kau tuan presiden? Apa tu nak lagi lepas buat sistem? Kini orang kebab buat evolusi, cuba korang hotel yang kelar county, kita ni hotel yang bun, kita ni bomet, kita ni county stugur, mami bikin mahu tuan jauh tuju ayah presiden. Orang yang mahu yang mana tu new? At the same time, kita orang tu tuju, kita nu orang kah bawa barter orang presiden ni juga jenis yang musun. Dan ramai gas gas ini juga pada statun. Kau mohon, kau kau nyonya kau ICT and enggak mau cium. Nila kau nyonya kau sih logo. At the same time, kau apa kau netke log kau sustain free. At the same time, nyonya kau mulai itu nyonya kau nyonya kau tahu apa apa. Ini ni mohon. Netto kau kaki kiri, nol netto ni kau korok. Netto kaki kiri ni cium ini mohon. Cium kau minggu kau tu. Kerana angan ini biasa runun. Kali angkau tu tiga kita orang yang jorok presiden, nama tu orang berapa presiden. Kuniya langgau amno tu sih mau kena lah. Mama kau nyonya kau tahu kita sebab itu sabda bila. Kili orang ni nungun. Tuna natar kita tinggal tamu kau kau sayang nak gol. Kau nuntut tuh negara arah. Dia mungkin tak kita kili ten agi net kau kau yang check tu lagi lagi le. Kita tu itu ni borion. Anu kau ni darah semua asyik apa election. Kita ni kita mereka nak rabi ni. Kita ni kita nominate them je. Oh mereka nak rumah korun ni nampi. Mata orang kau ini orang itu aneh kan. Natar nama jangan mampu bermuji.
1: Gay misang barbari menyewa haki itu natar ni kau tu kelingi bagengga. Macam lejak tu juga jitu soko betul tapani. Macam aku lagi tak tu namnya. Udgete utu yakshi lah ngte tutu chana tanba kasit kasite ye gitu setai eng petu tabrani udgete gitu ye eng petu tanba garon ko jame kamu twa indet ki gurana tu manara mende tinga tapso imbanga gurana mata manaksit udgete gitu ye
7: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
8: 107.5
7: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, to it up calling you.
9: In County Nababomet, Agabe Berwe Kirikindos, in the Richard 104.0,
8: and then go online in www.tajfm.co.ke. Anggo titinya gabarasta et neba mungaret tuyet anango gabarasta neba mutyo agwe miten kebe verta neba bomet koi much irute cho visinyo ne lil ne miten golden gate plaza kurubege ak sirio neba bomet imuch kora ibirsimet en number 0714-467-783 0714-467-783 anango 0720-340-228 0720-340-228 Tag FM to get up calling in Kobarosteun in Aliet Namitsa Mwenya.

leini ya kina mama gole chiboga akta lago agaba mauna taninye lakini chamge mwagele mama agatukul niboga akta lakweta kwe iyo ni rongumu kabisa yane amune chibioso kia change kumita lago inyoru chibioso eti chutata lago mutenore agolungut kwa ame kemetus ya glokyu mauna taninye amuna goti niruwe gema ane iruwe gema ile nenga amne aniruwe gema ane nangomi situations chifose nene magele mi situations saka ngewa yungsomo chifose nene kumagele ibi nyuru gale metinye gale lakini mami gine tosia lakini gomi chamba kwa kutone kapisa amune amune sine maybe ganget kule ganget tabande nitana napagaku nago tla chuta nirib kule napagaku nirib mi chita sinye kapisa nene nama lakwe tak nyigonde kurikate ngu ngwa enga ambu kutpaya tak onde kurikate na kwechige manye akpoko nam sabit kuwa mami gine kitestai uy gasine kule kote pene mingi kite kule nengi wano mama kiwano mama kule alenji ni aleni kite nyone mama eki wapu koi pun tamu tamu karongo itu koi pun ungariete ayo goro ungasi tina nota nagara arangot misi mami gine wakame tapchi yengwan dunio sinye kere pumana biktukul lakini mami gine siregame tapchi chombo manitine inyende netinye mama we gongoi agi weki mungu gongoi agi ri mama nengunge tamune mengo itkasarta ni metinye mama asina imana netinye mama iwe gongoi mami gine siregame tapchi yengwan duni ago tokwe mironi kakpa isek tukul gonga ngo unata nole mami chine siregame tapchi nagile ne mami chepe sanana kebaka gun lago betune le nami yache itenge besa tagesi nyuko toreti ngoribu nlaochan sini ukweli situations agenge ayangisomo gitio cheto siri maunata ninye lakini in many cases ako ndawe ndibo ayata nangobit po ayata nangolian koine kumasiri tos nlaochuka parchinge chepe set puko gergo lega ribu laoga besa mami gine siregame tapchi nata namune agi celebrated ikina mama gila ile boch komite mother's day garibu atau mother's day komite natau enge jita genge celebrate ni biktuk lakini agot murenu gonga na gokwe gole bo mana chebiose ndagi boga gun lago chan ako chebiose to ndawen di betusiek somo iba chege karunge itu koko ile litu negi tingalol jige nyege oi ne ko chebiose gori belage effortlessly effortless not na mune manigere chebiose ti mitenga ngele ribe log ngele kugewe ibaga korib log korib ka kolian ka bungu tuga tugun jeu chan tugun jeu chan ni tu ile na mami kasi no ya mage rot kasi ne yengoi ena mileiwen ile ka mustole ga mage rot kasi ne isungu ga nem piu ni kitjo piu ne amache ge baga ku ni sungu ga nem piu no to sinye mwa we garu ile ilikuwa namna gani hotsta katumbe kale katumbe o wati tena na vosta ki mine bo katumbe tu bagase gi ne tena no ki go ge go se ga pleta ke kera kagi yute ndonyo gi mure soko huru toma ge bangale ga soko toma ge mwa ndonyo go ngeteno li ga bosa ine kage itu wan tuko soko kasan tugeta number 3 en soko huru kage rogale yamege amun makel stock ya biashara asubuhi hata stock nebo mungare kimache bike na me biashara aye gata me inge ni le biashara nebo silingata 100,000 nita nike ngolol tini chita nego setagi na biashara lakini

Kero nok tukul juga siki kwa Liz enore nota nesafi zaidi gongwe nebo man embik tukul juga siki kwa Liz ngot kumesi kia Liz ya matima gengi otutosi ya garafsarem ente tutiet nota nebo lancha waga torore tagolo sunet asi siki ya Liz ya agenye enore nota ne mnye kagi gesute tutiet nebo kasit kasit tutapata na siki ya kesho kongwe embik tukul tumechapa kazi temwa kerari ketien kelianen kongwe nebo man kitutosi embetu nebo garungane nyingo shila chibet testa yefti touch FM 2 gate up call engine.

0: Haya kasani ni utenda anatoka negara rangu tumesenge utenda anatoka neba tenida nekikure Josfa Takalili nega magole mi barainda apke ketuko lingure reta basista ago barainda neimi inginguni ko meja sekolah anden gora ko goni barainda agen neba barat teting sabi mung yaga itka satana anatoka ko alak segi aga tuko lipura agen sabi ke imu ki wangalale neni betu seke jang ago rarajini ningin gap ko rarajini bigi bile jike in ne sabani ni le jike ne sabani manu mungu yani nge ngolali ko nyende ne ke tinda ngol yo ke ma no ke le in angola go go ke ma ngobet ke na gabet ngo ku et ke ma ta ke lo saru ga banum I bi le jike ki ta tun ko ne nga ne manu mungu ro mi te para inda ke ke tul me jese ko charchin ago kana ten je ho ba ko ko it ko ra gen sa ago sa mi ay tap ka ti je ek chongalal ne ningu na go ay te yes Nyuru jita ke, kongalale jita ke, kule watu asai namu pangu, eh? Watu tu ni baraka nani? Agung kesi jita ke, tukul kesi toy ke jayan deh ni. So, mago iker jita, sabeh sabeh sigi kiki buat ini len mago sabkuno atau lagu kiku laksa sabeh itu. Mara iker lagu kap jita, iker sigi coba ini, yani iker jita iker ini matin dah empangili aje tukul. Tepche kungji nei gobet kiko ek mayat mami lain aje tukul matin dah bangga nutik. Kuala Jehovah, kuala kuya atau kubun lagu. So mesasci, mungkin karun. Merari cici. Agile mi barain dapat kaya tu kul. Aku ya itu atau kau yakin ingat cegi ke mak cici ajan kau tak ke? Kaya kasih? Woi, malu na tak. Hai, aku sana niu. Sikit sesetai kau kararan itu missing. Ame cegi ingat sokong ningu na aku ni rapi. Namu kau mau na lejin mi barain dapat kaya tu kuli. Kau kah kau itu barain dapat kaya tu niba inyur cegi rapi. Nengi niu tak pas studio. Iwa lagi je sabi ngung ingkoret ni nengi. Aku ame cegi subuh komie. Betul tak berani kau sana niu. Ame cegi tahu ne number somok. Number aing I mean. Number aing no to koma turesin ba 16000 ame jabi 20 aga ame jabi jo to ko jutingun engde ke sekta manang mu taraga raga jami ta yo ame jabi ko ingen status 74 ash number 2 ran yo kita une libu tamanaglo aga ame jabi ka kwa utye chita igeri leke jutu yo to gara gara status 74 ash number 2 araga raga ko no to no kasani news ko beti sikki iyo kwa ke ngembe jo to Negi ne mite yu tak kime je big 20 age me je big tukul jengja ni kiko chaga tukul bonus so no to kale jin ka go it para inda ne bai nyor chiga rabine ago labda embe tu tabra ni ko betu na ge mage le mai nyoru ki betu taba mut mai nyoru ki esa isha kap karon ago ka go it para inda ne ngung ne no to ne magat ke ganap ten go ngete yo age sugumanin iwe ki wango itage so me wendi ki wango age go tinge tu kitonga ni go sa me be ka kwaut status 74 ash kagina me Number 2 Chitukuli jutu maturesi ni 16,000 Mesa sali butamana klo Changcho na Yes Changcho na Orani jita netanaka kwa inkian kikura abikail Kaki kwa chuka rock 48 shillings Kile chikaribu sogo ni agita tsai wege Asuka biti nyurabini So Caroline karibu sana Taitasai gunoto Caroline Ako nyurabini ke changka bisa Ngoro jita age Kanyara utkumi jita age Orani jita age nekikure in Nancy Yes Nancy kwa kikwa haji 350 Kwa ngoi missing bonus cho sinyen kicho Ira, ya ni kau buat kapisa. Mami jine ya ni ke metangyo. Jitu kul kul legend ke? Wei, cuma kau perayaan dah nyu. Aku muka segita ketu kul. Yes, muka segita ketu kul. Yes. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2 kasar nyu gorengnya. Goreng. Ame cakap akhir jitu kul legendnya kapisa. Kau tahu mana mesti moshe ke? At least akhir. Akhir jitu ni gure Richard kaki kau aji 450 kira korang aku boleh nasi cawasin yang buat. Ya ni, ini orang boleh nasi nongko kau kul legend. Sogo ni karibu tena. I wake gora ke gon nalak magi etne ni nyo jage nyel ko tie ke nye ke kamu ke ngung status 74 ago imagine rabin ke boy she ko silin tip tem ago silin so sam rabin ke me muji maile matin ye sa kwa ne tin ale istoy ke ngalon na gilen matin ango ti ai tin ye ki ta ginge ni le ki te gin ko me maile matin amu ko kai maile metin ko metin matin itin so ngo ngalion na ka punji kama nothing sabet ap chage to linet ke chi Ngalianda ningke juni le nanti kita orang mati nyawa mati nye, amu gini naite kita orang ngong natet macam dari ingogi tuanya orang kau gijun wagi nye ngolain bing mati nye cemati nye man it ko ille naki nye mati nye mati nye itinye, kai kai ima, ira, ni itu kau anda ngi mete seru tu kita lile naki kiri Alicia, kata apa kau lejin, itinye neng kau ngung, kau mahamu kau nye kau le mati nye gile jatun dari in unga kido kau ang mai ta jalan kaya korakan naki amak lagok coge, agape kau kau kipeku, ira. ndakikamwa kole matinye ko kimatatinye matiny kitinye ako kiwalak sobenyu so inetkei chi sobet nemakimwoe ng'oliondo no kilen matinye mwae ile atinye lakini ng'ering'en bas koyoto kas kokanam lain eng yo 374 bas obwas kot komenyo ibaru kole metinye matinye itinye kometinye kora 374 Touch FM hello
1: Touch FM hello
0: yes
1: ara gere mi amune
0: achame kelapta inye
1: Amigo, mi aragore.
0: Karibu.
1: Mi aragore, mi aragore, mi aragore, mi aragore, mi aragore, mi aragore, mi aragore, mi aragore, mi aragore, mi aragore,
0: mi aragore, mi aragore, mi
1: aragore,
0: mi aragore,
1: mi aragore,
0: mi aragore, mi
1: aragore, mi aragore,
0: mi aragore, mi
1: Nibu
0: na gile tobi askirui
1: na neng aram eh.
0: Kongoi
1: kapisa tobi askirui.
0: Hello aram serem. Hoi. Aya.
1: Aram serem.
0: Hoi.
1: Wata na gile chaspat eh pumbe tere lembu kat eh.
0: Kongoi missing chaspat.
1: Aram serem.
0: Hoi.
1: Ini kamera gigi kau ini berbahaya berbahaya. Aku nak.
0: Kongoi missing roba asante sana haya kasani ni ukitesetai enyu takwa studio ngore tena inege 374 ashe kama unalejin chutu duge tena bangapi number 2 otimi ya oroni jitanetai nagako nyorchike ine in jitanekikure Evans petu tapamun manyorchike lakini Evans leo Awe ing netai kabisa konyorchike maturesi nebo 2016 tameche biik 19 amwaak takolo safarit oroni chito nekikure Nelly kaigochi siling 50 Nelly kelechi Nelly makotese rutakutit inyoru 2016 wege nguni sokoni ako Nelly kita agenge nameche amwaun imukakse iwege akiwege akiwege kotakoi isanyan rapinik cho 50-50 kwajanga yani saa hiyo barete nekitungan rapinik chakama chamaako chakuk chakakekoni kelechin baishe Kokalia mengamitu testai kunot ako mara ngiteseta oroni chitre kure Cornelius ata Cornelius kotot kabisa nego manyor kibetu tabamute ako betu tabran ni kago nyor chiga nyor biga e telu tamana kule imenda so obaru ako le ta meje biga ta ta meje bik tamana sisit kasa ni nyu dege shek taman ame jeng kuno ke banganwa kele je 1 2 3 4 5 bi cha meje nyu kasa ni nyu Ameje orani katale na meje orani ka ko itisita ne kure in ainea ainea gora ko ta tamaun ka ko nyor chike agine nyo 16000 na ko nyi pik somoki orani chita ne kure in hey Ezra Ezra na me kuja orano a nyor chike agine 16000 ago ek pik angwana so toma orani chita ne kure Frederick Anyor chika 43 shilling Frederick maki boishi ngu na ka nyoru je boishi wega sokon ibati le sokon ni ke boishi ngete ke siling dipte ma ko siling sasam so me sire ato ko disir siling sasam ite bena e ibrusi me ta gile jarab sirim ke ngale mami siling sasam mu shon ko changa aya oroni masi

nyoharakaraka. Kotko to minyoru po nasko baroinda nengung ninguni. Magakinet kya kubo baroinda kya ketukul engure etapa sista nyonguni status 74 ash. Doget number ngapi? Doget number 2. Yes, ya tukul gele jini jawab aku ngoy amu memeta iji koseret. Mami iji neke meta koseret. Angu ting soko ni kuma mite nyalilda. Koti ya ni gitu kana ginyo soko ni. Au tapaki filo ulikuwa. Kongete kenguni. Jita nengetu kuhu ya u. Kwa jita nmanyone soko ni. Lakini nyone soko ni. Kome ngetu kuhu ya u. Status 74 ash number 2. Tuende kaze.

sekali kasi kongkong baca sana mami tajai kau seret aku mesti seret timan kau tu kain nyosokoni akhirnya orang cubi kapi sekarang kau bangkan ke baking ni balik tu kiko papi keman mekon yo eh kau kasih tu kulle size pananda size re kas koro aku kau tu mila jipan anda size re nyosokoni eh kau tu kau beri kambing yo aku gerin kulle sugomuin kulle jinin gomuin kulle jinin lah onge awan depan anda nyosokoni 174 ash namba ngapi ini nangku telepon kami nasi tabuan aku ndo bananda ayo 174 ash namba tu orang di cita naga aku nyur cikai cita negure re joy kaji 42 shilling sangile cikari putena sogoni cita negure celestine kaku nyur cikai lefuku minasita ajita negure natan kaku nyur cikai lefuku minasita so ngkuni kota meja kaku nyipi kata jo kaku nyipi lota meja bikang wan gitu orang di cita agen negure ini yuka bete yes yuka bet kago nyor chiga gene nyo yuka bet tot kabisa ni tot kabisa tongo te meso koni lakini kango kas kitungan kamale onge on banana kamwan ko nyoga go chiga ne lu 16 angenye ne to minyo nguno ai ime cha ma une sinyo mami gine sire ngale cha kamwa ra menge tu isara tu tu jenyo je kametin nyo hey aku miso koni imagine so again you pay 20 shillings to 30 eh ayo rodi chita regure recho kago jo chike 42 shillings recho tai wega kora recho tai wega ma ku tese ruta ku tit iro status 74 ash roni chita age ne kigure in kigure in jeep game boy kago jo jeep game boy as ngo jo jeep game banguna ko bar gole ta meje bikso mungu na gonyo jep kem ba gonyo nyage ne jep kwe ja gip kwe ko ma gitar gono to no gitu a gonyo gibe ko ga chamnyo ira status 74 ash ka sa ne nyungu tu gole leimi chutunguni a meje nam simo shaganyo nga guso ko gole a meje inye na to mite so goni inye na to me nyoru ga getul a jengi ne bicha tak somo a ginye ne to me nyoru bonus we gara ga tu yak bonus chebu ne mesema

0: Ah, kipendi pamba mutko unata na panda chip kwe koche. Anaenda pole pole lakini atafika penye anaenda. Lakini shortcut is very dangerous. Metal shortcut ile si sahihi. Lakini kwa ipi. Wenda mwendo pole pole tu utafika. Kilindo ningo limba chip kebit kale chambo rafiki niko ndani. Kale lanjipo kuchoto kibata chifem. Ak staff tukul. Kongo inep staff agaitai. Agaitai tukara nipa mashabik. Gastai. Kumeani vige kure mashabik. Ule mashabik kubikia bambire. Status 74 asko sari niu. Oto mata agora atasta aramsi moshe kingita kwa studio hii. Oye wewe korom kasi ting soko ni. Number 7. Kaa kaa kemangu number 2. Imi number 7. Oron chita nikure sale. Iko ajipoti shillings keleji sale. Kuja tena. So sale nguna kai ngami tu. Mai baishi chap kondengu. Ibaishi chapa soko ni. Agongu ni. Mi kanya mgaun choko ba mutkino kwa hak. Mi chita nge kure ngo. Kikure in. Kau tua kai neting yo. Kau kikure ngo wewe. Koi kure Eunice, yes. Eunice petu tapa mutno kwa sanyan rapi ni ke jangna. In 2050 jo. Kwa sanyan kot koi 1500. You can imagine. So. Hii pesa kusana sanya kidogo. Wanasema kidogo uchasa kibaba. So kwa inga otarete tutiat kwa miji tanaka kusanya rabi nike jangna. Agi minye ne to miti tango soko ni kabila na kusa. Agi kasa imi kumye na. Mimi kumye. Ira. Nyo. Status 74 ash. Yani nika sisi man kumye tinda isi ling sasa. Mungirat chiga aibu mano. Rah, kau kira kaya ni, kira cipta nama itu tebe ini je, kira meti jessilun sosom kau sa, nan kira ni je, ayah, kau tu kalau tin dai, kau jossu kau ni, kau tu kau matin dai, ini je kira ni. Status 74 ash number 7, to manjuru, yes, to manjuru, kau cipta agengke, naga kau jossu cikai ini, daga betemen, kau cipta agengke kau le. Status 74 ash mutu moja tu apa tika nesai, status 74 ash number 7, kau sini niu. Gorenye number 7 chapchapi tunguni aragara number 7 rasane new 30,000 jitana taine ke na jeng ame jitana to mbote sokoni jitana to minyoru gi weke kunya aragara ga yes si jato mi number nda nyo sokoni status 74 ash number 7 ame jinyo nguni aragara ga utu yo akchu nataka mto kuje sai ko tu yo axel ngata jaje apatana na pesa yake 30,000 chaba bande yale bandia status 74 ash yes status 74 ash number 7 mimi je na ko inge na ko tagenge aiye lai tosi bage angu mami je gore ni abano bi ko oye go mi go mi ai we ngo be tong chong tagenge tong ano sangot ko la bai bai tu tege se pertam jaga ko bata tap ko te sai tlo Negi tu guna aku tu kos lagu keng museranin kau lagi si guna aku macam butule, mii alagi coba batu sih, engkau mii alagi cemi ka, guna aku mii jadi mii nle ningnya mama kakak mama rupet, aku tu mii bangkan aku kata beres story, maya story lagi ni macam gini beres story, kau bangkan aku limpa cikgu ni, mekan sih kau waktu lagu ibu lebih, ayuh, tadi tu lagu cuma ingin ni nyal dos lagu cuma. Status 74 ash number 7. So I'm going to start in the bank and I'm going to Philip. Philip, I got 47 shillings. Test time, Philip. Orange is going to Christopher. I'm going to miss Chris. Christopher is going to be a chicken. 30,000. I'm going to be a chicken. I only need four. I'm going to be a chicken. I'm going to be a chicken. I'm going to be a chicken. Kiti JC mesin yang sokoni status 74 ash number 7 chutunguni kotkoto minyorugi number 1 kotkoto mijutu number 8 angneto minyoru bonus wekenguni status 74 ash number 7 nataka wenyago serious wakuja tu wataona status 74 ash number 7 haya kana msi moshoka yenge nyoru tenda chita naikure Dominic
1: ara sere mamne wala bas studio
0: chamege studio Dominic
1: Nangkuma dua minit ye ngeri Rita nyara serem.
0: Oi, kami cuma makan nana tak temen awal lagi mai tu.
1: Na Lakini saa hii kwami ndo mulo tu harap sere mkakayo kakawe narok. Mi oret awekse hii.
0: Oh, imi oret nguni?
1: Mi oret saa hii mekose hii.
0: Agose man.
1: Kokotani kidogo harap sere.
0: Aya, makilanji epik somoko.
1: Tuna makilanji nemye kuhu rota makoko, deno makoko, sharo kasletio. Ang my wife ko minsan ka ay damaris mo sa inye.
0: Uy.
1: Alay ni Jablan, dinam niya ako amang kruin sa chadyo ko harap sarap.
0: Aya, kongkoy mising. Aya, kongkoy mising. Jita ake ko Honorable Ronald. Ingo limba kapkisit. Mwishimiwa. Harap
1: sarap.
0: Uy.
1: Ab muna yung studio sarap.
0: Chame ke studio.
1: Eh,
0: cuma ke?
1: Nama siapa jualan juga ada, sir.
0: Oi,
1: nama my wife Brenda. Nih tu juga. Aku ini no, ibar dia anggap Jonathan.
0: Oi,
1: aku mau itu jenis apa sih? Aku sini kena grafed.
0: Oi,
1: aku itu juga tu ya tinggi sih ada, sir. Mau ngat kena juga orang nak bisa tu ada, sir.
0: Hai, aku ngai missing, aku ngai missing. Ladies aku na, ladies ko bari yang guna butulit kalau suka nyocan berain dah nyut, aku ni ko berain dah nak kalau nak guna aku rakin na ladies, aku apa kena mama, aku na tak mau jago, aku conference. Kau yang cenggol limbol coba si. Cuma ke?
1: Cuma nak kuan?
0: Cuma ke kuan?
1: Aku nak nampak studio, ni jangan abdera.
0: Cuma ke studio kami selap dah ini.
1: Mama jalan. Ada mereka mana dah abdera. Mama mungkin lagi buat apa juga.
0: Eh?
1: Mama ada mungkin ada pernah dia lihat ada kau nak dal. Pabla ni nak pula. Aku jalan ada nampak jilat kau. Ini baru bro, nak jadi mana lah.
0: Ayah.
1: Aku ini baru sama dah ini. Aku baru punya motor ni.
0: Ayah.
1: Nama saya itu nara. Amo kini lanjut buat anjat talan, nengle jitu kita ada juga.
0: Kongkoi missing kau aje, Rachel Soy.
2: Ini harap jerem.
0: Oi.
2: Ya la mami ladies, kini nampi apa mak? Ane lagi rahsia ladies mana?
0: Guna mai ladiesnya.
2: Maku ladies lagi ni, orang Arab kau minang kau bisa.
0: Iya, kaya new timing gini man ngeliat dong.
2: Ini lah nanti anak kalau mami itu lebih sama dengan kita belanja. Oh, mami ane, iba mak mau lebih sama karena ilah aku ani.
0: Iya, macam.
2: Lewu kalau enggak, ini mami kau mie apa tak?
0: Ami kau mie, kabis salap dah ini rezeki soi.
2: Ami omnya na lewa jamai na ami apa ni orang lewa jamai na kap jemai gua pomet kau tiup non. Gua mana gua mizi jang tu bazi segi awak nyong tu borong.
0: Gua
2: tu baiki. Ima jang lianan.
0: Kaitar.
2: Karena tergagi di nama kila jadi cuci je. Karena makir aja na enggan bu agilianan dari anuak bapa dimo.
0: Aya.
2: Aji nena empeza, uangi mawe kuhutiana nena empeza. Amale hivi jana kuhujana melanji angwari yata ami dene la wey. Ami ne, aji watibda ya ene limba girenge kera aki idhulu lodan. Aki amiga apweni ni alta sos.
0: Aya.
2: Kukuli jamale rejo kwa leni wa mlanji nalara alangongwe ya papa.
0: Kukuli misingi rejo soe. Share je so in ladies kalau mah ladies alik kasi, guna ini ten kuanyi karena ni mi cebioso. Hey ram, ayah kape soko ningguni status 24 ash, ami agere number kape kimi ten number 7 kasi niyo, agere itu negi kure Elius, kile ni Elias, nama Elius. Elius kan jor cikai for the 3 shillings. Koron ni jita negi kurein Paul kaki kaji 350. Jita negi kurein Katarin kaki kaji 400. Jita negi kure Sedi kaki kaji 1000. Uyuh amici pamba. status 74 ask us in to 3 minutes go to 50 ame je ta ga ke mo sab sa ke ra 50 a bole as ga be ta go no again so already ga nyor bi ga yen ke ba in 30,000 so to ma big so mo go che ge en big mo to ma big so mo go an go cho bi cha ta go me ga bi tingu na 3 people status 74 ash number 7 yes chi ya ke to ne tu ngingu ni go na ta ni ga jin ame je ke ga shin ga sa ni nyu Nagil and Gagashin works in these 2 minutes. Status 74 Ashinam Jitul Sime Mumi, Aguetunga Duga number 7. Amajitajituli were Duga number 7. Number 1 Negigajin, Gojitanatom Gotiso Gunago in Guni. Number 2 Gojitanatom Gunyorke, Ago in Guni. Gongetagita, undo get number 2, Mayno Rugi, Kagebuayu, Imi Gorago Tomi Yorugi. Paranda Nemu, Agobito Tabran again at Kagele, meet a paranda of Kagetugal and Gurre tap keeps sanguin. So, geri lekejo tu soko ninguni. Paranda ningun ba nyor tsigara bene. So, komenyo ibo baro golein ni paranda ningun tai. Ko galia mete me galunga mayuta ko laga mi. Sugo ite we tai gora me nyor. Aga ko pit ne banguni. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7 ganyaro ko mite jina ago jutango tagenge. Aroni jitane gure rejina. Regina kuto kapisa kagi kwa jingyo 1000 kongoi kapisa Regina asinta kama inyo megeri laka para inda ngungi anginye neto minyo ngu nai tiamjit urani jita negure Elizabeth kagi kwa jifo titushili ngele jita iwake sogoni so Elizabeth nguni kita name cha acherin kapisa paishi rabini choka ikuni ni iwake sogoni pati le dugani kegoni ni paishi ongete ke siling diptem ago siling ata siling kisha gata siling sasamiche gei Rabinicha me muji mile, Oya Gamata, Siki, Amogamatindai. Yes. Status 74 ash. Amaja Gabetogol away do get number 7 in Guni. Status 74 ash. Gabetogol away do get number 7. Amaja Sikinuru logo yamu, Kobun Western Seed. Koyatul was in Yukinuru logo yandani. Amaja in Tiagatoli get relegated to Nguni. Magat Kigaji Kigaji Jitogol Rabinicking you. Ninjani Enginguni got a style logo under Nikobun Western Seed. Status 74 ash number 7. Mwenya Tangangana Ainkia Sai. Haya. Sita Semakitu.
3: Nubu yota ab kaman utko chite nik tugul. Kasar tabro which in wagen kuni. Tosko chap chiga gul seti. Naile, petu taga tugul kubo kaman ut in kasaru chuton. Yigesi bi gul se agi min kesu chenin. Kung ut yet in again about igas rude chemiacha. Kabatin det in the tinyangul or tiet kugo lega switch buane in jokinate. Abuja mangemege mood. Choton go araka WH11 ak haraka WH301. Chitore kasar tabi to sik disaini. Abu boga lagenga active tem git yoga asi. Kambuni tab Western Seed kutunye geswek alagu Aminika 403 tibe kasartane nuach asigas agubu anego gororon kunyalilen Aminika 505 chimangembe mnyanwagig agugon ruth chemiacha Aminika 507 chitinye mwabek chegimen agunyalilen kubota gororon en silage Aminika 508 chigisene bande chechang agugon ruth chemiten baraga men kusirin kasare ton barob tane nuach Keri ilegi baisin keswek chayanotin kubun Western Seed maize Rute Jin Raini, Agro Dila, Agrovet, Distributor, Tupande, Ananko KFA Outlet Tagatugul, Nenegitenin, Entebu Tagatugul, Ibirsimet Kwa number 0705-505-505, Ananyep Chi Tab, Mesetab Tajefem. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
4: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
5: 107.5.5
4: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, to it up college.
0: Haya kasene ni site korona labati kabisa dege shoga na magayeng ameja ko ni baroinda chege tugul ni meja rabini ke meja jutu duget number 7 sai amagi ker yes sai amagi ker status 74 ash number 7 nataka wingi ngoitak 55 ameja ko no chebalanji yes ameja ko no chebalanji jemute jago ko batal wega bemet so ameja chep chepi tu chege tugul status 74 ash number ngapi number 7 number 7 kama un status 74 ash number 7 kasene nyo number 7 number 7 kago ni mbarainda ijo tunguni mamita jina kago ingen tameja pikso mokta gajini rabine kenyo kago jini rabine kche karoro nien kabesa kole jita siling atawi siling sosok elip sosok yes status 74 ash number 7 Anenda gering nyoma miji na oroni cita naga aku ingkian. Kongoi missing Naomi. Kaigo ni poti 3 shillings. Oroni cita naga kure in Fiki 1,000. Rose kaki kaji 550. Kongoi missing cita naga kure in Nation. Nation na mepata na pesa buana 30,000 jema bande kusis tosi. Imi yo cita neto minyo. Yes kapati ni nino. Kau kaparain dan nino. Nebo bidu tabran. Ini lu kaya ake. Aya. Kalau cerita nyu kau mitai, nyu pak kanggut kau tu mitai, kau kaya kenai nai kau tu mamiu kara. Hingga ni si dangguna kau mitai, mera kau mamiu, agi meja irib nai mitai, sugoi menyor orang tai, aga aku sir. Hingga ni lekaya tu lu tinda berani nanyi. Sasa status 74 ash number 7 ni kueli, wewe menya uca, nyata aku pernah tawakan, umese ya one time is two. Sabaraka Rose 49 shillings kongo missing Rose kanyo ravine ketartin taiwege Rose nguni naroni chitra gure Cornelius ago nyorche agina 30,000 so what does that mean pato mutu moja peke yake ame janyo njicho taka genge ole nyonu ndoye ko special jicho special jicho ravine joko pa chitra natom kwa tesi soko ni ata ule mwenye achakanyaka soko ni size automatic kwa kaa iti soko ni kinyone kiko ni bonus so buwane big marambili nyo nega kwenye wakotom kwenye orgi kiko achin bonus neto minyo inyone directi agekoni 30,000 jima bande kachopo kiyota na machopo chutunguni anyara utkomitu jito ya sagere pike buwane kwa chaka kwenye oru ni kuchenge bonus kongwe misi oron chita nakachenge bonus kwa kwenye chita nakikure alis kaki kwa 500 haya status 74 ash number 7 hanya gear kutko miji tagyo status 74 ash number 7 kutko to minyur bonus paishe paraini ya tukulo ajenge jito nyu ajenge jito agenge ya tukulo ajenge jito agenge amu imu kaksai

Ayah kasih ini umur itu kalau lemi teh daging kayak siapa kutip temakan gua ngejaga gua bata itu apa teh saya itu sepatinya kamu ngetale kayak nyoru ya mami itu agak beti agung guni kau itu bata kita stay tua agora enget itu tiap tahun atau lebih kata orang tegal asunut kau bertanya atau lebih baik olah macam guni kita orang ini kau kota kau mici ya enget tadi kayak siapa muti cekai kau tiga sete nyoru 50,000 ame je nyoru barang itu nenek kayak itu tuh enjoy nota ke Statu 74 ash la batago itu get number lo nguni kago nindai ke shek mut ki tje ke got ko to miju tu ju tu nguni Statu 74 ash number ro kasani nu number number 6 ole mi te ke jero ke ba 50,000 me je ke I draw nguni ko ja men ke I draw no to ko gai ju tori yes ju tu nguni Statu 74 ash number 6 ale la gero to mi te jina ko ngen mami Yes, namji tu kalau si mengungi, koga inyo iwe gara-gara kagora kaya konin bonus cegu ing nyum-nyum indo. Status 74 ash number 4, number 6 I mean. Status 74 ash number 6. Yes, kuti kosa agimite itu tuh ing draw ini kuto mayap ten kaya pake nyoru kita ke. Dega sih kau orang jangan dega sih kawan. Status 74 ash number 4, number 6 kasi ini number 6. Ame jitu kuli jitu number 6. Nataka kila mtu aingie number 6 tafasali. Tafasali number 6. Yes, Statu 74 ash number 6. Statu 74 mamiji na ngo ingena ngota genge. Statu 74 ash number 6. Mamiji ango tagenge na ngo inge number 6 amwao. Yes, Statu 74 ash number 6. Mamiji ata mtu moja mwenye amejaribu. Statu 74 ash number 6. Statu 74 ash number 6. Status 74 ash number 6 haya tagwa ni baraenda ko ti maje inyora bini kingu na ko baraenda ni ngungi chutu number 6 mamite je na ko inge ango tagenge status 74 ash number 6 hakuna mtu ameingia hata mtu moja yes ko ti makini ge rabini chutu nguni oranja de ge seksomok age tugul le chutu nguni ko automatic ko tu to sagin jeje chabalanji bonus so

orang nak kagai ker guna tenaga gitu, kot kau mata isiki me situasi wasi. Kipen di gitu yang tar 50,000 kau cipeng mood gitu yang kan. Yes, sabaran nak kagai yaktu kau. Orang jitu negure damar iskan yur cikai 50,000 sih. Aji tenetai kagai kau aji jitu negure rutin nebaeng kau kipkirui nebasom moge kau Stefania neba Angwan kau Judithi akan neba mood kau Juliana. Kago pe ko na ping mu 50,000 na getol so kita ne rupe ka sa ne new ameja getong na mutin to get number gapi ameja mutin to get number 1 ps system chang chuka pesa 150,000 status 74 ash number 1 labatu number 1 nguni ragaraga status 74 ash number 1 kijenge bigaye ki kwa ps system na 150,000 akchi agetol ne ngani to ga na tage ko tuitos agrabe ne kiege Jadi tay siling isek, siling isek, okay. Yang ni pika yang kita kajin 150,000. Ati aja tu kalau nengkian dekora kita kajin pon. So mami jin agam. Tapi status 74 ash nampon. Jutu ngku ni macam aku ni peran dek nengkian aja tu. Ameja kaya aku 35 sama tin soge tak ya. So status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Nane ata jari buyo. Raka-raka aro cita netai nyuku tuyak pon ase jiki lagai ke status 74 ash number 1 kage beki mi number 1 ningguni yes kutkuto mi nyorugi ako ningguni kwenye ni natana kejengin kama ujapanikiwa kupata kitu kwa ngeteka ki nama ko ningguni kubarainda ningungu nitangu nana banyorabine so la pataraka namsimi wakijeli status 74 ash yes mame jahe mininye naka inyoru le jinta iweke tulian cita naka inyoru yes mati nyonguni Matinyo kapsa gai gai metai jita netom ko nyorki ki ko acha gine angko tinyo ko magi konin so kerge bara imo jinyo lagin ni nai le mago ke konin chita ne kije ngi nyuko ji jato ko te so koni amuna at ke le tom ko nyorki baru ko le ni ko tom ko nyorki so jitu ngi status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 yes maisha ni safari ameje jitu ngi status 74 ash number 1 araka

0: familia.
1: Ay, acasari niu, kota kita setiap guna atau setiap kebaya ke duka na, tapi lagi ningku ni acasari niu kagoi perai nu nato nama je ke ingkian soko ni nato ke neba soko ni neba sta 448 ash, sta 448 ash, sta 448 ash. Yes, sama je ayat tu ningku na duka ni, agama je petu tabrani. Star 448 ash. Yes, yes, yes, yes, yes. Star 448 ash. Ame jeki name number one. Yes, kagi name number one. So light ne ba 70,000 which being mood. So light ne ba 70,000 which being mood. Star 448 ash number one. Kagi name nguni kusani niu. Kago name no tokingi nguni. Aga ame jeki chapi tu kora. Yes, kwa nambio mbio araga raga. Chengra bini kinyo. Cengra bini kota kau yang kau mandai juga nyoru lagi cengra bini betul tabrani. Kau kau tu minyoru yang soge ni naga meja nyongku ni staff 448 ash number one. Meja lili ni tak kamu gigi rekor aku masih kelega nyoru yang kolin. Kau kau tu minyoru kau barang dah nunggu ni cengingu. So staff 448 ash number one. Staff 448 ash number one. Yes, staff 448 ash number one. Aha. Kanya rekor kami tajita naga kau yang jani staff 448 ash number one. Yes, mami je nak goyang kan? Nampak tak yang star 448 ash number one lah niyo. Star 448 ash number one. Hero, kau kau minta duga nama magati je lelak ni niyo. Kimbi arah kau star 448 ash number one. Kau kau ni rapi ni kau ke cuma ini ke apa besar? Star 448 ash number one. Guru jitu na jep jepo. Kau namsi meni agi je lelak. Star 448 ash number one. Imagine kita yang bi ke mood kita orang kita 70,000. Tapi agak tu kul link yang ini atau kita orang ni, kita jen agak tu kul bonus. Aku mera bini cakap agak ni korang, asal kita tidak sah, ia agak sokong ni aman yur bonus. Ingat kita tidak tahu. Aku kaya nanti nale jen, ini tu setahu inyone agak ingat kita tidak sih, kita tu sukses ini mera bini ke inyuru. So setahu jutu status staff 448 ash number one, staff 448 ash number one. Mami jen aku tu sokong ni aku tak yang gini agak, aku tak yang gini agak mami. Staff 448 ash number one. Ma orang ni jitu retai, negure, kemutai, kaki kau aje 40 shillings kele je karibu. So kemutai kira kau aje kau ni jauh, agi le jin tayu aje sokong ni sikit kau ntar bini galak. Staff 448 ash number one. Goro jitu aje. Orang ni jitu negure ini Edina. Edina kaki kau aje shilling miatano. Kau kau missing Edina. Miatanya so. Miatano aje bayi shilling tip tem. Agai, so which is which? This is the better. Agai ni to. Star 448 ash number one. Ajarot kami cita ageng nyu. Negaki gua jagin nama mami. To mas star 448 ash number one. Star 448 ash number one kasane nyu. Star 448 ash number one. Lava tu araga. Eya, star 448 ash number one. Aya, star 448 ash number one. Staff 448 ash number one. Kasane ni ungu cukup lah ini. Staff 448 ash number one. Yes, sama jaga kerut kami terjita agen naga kau ingat naga kaki kau ajingu. Tuh ma agen orang jita agen naga kure take lah kaki kau aji 40 shillings so take lah. Kisah jenis rapi ni cukup tahu kau ekrapi ni. Naga lain kira apa? Tuh tak jaring kesut kau ingin dara. Kau jauh tak kau. Utasanya agunya ni berapa ni ke jangi sir jita agen tuh kau jossogoni. Orang jita agen naga kure in Joseph kaki kau aji 500. Kau kau missing Joseph. Kau kau Emily kau kau ni 350. Yes, kau kau missing ini agak tu latest tahu itu tu. Magi meten bujsta 448 ash number. Ira kau sana niu. Number one. Ira jutungku ni number one. Number one kau sana niu. Number one araga.

Kosen ini ucap mengahai pun kabar asta ucap ingin tak pas studio kabar asta ucap cakap itu ingin tak pas studio kabar asta ucap kita cuba meh ini buat agak kau ni nanti sekian serem meh kita une kabar asta ini ucap agak nampak meh tamiri cebet kibar asta uak agak nampak meh tamiri cebet tabrakoi nampak aram balai obat Filipu ini nampak aku tahu sarujat kikisi jengin ini tabel buat agak nampak kalau segala laktip termaksisit Jep tu apa cakap itu sirta, kipsi ka Arab Arab Rusai, aga jepo kesengi Rusai. Oh sotio tu amni kiko sirta, tuwe taram balle. Tuh cah aga jemisi ka, nebo lingkuruani ludiya iego nebo ka nusin, nego sirta Edward Siga, nego sirta Elijah Siga, Anna Langat. Nebanda micione ke nego sirta kibrono siga nego sirta Steven siga Grace Chuma ak nego sirta Rusi kitur kame tabe nego sirta esta sang masindo nebo masindoni Lena Mite nebanjorwete Philip towete nekimi Stetaus ak Joseph towete ko baga chinende te mochogoroni kak mechegerche serem Mite kayu mana kita ketarite konoreni, enge karun kasih tap so mukter kita mana kau yang arawet tap sisit kenyini, empesana pada tarite itu 0798 626 990 0798 626 990 kau itu Philip tu wait. Kena mu portanya enge kasih tap mukter kita mana angun arawet tap sisit kenyini, englite in mission hospital mochari. Sautya konoret tap portanya ke ay juma. Monster kita menang mutara tetap sit kan ini engga saruja ta kongete sai somoga mutia missing eng meta patiem obot pilibu ki baraste wa ka ba meta ba meri chebe tab tabrogoi nebo arambale obot pilibu eng ko ko tab saruja ta ki kisi jengga ni tab pilibu ta engga bakal sokal aktif te maksi sit cheb to apche ki ko sirta ki psika araba porusei aga chebob kesengi Parusei, osotia tu amniki kusirta tuwe tarambale. Tupjo akaje misiga nebo lingkuruani ludiya yego nebo kanusin. Nei kusirta Edward Siga, nei kusirta Elijah Siga, Anna Langat nebo ndamichoni ki nei kusirta Kibrono Siga, nei kusirta Steven Siga Grace Chuma ak nei kusirta Rusi Kitur. Kame tu amniki kusirta esta sange. Nebo Masindoni, Lena Mitei, Jorwete, Philip Towete, Negi Miste Tause, Aga Joseph Towete. Kwa bagache nene mochokoroni yung mechegerche sire. Mite kayu mani cheketarete konoreni en karun kasi tap sumok. Tarikita mannaka yung arawe tap sisit kenyini. Empesa namba nebo tarete tko 0798-626-990. 0798-626-990 kwa iti Philip Towete. Kine muporta nyi enge kasi tamu tarikita manangwan. Arawe tap sisit kenyini englitein mission hospital mochari sautik agonore tap portanyi kia jumamos targita manang mut arawe tap sisit kenyini enga sarujat kongete sai somok mutia missing agoba meeta patiem obot pilibu

0: Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
1: Right, to go sending it to you on the gates and also some ogling a yacht and go see any side. Thank you to go sending it. Not technology to see me ten Gabriel. I know get to go sending it and already nothing new. It's not a gun. I can get again on a lego in your chicken on it yet. We have given another Bustani. I'm not gonna take what I doctor sees a correct to go sending it. To go and to lead to go legend caribou to get a start to give again. Agar ini lepas dikasih tegak besar dengan tuan dekosik tipcam agi gitu betul sana. Aisyah mandi hati nuli bisu di lagi ni mandai go menyur cik agi kurang itu kos tu ni. Nanti ni itu limba nyumbani alenjing kerep besar nanti us kau ni habis nanti nunggung ya. Bayi si nanti ni buat kai gitu gulu tu us kau ni gitu kos tu ni. Alright, bayi si itu nanti nunggung itu gitu us kau ni gitu kos tu ni. Ini ada tiada ni meeting tu sekarang kita busy tu nanti ni ngerti ni. Bukti kita kerja kita busy tu nanti ni ngerti soalnya jin kerja ribu nyumbang ni. Agi bayi saya diskor orang guna ke saya tin biju ni Brian. Alright, agi lagi tu kos tu ni ni kau gilir jom big jauh tu ni ini ane. Ini tu ke ane bos star 274 aja. Ini tu ke ane bos star 274 aja. Ini tu ane bos star 274 aja. Agilin jangki tu kos tenen ni en inguni. Gap lebat tiga serta kabisa. Imu ikut mawgi nyuru tu kos tenen ni gaya tiga tisek tu kule. Lagi ni meeting tiga tino tenen meeting ni leum. Nego agilin om big chotun ni edge jabat tiga kabisa. Gubendi ag 100,000. Noten lebat tinggal gitu kos tenen ni. Big kima je meeting big kima je gelji tinggal eni ona. Gekuan ini 100,000. Ajotan jabat tinggal. Aku kora eni om kora gitu kos tenen ni. Inyur chinige Japanas kora eni ane tete. Kita nota ne aje iya eni guni gitu kostene ni. Ama je ijil gitu nota gane deole nota nubo star 274 aje. Yega I deole gitu kuno gitu kostene ni. Egelenji in reply digitite number 5. En digitino number 5 gitu kostene ni. Agugun gitu ge eni ane. 100,000 Guni ni 100,000 gitu agosto nini Ingi guni ni 100,000 Ki guni baka pona ze Dayuli ngitu ngnoto ngnipo star 274 aje Nito ngnipo star 274 aje Matingi gerjisa ngitu agosto nini Eni reone ni guni gitu Enji noto ni tai Bagilin je bijo dan je tai gitu kos tenen ni. Iye guno tenen tai nige til tigiti number 5. Bagilin je gitu ke enyon tigiti number 5. Ne wendi ag 100,000. Nitong nebo star 274 aje. Kelenji ni reply tigiti number 5. Agu imagine tigiti number 5 gitu kos tenen ni. Kuno ni tong ni gwoni ni 100,000. Apart from 100,000 gitu kostene ni. Apart from 100,000. Kiguni ngora pona zini ona. Ngile kona ame bigo tile ni nguni kona ame bigo tile ni nguni kona ame bigo tile ni nguni. Ale njinji noto ni mitinyon. Igo sene radio ni nguni kabese gitu kostene ni. Ale njini majinko gile nji 100,000. Tikiti number 5. Agoya hanga bit any delay giro ike ni pagi ni oni tagi agi reply ni oni teto eh kolenji ni ni tonne bo star 274 age ni non ni go goto ni guren Emmanuel ni tindo 944 shillings kolenji imit ni no gitu ke agosto ndene eni ani tejgale jona Nothing netindo 722 shillings. Kalenji ni onogo ponas, ponas ibenye na tembea dadi. Ango aleni itiritiki tisek uksumok, itiritiki tisek angwana. Eje mwagiri chikura kituki ni onkura iti notoni mitendri ona. Egele Nicholas. Nicholas kutindo 827 shillings. Imagine ni yoga chukostone ni koi kuni kichunane chetion iyega angi kuni kichukostone ni tiki tina tene unane. Imagine kogi lenje 100,000. Kolenje imite nyon agumatingi gerjisa angole Brian. Brian gotindo 220. Brian gero the star in ane itil tiki tise jona. Because ini ane chetion gumitera bisege. Meeting your nitty gully, yes, one out any meeting.

Kasi ni Choto ko kabarasta ushaga me tega itu echeng New Talk Pass Studio. Enggak kuat tu kalau itu angin kisah dah akhir enggak serta neuni ko suka bikko gaya kehoba agu guna kimnate tumutia missing konyo.

0: kwale lelal doso lelal doso kwale kiamat kobe ben goyam safuriyet ebzil joget jam ge ebzil joget engo sumek
1: yo mu no
0: ajame ge mu ne nye
1: ye giri mete chwe giri mete lagen ko ma ne ko ga ko kwale wanji ge dera cuando quito mira cuando mo gungo mo ga cuando va mo gungo Amir Oriya me ko utchi ni ano wing le Oriya ti on ko utko mai giri ki yo ko no ing la ne pa pa sta ko so me ga le ra la ngan mang ma ga le ta ji cho yo vin
0: ure ne zil joge tene limba ko so me chipukize ene limba ga bianga cham ga chipukize
2: liano
0: a pa me ga bisa yo mune nye
2: amir nye am sa
0: mune lamba ka bianga
2: Wairatu.
0: Yeah. Kalau sih lu sih lu ngapa malinda.
2: Ya tu anak ini. Ya tu anak ini. Nee jimau.
0: Gele lagi pak iman dah eno.
2: Aja mau mandor eno. Oh dia mande. Anak wala lah hisa.
0: Nee tam kau seru pante.
3: I don't know.
0: Yes.
4: Jamnya lah, boleh dia muno.
0: Ancam mereka yang mune?
4: Ah, saya kan jadi negu nilo itu betar tu kenyal nanti. No, kalau ni boleh makin lembutan yang ni betar tu, mimi makin lelen kan mandar logo.
0: Ah, lenguanum. Ora ci ta ga ndiru tan Victor ne boli ba maso cham ga Victor
5: ya munara bur
0: ami te sida ga be sa muno lamba maso bo
5: ile den da la li ma ga bo
0: yi e
5: kimi ga te ga ya sa be ko ara boriro
0: lo ga ne neo
5: me te bi jo ngo la kimi ga te ga ya sa be ye wa ara bor
0: oh okay ile
5: ga te ga ye ba murma ja ga nda kata lain no ho digeru ramba lu ku enon ma ki pomo mara la le moy bugu le bwana
0: oh mara ga til dawo
5: magda daro ko ne to
0: ko be bizi
5: ni le mago ra ba tram bwana
0: oh eh safi
5: ko be gimi te ke tuliani te ke le bwana
0: all the best asante sana sami no le mambo mbo sami yes hello
6: Yamun Arab Gur.
0: Acha mega aninye.
6: Ma tinya ngal ka bisa samin lupa mambu.
0: Eh.
6: Eh, won amin ndani. Gotwa mashabiki chandu.
0: Si ngatu mashabiki tukul. Thank you so much. Namjini on ten kabisa. Roba ino limba mwa gogo. Chamge Robert.
3: Yamuna mwer.
0: Achame ge yamuna enye.
3: Achame ge bwana. Ah nene biju ko ba mera bwanda to mudigese.
0: Ne atinya wone ngungi.
3: Ami ngeso ngere ido me mwa.
0: Oh yanga ge sagi barasta to. Ana grata lo spiga aquí para este chico cuete.
3: No, voy a decir, a la mina le ven que tú
0: vas. Grata es un buen o no, nunca van a la todo, mira. Más que titosis.
3: Dale, güey.
0: Aquí era tu onda, güey.
3: Dale, güey.
0: Eh.
3: Yo te voy a leer, dale, voy a una mañana, tú vas a onda.
0: Eh.
3: Ini bukan anak, ni no dengan kita tuan.
0: Asal kita tanya, no mahu itu siap pi.
3: Ini no dengan kita tuan, rasa jaga amatan.
0: Hei, makan culat pun tuan lagi ni.
3: Yo, udah ni rapa mau.
0: Kau kau mesti rapa ini lima makan kau sentesan. Kimi tanya ini lima kau noin, Mr. Brown Chapo.
7: Wei, cara kau ni.
0: Hey.
7: Kalau darah mama kau kau cegu, leh kima sih kalau mami aku tuh kini naga tu, kima sih
0: ni? Kime muau kau tu kima sih ni?
7: Eh, kau ni kau lagi ni tu ada jenis naga ini juga gurun kuanda.
0: Eh.
7: Kau macam ni kuanda ni, aku kau kau tiwai sih, kau macam ni cakap
0: eh? Eh.
7: Kau nampak apa kau sih? Mami nampak dua, cakap nampak apa? Aku cakap musik, elang ngaji jam muda itu jam.
0: Iban kita tunggu cakap cakap naga anda yeast.
7: Eh, mau kabar mama jadi muka ni, mau kabar kabar macam joki. Kemana kita tu website? Coba ya, jadi dia jujur na ju.
0: Eh,
7: aku ramai macam tu lagi website. Kau cakap boy siapa yang kaya jangan kemuru tak betul ngan lagi ni. Ni segut je tu.
0: Eh, muajir apa apa?
7: Eh, ramai macam apa? Jadi tu ujat dosa. Rai jangan boy siapa kita ngan lagi.
0: Eh, anak kau cakap aku mau terji.
7: Eh, agak apa kata saya nyong kiro, agak apa kecap cair mulai nyong kita jadi berurusan nyong dah nyong kau
0: deh. Eh, kau makin nyebut tak gaya leh, oh, so.
7: Eh, kira website.
0: Eh,
7: kau punca ini kita berat kau jual ini berat kau ni macam kau, kau pada kau mesti, anak kita ni website apa
0: pun. Kau macam ni betul.

0: aya aya ochomong itoge namjini anta chitaga tukule agere in ale miten jitanata ne kukamua una lejine ndiruten kabisa ko miten chonjo miten atane gegure hariyete No, tenego agilenji, congratulations, your bid was successful. Hariyata, neba 0713 agule tunen 518. Alenji ni pongeze kabisa, congratulations. Ayaya, 150,000 boda boda. Pongezi sana. Amachi ina mji yota jitaga tu kulige jutetu tete ndiruto na straight away. Lakini tawa wekisei badaye. Engele vete nato ndiba soko. Nato ndiba soko. Inge ni gero. Daigo wa shakitu utengitio. Miten in kikurene enye. Miten posho mil. Chip ting ting. Ndiba 100,000. No amachi zinyo kwa lijige chite. Lakini goro wakina tacha isaya. Poyota mia tendo limbaita yigale njini karibu sana.
1: West Arab Gorir.
0: Yes, sir.
1: Bongo missing and for our internet you go next. In the Tuta Brian. The boy near the Boni in Messet, the boy shake in the Tuta Brian, you got Tabo in West Arab Gorir.
0: Yes.
1: Macha Boni, but you walk up here then, Quampupi, and the Jamaica will be able to see boy. Kuruba ni menegararan ye me.
0: Yes.
1: And jamu ana taiburu ye tapalengi mestara puri enga tarta ni uni menegan apetu ni tom gai gegere atau jamu ye tapalengi awawati enul dinwek tu lola pasenye enga tasiye jangan bata acan amaca tacak awalewak utawati mesing. Go to our Mukta in the our Tepuba talk with Tara Porter.
0: Yes.
1: In the Tutubara in the West Arab Porter, getting a Leon, who give boy check and get the senior on what I happen, being a Leon, Mobat Kaitu, and the Motigate of and to Gulgabanga, Agate Yogin at Ketugul, Agate, like you know, Tipton over yet up for 19. Die on in a London emergency of the Keta of West Abodis.
0: Yes.
1: Meanwhile, you are not about voice of Ogogir. Will the Mavitet Abrogate up calling him a London? West Abodis peak and an atipto negogate of in. Negogin to give me and a tebet abrogate up calling him a P. Chemuche at Kaitabul, Kumachu with the two winds of a key, West Arab Korea.
0: Yes.
1: P. Kabo Burin at the turn of Magararan, Chegurin, Rebi.
0: Yeah.
1: Chegago bet, you nigger Burin Manda.
0: Yes.
1: Ama jaga saya West Arab Kuris asal kami atau orang buat buat tu tujuan itu ni, abis dia kira jing, alik dia kuge.
0: Yes.
1: Jaga saya West Arab Kuris. Kita yang jauh bawa lighter ya tap tu semua tanggung, cuma jaga mua gonggo ini sing entertain, nuno netan, naga ibu ni jauh bawa kami kami tanya kita siapa nak baca cepat. Ungu ya moon ketesio anu bata aja fam laitor ya negi go berur boror yes ungu ya moon west agori negi mi tetu guleng ketesie ungu ya moon tetu tia anu bape tu tabrai ni ne umat esie buat itu gul kebagenge tapi kubate laitor ya anle nyon ungu ya moon ko inyon kubate jehova eni ji katul wat kaya itu betul ni barai ni kita rori naga mua ungu itu tapi kubate amun kisawi nagi lasu enggak ni tapi isone tiende nyon. Amen.
0: Amen.
1: Westarab Gorilla.
0: Yes.
1: Kage Tobin to give boy ship a Gogi gear at the top Nimova at Kaitul, Novorogi, Tapolaji, Westarab Gorilla. And Nogi gear, Kelly, maybe just a story and be two.
0: Yes.
1: The Jordan, Kager won a Rebi a moon tea. Never if to go up, she does start up, Kurin.
0: Yeah,
1: he gave one quite revinded.
0: Yes.
1: Cook a good much again, you would not have took the number of years up calling him and beat you with that was start up, Kurin. Peter, you have been big too. Ini atau bos yang tinggi wujud jangan kebara entah on, jika kebunu, jika ini mara gomu boleh jangan bagaapci, gomu lagu gaapci.
0: Yes.
1: Kami ini cemuci kebara entuk anak gua nyanyasan, gua nyanyasan kahatan, amun mego mivi cuka tu nusai niate.
0: Yes.
1: Mivi tinggi muci kebara gayak biasa. Nigeri orang kurang banyak kita ke? Bibi, cuma sih buka tapi enak tu bosik ke ter, cawang ke nol. Kau ebi perlu kita call lagiin, awak gugur jo, aku bapi cuma sih buka sastain kita tu buka. Gomun jiwa startup kuri enggak si. Kumi uti negi kapagai bo yota apka ato nengi.
0: Yes.
1: Kukoko to kumogu muwebi gole aine negi negi tuunte aituwa na po yota apka ngandangi womui. Kumi uti negi jitine tuwa negi jaya tuwa.
0: Yes.
1: Kukuma chege tobe nende tuta aprai ni ngolio ne unon westara apkori agi itya gege rangele. Pitya gira bambi. Yes. I atapkan lagi bapak orang ini tak kau lagi, kau gigi mau cuma dua bapak orang ini tak kau lagi melayan itu begi lepasi. Kimi melayan westara kau di bapak orang ini tak kau lagi, lagi orang gay gora, kau tinggi sih besar lepasi, kau banyu kau aksa kita nebo, anak kau kau gigir gule, kau tinggi lagi nanyun gay, kau banyu westara kau di bawah yang banyu kau aksa. Kunjung kau yang aku sok, kemarin aku mau hidup tu no, tapi kunjung aku hidup masih hidup kami barang ini, engkau tu setara kuri. So mana negisoh mana berulang kita kau lagi.
0: Yes.
1: Kita kunjung kau hidup, kunjung masih hidup barang engkau si, kunjung aku lekat tu no, si kita bukio. Westara kuri, rai ni negisoh yang itu, kita rai kau malu juldo. Kutaka ingibure wa starap kuri kukawa kuhibi tuku gabi kuna watu nika kumache getobe nena sisabrai nigele kita neki yae kuhunu niton kukibor neti ana wa starap kuri
0: yes
1: kibor neti anji iki na watu nika kumache gegele nena sisabrai nige kukibor ishe ene seta neo teboni
0: yes
1: kukienyo niko taja sana Ongi no lebe it for yot ya gobe no limbanda lat ago moche yinto gobe ki gochin boro indo inendete ago yitio ge kochi tool de dutioni.
0: Asante sana.
1: Kogo doma agi gochi chako eni nda lat westa gori iti nyongo liyo ane to titere.
0: Imwati ingo jena gatu langa ongi na lehe tetu tetu kwe yiko nugo mnye very straight and clear kabisa amune. Ini nguo ni mani kwa changa tebo shike ucho anta kabisa acha na igas chita kwa lele ni kitu nge ya igi fulani ya gano lakini gotu na labda kwa ipenda nguo tebo kwa le kiyo gitu ya kwa wakchi labda watke chengi fulani lakini gitu ngoro kanan Ana yu chuhi kose saa ike lile nga kitu alge Ana kose et piko wapako kose taten po isi onege Kono kwa kubore kwa kisiki ne kwa kisich Konge etake enge Konyo kwa ruka ningo eni onito Nemo angina le tuku chuta tukul mwisho note na njine tukone Aku ena tepo onito nga kwa bitai Ne Ana kege roko tungu ne koto Ogot pesa kidogo kidogo Tukot kwa urabishe kutu yota njibo ene Kukot paka chota chuta njibo Ana kele le rot katongilo note na babo isiege Kwa nainyuru kwa rambi tebi kika kwa mucho kutu kore baateji ucho wanita kukenji Mwange nale imuwe nego tingok na wanita
1: Apakyo angalo jiboro liye tap kwa lenji nwa starap korize en langatu nekara aranda unoni En te butyo nanga itep te butyo nekara aranda basa Lenji boro liye tap kwa lenji Kyo gerbi kya chang angge nale yabe iti ngololi Kyo gerbi kya chang che sungu kwa note kakarta aga tukul ako tebo atakule likwen kia meyne kujyon
0: yes
1: kujyimine kema cheke teji mboro rieta apkole njin kukibo isye kele kararan iziki lukjani ku tuma lukjani ka apita aga negere be
0: mhm
1: poko manu lukjani ku kwa starap kori kusiri lukjani ka apita aga negere be suko riki asungo ito genji se kalak cheko ako kwa logu Kui mokse gapti amokne gile nga ine negi ime Mara yes. kukimi tai negi koko ostabo yot Kuko leji chorwa na nyingir guon Kutu kwa ito kukwa kumumbo yona na kwa kumumbi Kume kiborto, mego borto si joton Moe ato kule kima kwa nanyu moe Kipo kapo yone gile
0: Yes
1: So West Arab Boris chamuon kityo kikochi mchakopi kukutomo kikochi mchakopi kukami boi chikabongo ni tuyet agenge nipo ito hiki nipo ngalali kimaike ngalali lako kap school jasiko wekse lako school kukakotin tuyo notan West Arab Boris kapasa
0: awebe
1: hiki kukasa kiteskinyo nipotaja sami
0: Asante
1: Kongoi missing West Arab Boris
0: Kongoi missing asante sana Jago Beno Limbandalat karibu
2: Ombai missing web sarap kurir jam gay
0: missing Jacob.
2: Ah, saya andras punya ombai web saka kata soal koi maji kasu polen jin.
0: Mhm.
2: Maji agak kurir dia tak polen jin. Mungkin kalau lemi, kalau kita bincang jam gay sabon, jam gay mui, jam gay nego, jam gay kari.
0: Yes.
2: Kita mungkin boleh bendalat nombor bojot coba berapa. Dalat nanti kau nanti. Kungguin dasar tanah bawah itu cipt nama itu tabra. Iwan betul betul jual sesaya. Kau semua ni lepas macam mana ngelihat ni? Di ngelihat nama kita semua muncul website asyik itu sebalik kita kita okay. Mungkin sebalik kau ini turut situ. Belum dimulai, kini nak usir tuan kau ni. Kau yang dah siap, kau yang mana dah siap. Kau yang memi, anak kau memi terer. Lagi anda ngapa jitu ni? Asyik tu konsisten kita berita boleh siapa? Mungkin tu tiga orang ni. Semua boleh jadi tu. Boleh kau yang dah siap, semua kau memi belai ni. Kau itu tu boleh kau cakap, kau cakap.
0: Aiyah.
2: Sekarang yang mana tu kita kalau kawat tu tujuh.
0: Yes.
2: En itu tabra, kuat diri dilihat. Mie dengan lale, aku baca, anak biki muda berat tu gugapi. Kau tuh mengemua gile, kerat tu gugu kagil dia gay. Kau muda mengemua gile, cara ranci negiril gay, kosai aku bor. Ibaru dia tak boleh jinggu, mana boleh betul kan bilen, ubil gaya, kau saya tak kubor.
0: Yes.
2: Ini ngelihat kan kubor kan, kita ni kau berdua, cina dah bil gaya, kau saya tak kubor. Kita ni borat, je sojin, dan je sojin orang nua. Ingat bila jangko je sojin gaya, boleh jin munggu, tarik tiri.
0: Yes. Kau
2: bil gaya. Kenyurura ente nyisye yu wap sarap kore ikiribe tuku pigim ni adenge ko ongan olegi gena isi met Ini berbisnis agar apa kita tu? Harap tu orang ini sabo nyuraja kita boleh belia orang ini berbisnis betal. Kita ni lebih nong apa sah? Amat je tahu ni manjuan tu nong tu kita ni lebih ni awak nak apa itu kita? Tiba sah?
0: Ya he.
2: Kau kah macam mana? Tinggi tu lewuh nanti, kumami gawiru reta reta kor. Kita reta kor negri tu kita boleh cii, kumami gawiru reta. Lambat ni boleh. Ni tukuba bi kece, gas transfer, leh gas transfer. Ikondo jawab segi kece, jaga boleh ni jadi teman mak kita, apa barat. Kumami kita ni geleji, ibu aje kondo.
0: Yes.
2: Kita cii je kondo gak. Tunggu je, je kondo kat sini je. Aku lemah tom kau ingat je kondo. Kau jita nerepin, jita nawa nerepin. Tapi sa, aku ni mami borat desa kau kiter. Kemudian kau ingat ada muat le, di kiri bisi, kau borat desa muat kau ni. Kau makan sih tu kau le, ammi ya bano. Siapa tanya kau lah? Kau jadi orang sini masuk ke? Anak kau bojol. Anak gua bawa jual, nabi gua posis saya agaknya berdua saya tarik berjauh tu.
0: Yes.
2: Asyik ajar betul kele amu gua posis tu bawa jual ni, kuma aku tinya haki, kumenyo tapi aku tinya haki, gua macam tarik nawa jam gua beti, aku tinya haki, kau yang kat toga, engguri nawa jam gua lagi. Amu jam awal revisi nato, nabi gua ni baru lagi, apa ya? Jujur betul sekejap anggir gua di website aku bangalai tuh juta tu. Jujur betul sekejap aku kaki nyanyasan logo kaki nendet lebih guru.
0: Yes. Guru
2: orang wong. Kuncil sel logo kat kuma bendi subur. Kuncil sel logo kat kuma para kau kompan senda anak kau kompan landi aku mika. Yang mungkin seneng ni. Ya tu kuki gua ni jadi semisin. Cuma tu nyegel di nak kita kan. Lepas semua, kau ngalai kat si kondo, si muzik esok mungkin di sana lagi. Ibu apa orang je ni aje kondo. Aku ni mungkin, ini mungkin sih ribu aja. Di sana lagi, kau yang kutu no ibu.
0: Yes.
2: Karena ni, kau ni begitu aje kondo kat situ, ama aku ibu begitu tak eh. Nampak. Ya ni, awak biasa tu, ni dia mesti beli tu toret tu, kau beli logo sugun, tu toret tu, ke alai ke gile, tu toret tu ke rangen ke gile.
0: Yes.
2: Makhu ibu dia pon dan aku. Kalau tak ada korum, aku tak korum ni mungkin misi tu, pengal air apa berapa tambah ini. Aku sayin, aku seboi jaga lah uli ni. Kini ni aja kini uli ni oh cut line. Gat lain, yang jadi war gue betetin aku mana tahuin, sorry. Kau kata ni apa isu ni tu? Tukar orang ni jawab dia ni jawab dia ni. Kau macam itu, ni mana jiwa jitu kau ni tahuin tu tuju macam kita orang ni orang baru ini baru ni.
0: Yes.
2: Kamu ada kerja ni nak lara, namu cuma si agni orang baru ini tambah ada boleh kial, suka betul ni lagi alengo. Kita agen nonton ni, wahai, mungkin wong yang baru je, aku nunggu ingat, aku tunggu ni situ. Ingat bisyet tambahan, kai kai dia kau tuap sana dah lembaran, tambahan tahu. Kusir biar lembaran tuap sana puri, nunggu kilang eh, nanti ni boleh bisyet mood, eh kai tengah ni, biar ber, kau ngonin tak, nemio. Malah tak ada korang, ni baru bisyet. Ujita nak lagi mana pun data, nak lagi bayar logo. Kalau pun data, kau tu ni tu data, nak bawa cara kor. Sama je dia boleh siapa cara kor, semua tu boleh siapa. Karena ni tu data, nak bawa saya.
0: Yes.
2: Kalau logis tu nak tunjuk ni, umpet tu si kebun ni. Amur revisit, amur revisit ni di ni baru dia tak kolej ni lagi mau kopi. Amur gimana dia tu kerja nak bawa si. Kalau tak ada korang, kau kau kan hidup situ, anak kau kan hidup situ. sekikokikonin betut age iwee luket anan iboisie kimoiweku.
0: Yes.
2: Kiangolion nesunooksei eng karik chekiitu ko chito. Kakimwoe chuto websa koek korokutiet nebo tuguk chekingen eng sobenyo cheboto bandek ngap kokonin chito bandek kuniet agenge kenyini anan ko kuniok oeng kole sorune lagok. Kotun ipiyesie maikoitoi bandek maiwetoi bandek chekibo kora websa ikwam lagokab websa ako kikakitoret eng kwam lagok chekuk komamii bek.
0: Yes.
2: Kikere ra ngalek cheu choto chookse chebo tewernatet nemomii kiy nekiyonyi. Chekingen akot kele eng let komomii kelchin ake tugul eng chito neoe tuguk cheu choto. Ngoimining anan ko iyo macholoni anan matinye kenyisiek kele iyo anan ko imining.
0: Yes.
2: Saikoi tugukab websa ara porik angen ale kechomwo boisienen saikoi tugukab websa ara porik eng oret nemobo iman. Itin koet nekibo kot chebobo.
0: Yes.
2: Ngele itin koet ko kakile akoi tun kotolchin yani itinye ngolio netun neibotyi akoi tun kobar inyendet. Amache amwa ale momii kelchin eng ichek chetinye tuguk chemache kwak.
0: Yes.
2: Ngot keibu tuguk chekakibune lomutik amwangen ale ibe lomutik website lomutik ko tuguk chekakirep chekakibune lomutik komomii kelchin ake tugul noto amune sikakimwa kokiboisie ra kele ya ngolioni u noto nyorchigei tuguk chekekuk. Kuchekemwa kele momii borotet neite tawat iman ngot itinye tuguk chemoche kuk.
0: Yes.
2: Momii akongen biik chekikoi tugukab biik atkinye komoboro koi rani karkei ngolionoto karkei ngolionoto websa ak chito nacham kochobe in nachobe makiek eng yo chechobe makiek eng kokwet.
0: Yes.
2: Kwamu kwee chepkondokab lagokab kokwonoto kokwee kokwee kokwee kila ako kwee biik momii borotet akot kitirin. Ngotko kikoborchi eng kokweng'ung kosimwowe ra akoi achek kokiboisie kingen kele momii borotet. Momii kora chametab kei eng gaa yekirep tugukab biik komomii chametab kei eng gaa websa.
0: Yes.
2: Burbureni tuguk chemoche kuk tugukab biik alak nemei yani ngoketinye chekuk mi koburbureni kolechin tai
0: kiite
2: kibut
0: ne atebone
2: kokami ngalek chekonyike yani ngetebekera kele neo tuguni kikonyo komanenyo.
0: Yes.
2: Ne atebon kikonyo nekikonam biikab kolenjin. Ne atebon kikonyo nekikiberberech nengetebi betut ake tugul kiberberech kingen nguno kele kanyo siasa mamakai siasa eh.
0: Yes.
2: Komie siasa konyone kaberberishe neo nengenye kele ngetebi nguno ngololi chito ngetorei olen onam tuket tukye tungule onam horoju inama kilapat nengen ilebono tukchoto kakibunono
0: korom
2: akami mi chito nekokirepe tuguk eng olin nyoru lagok imiti kotiki ngiro lagok chebo kapchi chemana chekikiyai sungulet anan ko kikiyai tuguk chemanyolu ikere komachulolti lagok manyoru lagok kaberuret kakitebeke kityo kele ngiame ine kikiyanyun lakini tuguk chekikwaak ko tuguk chekikiyai akichek ko ki biik cheechen momii sobet nemie kotugul makikerei sobet nekararan kotugul websa.
0: Yes.
2: Yani nekatanot koek kaimutik nekatanot keker tuguk chebo kwong'et rani ngamwaun websa angen ale manan chekikekas kita tu sekarang gendari tu, nanti pakai PC, macam tu kalau sekarang PC aje, mungkin siapa yang kini di pulau. Pakai gendari tu, kayak PC, sebut angkasa ni tu, nampak cinta guling bawa pohu, kalau yang boleh kita tu, kau gerai, kita kau sak, kau ger, untuk mata tak gerai, mata tak keras. Yang ni, amu kima ke macam tu, kau kahmat jangan malu. Kita ini kan, orang dia tak paling jin tunggu cegi mau kami. Aku mau ikut ibu kende. Alia tak eh, mami tu saya tak tahu. Mungkin ada tu kalau nak pergi lepas ini, mami. Mami korang, wasabi tuhun kah mual, wasabi tuhun. Kita mungkin tengga, apa jawab naik di mana? Yang ada pergi. Ame tinggi gay, kopi tunggu tu tak orang ka.
0: Yes.
2: Cepat bagus le, nak buat ke kanal le, untuk beri rendah luar ke buat, agak lebih tinggi. Kau mesti cepat banyun, lepo, lagi agak pun kau tak dengan. Angkanya banyun kita, lagi untuk buat kita. Kau mengan, kopi tunggu tu tak orang ka.
0: Aha.
2: Kau kamu tu kiri je gay, kamu tu kiri tu baru je ni, sini sabtu kamu ni. Semua sabtu lagu kau kami, semua kita tu main kerajaan anggaran dia tak boleh jadi, kungki istilah dia tu bukan macam itu.
0: Aha.
2: Tak kami berani dah, website tak kami berani dah website anggaran dia tak boleh jadi, kungki kena baca lagi orang orang ini.
0: Sangat.
2: Ibu aku juga terlebih jadi, oh ye, aneh nak cuit, orang yang alam, betul kami berani dah nak baca kungki, semua lebih gigi segera ini.
0: Naya. Asante san.
2: Kongoi missing
0: Jacob en limban dala tagale tosene tebone eh atebe itna tene nega go bi tatebe kabisa na tene nema mi jini mi ugere gi ne bachi kabisa anobare go to bonga ni gyok chi ne anten gidogo gidogo amekuruka eh se atebe ne to bele ne tebone ki tunene no ki bunwa no embri itna tene bago lenji na tebe itna uno anta kabisa Nah, nai ni orang mana cerita kabisa sahaya. Ibu jod korup cerita kita kabisa. Nega mau kau tahu ada tiap kot kabisa. Gangen ni kalau bahan umi nega kabisa kiri, lagi ni matinya gang nega rein kabisa. Aneh dah nai. Nih, tiba ni. Macam kita canggih tu kalau raka raka kita cakap serta tu kalau atau ni nega le yugo, canggih yugo.
3: Ya mune,
0: apa? Macam mana kabisa?
3: Bye bye, nuzi tak nuzi nane.
4: Yes, and then he gave us it. He gave me.
2: amul mule di sumu estan on mu na na te bo li el ya ndu ku tu no ta di se ki ki bo te nu no ta di se ki ki bo ke no bu yo no ta di sumu bi tre ku te nu amul le ku ki bo ki to le ta di le ko sam ni am
0: si su network ne unge tre client yugo
2: bon ingo akasin akasin western ingo chito engu kwet western kete gelego kwa chito engu kwon
0: yes
2: kogi niger western kabisa gelego wala kwa engu ina laboyon engu yi kibure betu se kata asigi tilil ke muona era western nem bibori bi manga kabisa yi ini uru la kwa noto ni gobo goto ay ni mure kirafi bunyo ay ni mure kirafi tetiri ngani le niki gingi mboi iberber boy de ginge le walil boyo ne ngoy ki tyo chet kari ga boyo ago vetu ne gille ke tyo ke ki tu emet mo go tu era met ti chu o gi de tu ga ke mbi chu ga o gi bet ti ane bu chwa tan ne na oru ruo gin ne ki on poka te na on poka ma to go de ngi to bi chu u po go ki mbi ki u se go se poro go ta ta bu le i te ngo gi wendi go i ar tan go gi wendi go i
0: yes
2: bo ni gi bo boyo ti ni gi te mi gi nge ni gi ba e gi bagu ikonu ala ibagon springi kundi bari ger west tangabisa na onge bagai ugi sirti ni lami ibagenyo
0: asante
2: tabu bose tabu keta ngu west tane tamu gigerile kagi tendene nore nmo ile kwangi ya itenge to kwangi ya namtu kunjiki mogo bobi kwangi ya namtu gabo mori iger go bo unega mutiguru tu gabo mori ane bu chwa tane na ngu ngeta ina to yuge ngapu ndunge ngongo
0: ngongo missing ngongo missing yugo eno limboy in cap kulumbe na asante sana Western.
4: Of course.
0: Yes.
4: Jamwe.
0: Missing.
4: Congo. Pai amuna gete si to arabo.
0: Pai me gete si.
4: Kaza Congo na na iki Congo ipo ise ga saya apo yo teno limbo wala uli ana iki Congo. Ah, who needs a man? Giri, Nimmy, boy, is a wagoni. I need a tiny. Think a car up, good, small, eat the goner, and even goon away. No, no, goon, and me very more good, the girl. Can yagan? Kegi, tarbin dung. Hey, yago, what make a yagan? Oh, quang, I only, why, gang, I know not. I know, gang, you know, tie, oh, to no, and game, why, go, gang, you tie, no, nine, no, much. I know na ago ke ni se choto go chuto skora gitendo I choto skora ma wanna se kaba teng gitogi na ga wanna ma so maneto ya ne ga wan ka wan go bo tu tu so maneti so ma to ge ri kyange lo ogo lu ga itara kurir ga besa I go se go bare sa de ma de ya ne me go ge ko na ma man ta ba nun ko gi no er ta ge ne ko ma ge go ne gi le len
0: Tage mi tukula nage inaste ente tutien
4: Agase
0: Aha
4: Ba buitosi o sidi Komu ay amun matenge kawara Inge ni logorosi nye mago Mata tegis kine goyo Ajo tegis pike Aga abisto ay nago chubi Jo matenge kawara Niyongo gile jini nye Niyongo le isi ginde Mara gile isi ginde Aku leh sih kira tak, kira, gua aja orang ni tunggu. Kau maga itu kan ni apa sah?
0: Yes.
4: So ini demi nara kau awam cahaya gitu, dah demi, gua saya ni je, kita ikut gitu, pikir agak terus ini jitu bingung gitu, kini kau ni. So Webster aku nara tu coba kau kita ikhlas tak, kau kau missing.
0: Asante sana, kau kau missing asante, Sheila. Aya, tuto yeso goro rubei?
5: Jamge,
0: missing tuto.
5: Kungu ikotuwa mbo isi kika ngala. Ako tasaya, ako enfangu jika ngala. Koi, uche chukutubu che reality. Ako, nga dango kinyagenu, kote seta yote itu. Ako yote seta yote itu, kwa nagesi logo. Muche kwa imbi agetebenge gile kiyo bono agetebenge agetebenge kiwe chengo ya kan korang tu juga abik, kau yang yang aku muka orang ni, kereta kau mih berawal itu, nampak iwek tak? Kau yang mungkin, aku dah mih kini lagi kereta, aku kita buat tak angwan tu termasuki, kau muka aku lengan dan kau curi semua tu kau curi. Adi suai sih kau muka kereta, kau hanya tengok kau abik, kau macam dah ayat, kau tu pun jadi baca, entah yang kau ni lagi di nampi ni baca, engkau mungkin muka kita ni naik radio. Koi kocam dat kile iwek te anani jabaroin dap kio ta mua yang gua dekole gini gio misi koi sulde anan gome sulde i jabaroin ata igeri leka sulda enore nemi amun sita gisa emuan gema gisa bengali emuan gara gema gisa ni enore negara arang koi sabi tabore negara arang koi kocam jaboka otega pini gile jam jaboka otegu Kau yang je cakap gugun na ini kan, amun ni kan gua kebuan ni mohon ni kita sahaja yang lawu kyo. Kau mau muncak aku ikut lagi ni, tapi tunggu kita kumi, ni tunggu kita. Betul betul aku mah cermin aku demi me terisio. Kau gini sih pun me kau terisio. Kau tunggu kita tunggu kuagi. Agan gini mohon kita sehi, ye tanah ini kita bagi nyamu. Kau hijau ngalal kau tunjuk experience. Experience kau ngalai kita kau itu tunda bi kau gini, kau itu tunda orang ni tu ni kau lekik nyakin, kau kiri orang kau konet kau bi kau, kau amu kau bi sih kau masih, kau konet kau bi kau kau mau tu ni kau ibu sih, amu angin orang le sukar kau mungai le, ini amu anu tengket tu, kau amu nenek tu kau mega sih kau gini tis, kini kau konet tu aisy kau konet tis awi double, kau konet sih bi kau le. Aku ini orang kuri, anane aku mahu muzik ini tinggi, kini kini amun ibu itu hidup kita amun kita nu. Anu macam tu je, ini aku cuma cuba jadi mukata kengean.
0: Yes.
5: Anak lagi omis, anak lagi omis kita. Biar nana aku omis kita aje. Aku gemuruh kue ni tuan, kau tual. Kau ini muzik itu ane, laki ni, orang genol, tesen. Kumayos itu, that is why engineer itu kan agak mahu agil, kotom jadi mungkinnya kianu kongo ane tu ni ngalion, aje, because it less weak ion, agui, kini kau kita engkau nak mahu boleh juga le, anak kau baga aji lagi, kau tu kongo piki kau sabtu si cekat, kau inju, amun mahu meeting ni lalu ni kau ni, anak tu nojin emak dap lagi jat, tengke kau tu niko kau ni an emi tengkun. Lagi ni ambik kau gini mengi je, aje kita ye segi sih, aje kita umgian naik kenyang, aje kita berhenti, kini ia tet, kuma kita naik kau kita tet, kita naik kau kita tet, amik gigi kena tet, entukun tengi kuah kita cuma ni, tadi luar naik ni urbi kita bega gule, giban naik ngoh, kau cipta naik giban naik, kau giban ke ni tet, agak tu buki gigi hati, net ke gitu. Engkau mungkin tak ke ikiri itu ianu. Agak demi itu, anda kau baca. Ikiri itu tiada jauh kini. Kini tiada jauh kini. Kuparoin dah mna kamu saya anak kamu agulle. Kalau sedia tu buang ke kalal. Kau kalal kamu muda kami paroin tu. Kecengke. Nampai tu apa yang? Kau cipta nak kau lelji netuan aku yang kamu tu mesti kita bersiu. Kau cengke aku kalal agulle. Tujuannya kita tuan itu. Tuh tunggu baca kau balai. Kamu gigi nama tuan, kebenda tuan tuan, kau yang cakap ni agan ni. Tuh ngerti, kini buat aku kyo. Kini kau ayat guna aku guru, kau nak dia paman, kau tu ria mai esil aku. Esil aku ni muzik aku ini. Kau tak dia paman, kau kebar esil aku. Esil aku ni mami bumi. Agar kita kau yang lecun, kau orang orang biksu guleni. Kau tengok kita pun guna kau yang ngalalen, entuk muzik ngalalen guna. Utang kita pun kuno mewar letak kuih ni cumi mewar kuih ni kaiti. Amu agak lagi kaini. Kau hitam kesum bukan kaiti, kesum bukan kaiti. Susu kangen tengket tu. Kau ni kau nama kaiti jauh tu. Kau tu mewar tu. Kau ni kita kiri lelat. Kuno kau tu tengket tu. Jadi kau tengket tu. Nana kebar kebar. Asal kuno nama kau itu kau cumi mewar sahaja. Sebab itu dia tu dia agak lagi liar. Kiri liar ni engkau. Kau nak apa lah? Kau tu riwar kiri lagi. Kau tu gagi. Kau tu lagi liar nanti endaiu. Kau sih umur ini dah tu kuku kacang, ini cobinya itu orang, kau kata ni, ageri dia ni nampi sini atas ni nyonya, ia tu ni nyonya tu ni arah guru, kumangengi, mangengi ko ko fim gota gine ra go rip kole mate ndage be lelo ngo na men ngoro kuri nyoru any enga kuri ni mache gi yoi na misin ko gi nyor turatit ko ngo misin sigit ngo logo ala ku ngale kala ki ujo ni ko
0: ngo
5: ni mwe gi ripke ke te be nga ngelo gi kyo gi umo gi ne o am du bunje go ti ki ne ge o miste amun ko se bi ko gi o miste tu ki no me dia gravije kio mise tu ke no me ala dije ke wisa ni ana met ni wiso ko yo met ni wiso i yeri le tu ke bobi ku mat kona me nge bi ka mwa le ge rire ni otit ni nyune
0: a ge
5: rire ni ku lo go tjo ko lo ke mwa ge le ke nya gen ko yu ke nya ge tenge tara go ko me ni
0: ko ge missing tito ene limba so go re be asante sana ki me tene limba go noin
6: we tara go re
0: karibu sana
6: Karibuni kwa nini studio ni yana bata chini mwa West Arab Gold kungoi
0: mwa
6: West Arab na kafuru ni kwa nini erudhuru le miti ni around ni agawasama ni West Arab Gold wale chama ni kwa sababu chuki ni kudishwa ni kwa kema ni gile wuri ki anangi borosta gile kasta kwa ngi lana gile mwa gile o kire chini asubu kwa nini boshi kiuwa tisa ya nono agasti eleyo chini kitepto ele au le kitepto hivi kwa kwenye taiuno. Get my to go to the West. I want to meet the middle of the guy, the other couple of times. I was a couple of running to be super. We will start up.
0: I'm
6: going to be very, very, very, yes, you know, look to know. We start up. Good. Queen. Keep up with young to go to Inyo sawi we sara kurish we lebita nga ngale sokurunguri chu agabela kichu agemiga chwanyi lebiga asi iga nge tichuga nge baka take we sara kurire kutunge bita ngundo go eri kitabule lewa ju ngundo ni tanne kumara ngule bita ngane yone goru gorun agona blogu kibwone tima eri ngi ngi sara kurira muni kugimi oyi bala kitabo tyala Ogi tu kong ngetai koke koke tu gabi ke mori goi tu kan ablo kan yusta gi guru ni kati gut ko utu dalo uei kong kong kong beja bo tari agi goi tu kong cho na ngoja di gabro ji tai gut ko mi tu ngja bo chi ko mo kiso ai ko ai kram ko ra chi ni di ke yu yusta
0: yes
6: ko le ki mo bi nae tu ko le ki mo bi nae ko bai tu ala ko le kiso ai ko be ku cho kiso ai to tan alo mi de ta ku tu gi goi ta e Kai negara ini basta, jadi cek kai nebasta, jadi cek. Kutu mesti tanya bawa ini macam gigoi, tengi gigoi dia tanya, ayun orang nyisai, gitu lucu. Dia kangen muda itu miten yuk. Nebasta, kong geripkan ada agam tu. Kutu bi teri tu macam gigi, macam gigi gigi gigoi tu. Macam soi, asal kau fik, amun tu gigoi. Westar aku ni.
0: Yes.
6: Ni orang kalau kau macam si Westar, kau ni picu orang kau gigoi gigoi si, kau macam gigoi tu. Kau bukti kamu, kita naik tu.
0: Tadi
6: si boy cerita luar sana, tadi tunggu ke ni, kerja naik ni, tadi isi, itu kau kena kalah ke ni luar sana. Awak ni cakap tadi bapak bukti kita naik ke kiri cintai. Iba nak luar sana tu kunci orang lagi orang lain kau uli nampak ada kipu kena pakai gam ni kerana ni kalau kau tu kau kau itu mesti belajar betul betul mal jangan tu. Lepas kau yang kita latihan macam tu, kau bukti. Kalau nak kamera tu jangan. Kemudian usuk kan, walau ni, aku tu mungkin juga, aku mih tengah, aku mih kau cikin lagi. Kalau ngan aku, saya sekarang kur.
0: Yes.
6: Aku macam orang ni macam cik cik ni kan, agabila ji jukidinga ichu
0: aha
6: agro gore ichu ketake burne gumi age giatte se koyet gumi anubachine
0: koi
6: gadi de star of course
0: thank you
6: kongwe missing kimete kona ina kongwe
0: kongwe missing kimete na bagona ina mwafaka yana limbangariet hello
7: star of course
0: yes
7: star of course
0: enge bai sen kasarta
7: na ngat lagi le mwafaka yana limbangari et star of course tenge ngabe star of course ko ina goro mi kabe sa e bula ho la kwe ingo kene me ngelo me no star of course Kotemu ka bana wa magoromi.
0: Yes.
7: Alda ya ya sara por ki chana chu una wa da ga bigi bigi. Eme ne la gale ni.
0: Ehe.
7: Kotemu ko ani gere ki le ji ta ga na ga le ji ta ga u mi mu. Kotemu ko na wa sa sa ki mo na ogi ne woro ka besa. Nungu kai na nyu ko muafa kai no de ba tin post gari.
0: Asante sana muafa ka par ga gene limba che bunyo ne atebo ne bar ga.
8: Kongo kongo. Kongoi kongoi missing nara purus kongoi missing ni ente tujuat nara aku ni boy sih cawang gak pesa aku tu tujuan ni gak pesa aku bermana pesa ini eva sarua gitutan amun gebar gini lengan ni sih nan kira lagi nato bawa ni kita ni gipa boy sih kota bau tu no missing amun boy sih arah puru gini mau mateng kita pesa Himo macam apa pesawat itu mobil golle, negi mereka cut kambingin, kerja yang kotanya nangkone,
0: yes,
8: mereka cut kambingin, negi ni nak golle, uang gom apa mana tu nene, ko mirin doa apa pesawat gos doa apa pesawat ni ada namun, kengen boys golle, itte gom mangale tu, mereka hilangin, tengok tahu gawai ke, awak ina mereka mangale apa boys, awak mangale cemil bayi golung guni, jadi nen, tengok tahu, kom bagaara. Ko kira le nyolu gi ki net bichu mengeje namun ma wuju nguni ka pesa revisi ta bichu bichu bang guni kerge ma le no ma ficha na jege no picheje
0: yes
8: nani bare gi jita no ga pesa ko tu be tenge ta ga pesa ko tu be ravi ni ga jita ne ko tu be ga pesa go ye ga pesa ko la pana ma chegu awe ene no ngi jitu ngi le chachi ga to chichi lakin ni mai mau ngem bicu le tengek ta kogo arongo mong ko serete bi ga za amun igu galle ngel ni bare ge ko ge ki ne ra is mara ge be lu bu je ga na na lu bu e lu bu mu lakin ni goro che bo is yo ten I nyo e tengge gi ko ne gi to to lu mi amo ja o mo ge so be gora so ta gi na ba sta pesa ki ne bicu e ge le re bi si to magara ramun re bi si tne ga nu ungu ni kogo bunar tlo je jang magire bise tu gena goma nanga ni jita barabara baga golein ko ni chetinge lakin ni revisiet kogo bunar tlo je jang mu jo go more lakin ni nyogo nyalo lu dor kare bana gore nyogo ngalo lu golu mi gi re na go gire na la nyal ji gi ga sa ana mu jo kombare ana ko teta ko ngol ji de ta pito ko Pukino bunar kena cek cang, naga ral, mana ini tu tahun tu cuba naik ral, tengok tu, koi guga ni engkau. Kami ni tu boleh saja namun, kami ada, agak-agak ni kalau lagi gusi engkau, cegi gugi tu si tengok tu kena ral, kau orang kau mungkin kegi kosere tu tahun tu biga mu, ni barai ger tahu sejak ni kau riga bi, engkau ni pasar uang cecu, kau gandan kini.

0: amun mebaroti le gitte beskele amun gukita negiba elu taman komebari le garoge le ne ki goi mo e ketya ko gete ne ka dare ki ne mu je gitte kele ban danya ta ne gan ago stage ago dage tingta taki din na nabas ke ki mo ji amun mi o tru ni swa pa e gut kome go ju ti ta sigin de ni ne gisi che
1: Yes.
0: Again, family ne nyuan sigimbe tanagame ainun chita apka. Mukumbi juu gora bende rabi ni ilene tot koi juu chita na bage chun. Agira mai gani tisi na ungalaju kimet ke agena yele. Muhalu bi kutebtan bi chagi bi tu gabi. Amuja bi chagi gora bende rabi ni muje engale abe bara ni kine abtuga. Amun anu pinware itu dojo nama tu aku nani lewa aku alji tata, aku cundi muda tata nak girape, aku fit cici lah. So mamang ngalai cium jono tana utpesio. So tadi itu nama baski neti jen, amun tiga cangbo isye kungu itu sekali, tapi nami woi kui angete nui janggo topol lah, kui angete. Lagi ni mugi banyu korang engan amun iye ini ngana ngan segitiga gisi boto, makanya ut gisi boten. Aku sabit juga ada, na. Amun ki muzik yang sungguhkan ni, oleh lo agitai bahatin. Oh, tu kamaji nala jumpa bahasa yang lagi kapi bahasa. Kau memberi lepas tanda tu bahaya pun, kata bahasa. Mereka bahasa yang cecang, kau pemandu teling guna. Ibu atau bahaya boleh, lagi musuh orang bahaya di tu orang. So mama agitai yang kau jodoh. Lain tadi nala bahas pihce ginggal le, tabu ni kau seret kui kui bunganu.
1: Yes.
0: Rutinge ni lagi cara sihindet napa wui kini napa chi? Iwe na imuaji lembi tahu niatinya komatau sungguhkan lalu. Waten na cemua itu pun aku ketianum amun mite cita ni dia. Mabeh di bu cara bega apa orang coba cita air lupjane kiki inya lili asu garoninya irabe. So tetu tiano tapi cara kau kau ni boleh sejauh. Aku kau punji mana enunggu namun, tapi isian gua dengan lecet atau mirip isi eternal, tenun aja ter. Kau kau bising arab guru nak bawa kiri alang nafas pergi mana je punya bungkus.
2: Asante sana. Kau kau bising pergi ni lima je punya asante. Kau bising pasta barbaret.
3: Kau kau bising ke? Pasta arab guru ya punya.
2: Acha mega.
3: Kau kau bising ni, amal itu semua beli orang enggak, kui. Amma juga engkau kita buta di natif tarlawi 19, kita tak berasal dari taksa berangan ya. Jadi kasih semua tujuh puan dia minggu titi ni engkau, khusus itu tuan mu aku le, amma juga se, amma beri se, amu mu juga lembab si, kamu mana engkau, amu kasih juga engkau ini juga. Elebeche hivi, ago iria inga inetapuwa muto enu wa Jehovah. Katini, amesa staya jitapuku inu. Kwa hivyo taka bila somo, amesa staya jitapuku inu. Anam irebe hivi. Amati, inam tege, mleta utuwa hivyo. Kutkoe. Amati sasi, mami inga. Amendegi, meri ikibi. Taytab, negara ini bawa muka ini. Nanti kalau sebukar aku, nanti kalau sebukar, kalau kita curse itu, kalau kita itu ujung kalau muka itu orang aku orang nanti kalau sebukar, ni curse. Ni sastai, ni sastai ni, ni sungguh le, ni justru sastai. Curse itu. Pukul ni saya cari dia mohon dengan gue, cikgu bangun dengan gila bangun gue. Abi gue skuti, pura ke yang tu kalut je. Pukul ni ni je, pukul seorang orang ni, negi berat tak? Pukul seorang buat tu, negi seorang buat pukul seorang itu, kon negi berat tu gitu negi liye, lagi negi ni je korun. Tu mohon tak ini negi ni je, tiup dia naik curi nanti. Lagi ni berada eh, tu tu mungkin hilang.
2: Yes.
3: Bunda boleh.

*441#. Kamu bertanya tentang buku setia tiga udah di utu yak pesa. Akhirnya Nathan, ini jangan nam gitu gue Nathan. Manuel, tetia mau dadi. John, *441#, P20, cipin jak 20,000. 20,000, *441#. *441#.

Kita nak tanya gue Doris. Doris. Kita nak tanya gue Doris lepas 39. Congratulations Doris. Kamu big sekolah lain. Kamu big sekolah. Kamu big 9. Star 441 hash.